Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu pasal sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi

Allah meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesan-pesan dah. Tapi atas individu lah pula lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek Bungo ni kan paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek Bungo memang menjaga pemakanan seharian Mek Bungo. Mek Bungo memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni koho sari, koho meningkat. Koho sari, koho tua. Tidak-tidak koho sari, koho muda. Kena beringat lah. Sebabnya lah ni pun apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis kau diabetes yang kita duk panggil tu lah. Koho lama, koho banyak. Khususnya ni dalam kalangan golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya yang belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-hari tu deh. Mugunya lo ni ke? Alah lah deh, banyaklah kedai-kedai. Kedai-kedai hok viral lah, kedai-kedai hok tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok beli selalu. Tak kira dah deh, tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai tu, Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gaya jam.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Yo, meme ada sok mo tak akan ke mana-mana, sentiasa ada di. Apa khabar semua pagi ni? Sihat ke belaka? Okey, baiklah, kita pun dah masuk di jam yang ketiga. Okey, jam yang ketiga dah kita ni deh. Jadi awak kata sedar tak sedar terus masuk jam yang ketiga. Is pun macam rasa macam aku rasa macam baru je duduk saat ni, baru je opening, kenapa dah masuk jam yang ketiga ni? Dan bila masuk jam yang ketiga, seperti biasalah, tahu dah apa yang ada, apa yang berlaku, apa yang berlaku pada jam yang ketiga. Kita ada segmen yang ditunggu-tunggu oleh banyak ni, ramai pelajar-pelajar kita ni, hak duduk di luar pagar, hak duduk dalam pagar, ambil tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab kita akan masuk ke segmen peribahasa pagi. Anak-anak pelajar, pengawas pustaka, pengawas pusat sumber, pengawas rakan sebaya, pengawas macam-macam pengawas yang ada ni duduk dalam kelas peribahasa pagi ni, dah bersedia ke belum? Dan untuk anda yang baru dengar kami ni, kelas peribahasa pagi ni adalah di mana saya akan bagi tahu anda peribahasa pada pagi ini berbunyi macam mana, berbentuk macam mana, dan tugas anda adalah untuk memberitahu maksud ataupun orang kata penerangan lah, keterangan sebenarnya peribahasa pagi ni bermaksud macam ni, macam ni, macam ni. Erti dia macam ni, macam ni, macam ni. Jadi bermakna tugas anda semua, anak-anak pelajar, adalah memberi maksud peribahasa yang saya nak bagi. Dan anda semua boleh kata keudarakan. Keudarakan jawapan anda melalui panggilan 0974338858, 0974388830, ataupun boleh je komen dekat ruangan komen yang bersialan langsung sekarang ni. Kita ni di TikTok, boleh je isi ruangan komen di siaran langsung TikTok Kelantan FM kita untuk jawapan peribahasa yang saya akan kemukakan sebentar sahaja lagi. Tak lama dah, tak ada sebentar-sebentar dah, ini dah waktunya. Dengar baik-baik eh anak-anak pelajar. Alright. Peribahasa kita pada pagi ini adalah panjang sikit eh. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Allahu Akbar. Saya ulai lagi sekali sebab dia macam dia macam slogan. Sekali lagi ya, dengar baik-baik anak pelajar. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Maksudnya walau ikan dia dalam tujuh lautan sekalipun, ujung-ujung termasuk ke dalam pukat juga. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Panjang tu panjang, tapi belum tentu peribahasa panjang jawapan dia panjang. Mungkin jawapan dia pendek je. Jadi boleh buat panggilan kepada kami, boleh juga memberi jawapan di ruangan komen, dan boleh juga bagi jawapan di ruangan WhatsApp kami. Nanti Is akan baca. Sebelum tu, jom kita berhibur dulu dengan lagu Pakak Mari Kelate, Adam ZBP. Gih, kita pergi Kelate, tapi saya duduk Kelate dah tu. Awak kena mai sini. Digu bagi, gu kita belakang.

0: Yo, masih lagi bersama dengan Is di Gu Pagi, Gu Kita Belakor. Dan Is masih lagi tidak tenang dekat sini sebab Is masih lagi belum mendapatkan jawapan daripada pelajar-pelajar kita lah . Daripada pelajar-pelajar kita yang mungkin nak berkongsi jawapan tentang segmen peribahasa kita. Sebab peribahasa pagi kita ni, Is ulang lagi sekali deh. Peribahasa pagi kita adalah, walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Apa maksud dia? Jom kita tengok pemanggil di talian ada tak nak bagi jawapan ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, lama tak dengar suara, okey?
1: Tak apa ni?
0: Poksu lah.
1: Hai, baru pagi-pagi. Satu dah kemukanya.
0: Oh lo, minta maaf lah, tahu dah siapa dia. Tapi saja hari ni tak sin royak. Boleh ke gitu?
1: Royak lah, tak tahu.
0: Tak sing aku. Tak sing
1: aku. Dia takkan tahu.
0: Lama Is tak masuk kaunti. Biasalah Is jadi tak ingat. Minta maaf banyak lah. Biar Is cakap.
1: Batu pak ni.
0: Pak Mak, Pak Su. Hai,
1: Pak Mak batu pak mana ada? Pak Dek
0: kulak.
1: Nak sebut kulak berkau.
0: Kena sebut kulak. Jangan sebut batu pak, sebut kulak. Minta maaf Pak Din. Okey Pak Din, peribahasa kita pagi ni Pak Din, panjang juga ni. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Maksud dia gapo ni Pak Din?
1: Ginilah, sepandai-pandai manusia ni, terkena juga kredit macam mana pun akan menghadapi kegagalan atau tertipu juga akhirnya.
0: Maksudnya orang tu
1: kredit alam mana pun kena juga.
0: Maksudnya ada hari dia tu tak tahu juga gos kara dia. Sepandai-pandai manusia ada juga benda-benda yang dia tak tahu. Ada hari juga dia tak faham sesuatu perkara. Tak kira pandai semua dia.
1: Lah dia tak kira bejak cedik semua. Kadang-kadang tipu kau orang juga.
0: Baik. Pak Din, terima kasih banyak-banyak Pak Din.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Din. Okey, itu daripada Pak Din. Pak Din kata, pandai setara mana pun ada hari kena juga. Ada hari, mungkin ada hari, ada juga hari kita tak tahu deh. Mungkin betul, mungkin tidak, ataupun mungkin hampir tepat. Jadi jom kita ke pemanggil yang seterusnya. Kita tengok apa jawapan daripada pemanggil kedua kita ni. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Su.
2: Ya.
0: Pak Su, Pak. Isi ingat ke Pak Su dah ni? Minta maaf lah Pak Su.
2: Dah.
0: Pak Su ni, Pak Su lambat sikit hari ni. Apa Pak Su? Biasanya Pak Su ketua kelas mari dulu. Kau masuk bulan baru ni Pak Din, jadi ketua kelas. Jawab tak baru.
2: Tak ada Pak Din lah bagusnya Pak Su ni.
0: Baik, AJK, walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Maksud dia gapo AJK?
2: Lebih kurang lah kita kata. Apa ni orang-orang ni hak pandai pun ada juga kena-kena itunya kena tipu. Macam tupak pandai-pandai bapak berakhir dia jatuh juga gitu lah.
0: Maksudnya sepandai-pandai orang ni macam selicik-licik orang lah ni dah.
2: Yalah ada juga tak
0: lagi gitulah. Adakah baik maksudnya okey. Baik Pak Su, terima kasih Pak Su.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Su. Okey, itu katanya Pak Su pula.

maksudnya macam selicik-licik ke. Untuk jawab Pepoksu ni macam selicik-licik orang. Macam tupar lah. Selincah-lincah dia. Akhirnya salah jejak di tiap api, tali api tu. Gelecoh jatuh ke atas jalan juga. Dan mungkin itulah maksud Poksu tadi. Tapi kita tak apa. Kita tak tahu lagi jawapan yang sebenar. Tapi kita berhibur dululah dengan lagu Usaha Ditambah Bara Yang Tersimpan. Hanya di Kupagi. Ikut kita belakang.

0: Yo, anda bertemu dengan Is. Sekarang ini di jam yang ketiga, Is masih lagi tercari-cari jawapan yang tepat, padat, padu untuk segmen peribahasa pagi kita. Iaitu nak kenal lagi ke, dengan molek, ni panjang sikit ni. Siapa bawa kertas kajian, ambil pen, ambil gambar semua, tulis molek-molek dah. Walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Kalau kot Kelantannya, walaupun ikan tu duduk dia dalam tujuh lautan, pakar tak ada apa-apa, pakar langit hijau, pakar atas dasar, ujung-ujung sud tujuh lapisan langit pun, akan termasuk ke dalam pukat juga. Apakah maksud dia? Jom kita bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang mungkin nak beri jawapan yang lebih tepat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini dekat sangat dengan radio ni. Ini you tahu ni ke?
1: Kita banyak air dekat kod dia ni.
0: Ya, tak ada. Dia nak jatuh ke tangan kita lah tu. Ya, kalau bekas askar ni kita, kalau bekas askar kita mudah che.
1: Bekas askar.
0: Abai wei ke bekas askar?
1: Bukan.
0: Okey, ni maksud dia Gabriel ni peribahasa panjang saat ni ni. Walaupun ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Maksud dia gano ni Abaiwe? Ya suka buat surprise lagu tu. Ya suka diam tanpa berita Abaiwe. Abaiwe jangan tinggalkan saya Abaiwe. Kalau tidak saya tukar ke pemanggil lain Abaiwe. Okey, Abaiwe tak ada. Bye-bye Abaiwe. Abaiwe tak ada guys. Kita ke pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ini Kak Shima ni.
2: Yeah, lama tunggu Is angkat tak angkat.
0: Macam mana Is nak angkat? Is dekat konti pun tidak ada. Is baru masuk konti ni.
2: Lama Is di mana
0: Is ke YB?
2: Oh,
0: langsung. Okey, Kak Shima, peribahasa kita pagi ni, walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Maksud dia lagi mana?
2: Walaupun dengan siapa jodoh kita pun, kalau kita lah kita lari setara mana pun, akhirnya kita jumpa juga jodoh dengan dia.
0: Kak Shima pembuka kata dia mari dengan jodoh
2: Walaupun siapa jodoh kita, kita lari mana pun itulah jodoh kita.
0: Walaupun siapa jodoh kita, lari kok mana sekalipun, kalau dia jodoh kita.
2: Kalau dia ada jodoh kita, dia jumpa juga dengan dia.
0: Kita akan jumpa juga dengan dia. Itu maksud dia
2: Itu maksud saya.
0: Itu maksud awak. Kalau nak tahu maksud yang sebenar, kita kena panggil guru besar kita untuk bagi tahu jawapan yang sebenar.
2: Betul.
0: Jadi awak terima kasihlah untuk jawapan jodoh awak tu. Bye-bye Kak Shima. Waalaikumsalam. Itu dia. Jodoh. Maksudnya ikan diam di tujuh dasar lautan tu akan masuk dalam pukat juga. Maksudnya pukat tu untuk laki kita, ikan tu kita. Situ duduk. Baiklah, lepas ni kita akan dapat jawapan yang sebenar. Kita tengok siapa yang kena. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Nustia. Wadara piar se piar ka. Digu bagi, gu kita belakang.

0: Hai, lagu Nustek kalau pagi-pagi gak dia nyakut sungguh. Serupa dengan nasi lemak tebing. Hoi, nombor satu. Tapi, walaupun nasi lemak tebing ke wadaraha piara si piara ka ke, lo ni segmen peribahasa pagi, kita masih lagi belum mendapatkan jawapan yang tepat padu syahdu. Untuk, orang kata, kita punya peribahasa yang cukup panjang ini, tiga baris, walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga. Jadi, Is memang tak layak ya untuk huraikan maksud yang sebenar. Kita ada pengetua baru untuk bulan baru ini yang lebih padu, yang lebih hebat untuk memberikan jawapan yang sebenar untuk peribahasa pagi kita. Kita ada Cikgu Rohida Hassan dari mantan pengetua SMK Kok Lanas. Apa khabar Cikgu?
1: Okay, khabar baik. Alhamdulillah. DJ East, apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ini pengetua baru kita ni, anak-anak, Cikgu Rohida Hassan. Dan Cikgu Rohida ni akan memberikan, orang kata, jawapan untuk peribahasa kita pagi ni. Cikgu dengar tak tadi peribahasa yang East sebut tadi?
1: Ya. Dan dengan itu, peribahasa walau ikan diam di dalam tujuh lautan sekalipun, termasuk ke dalam pukat juga.
0: Ada pendengar kita kata pasal jodoh.
1: Ada yang kata lain itu macam Pok Dek, Pok Su tu betul. Macam okay. Kak Sima tu dia berkaitan dengan jodoh tu, rasa tak apa tepat sangat lah. Sebab kita ni lebih fokus kepada maknanya... membuat maknanya sepandai-pandai orang itu... Maksud dia peribahasa ni, sepandai-pandai orang ada kalanya salah juga. Maknanya walaupun dia tu bijak sehebat sekalipun, maknanya dia buat company, dia buat tak lagi silap, tak lagi gapo, tiba-tiba ada juga dia buat silap. Itu maksud dia yang tepatlah. Dia mana bukanlah berkaitan dengan jodoh sangat. Mungkin juga boleh juga kita nak kata kaitkan dengan jodoh, tapi yang tepatnya maknanya sepandai-pandai orang tu ada kalanya salah juga. Dia hebat sekali mana sekalipun, ada juga dia akan buat silap.
0: Maksudnya cikgu, dari segi intelektual lah maksudnya.
1: Kalau contoh, kalau kita tengok pada situasi di sekolah tak? Contohnya seorang pelajar, contoh dia menjawab soalan. Setiap sekali dia menjawab soalan dalam ujian, dia dapat 100. Tiba ada satu ada kalanya dia set up 100. Maksudnya dia ada juga buat kesilapan. Maksud dia maknanya walau ikan diam dia maknanya dia duduk dalam tujuh dah. Ikan tu duduk dalam tujuh lah ustaz, tapi terkena juga pukatnya.
0: Maksudnya dia ingat ke dia tu selamat dah, tapi belum tentu.
1: Dia kata selamat tu belum tentu. Maknanya katalah kalau budak pelajar, maknanya dia tu hebat dah, seumur dapat 100, tapi ada juga dia akan melakukan kesilapan tak dapat 100.
0: Jadi kita pun nak kata manusia itu sebenarnya tidak sempurna.
1: Ya, manusia itu tidak sempurna. Hanya Allah yang Maha Esa sahaja yang sempurna.
0: Cikgu,
1: kalau peribahasa yang sama maksud dia, kita boleh bagi beluk terkena ranjau. Beluk tu licin ke? Ranjau tu dia getah. Jadi licin, beluk tu licin, tapi dia sakit juga dia getah.
0: Sebabnya getah tu dia bersifat mencekam.
1: Dia takut juga dia licin. Maknanya sehebat-hebat mana orang tu, dia akan juga buat kesilapan. Sepandai-pandai orang tu ada juga dia akan gagal. Macam kok dia rakyat tadi lah. Maknanya sepandai-pandai manusia tu tersilap juga dia buatnya. Maknanya ada juga kegagalan pada diri dia tu. Macam DJ Iskoyak lah. Kita ni manusia ni tidak sempurna. Ada juga kesilapan, kekurangan kita.
0: Cikgu, kalau kita nak kaitkan jawapan peribahasa kita tadi dengan kelicikan seseorang, maksudnya dia... kalau macam tadi bijak pandai.
1: Dia licik. Tapi daripada macam licik ni, kita refer kepada yang sesuatu yang negatif tak?
0: Maksudnya sebelum ni dia curi tak pernah berigak.
1: Dia curi tak pernah berigak. Buat boleh seumur lepas. Tapi suatu hari, suatu masa tu tertangkap juga akhirnya. Maknanya waktu tu kita boleh peribahasa sepandai pada tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jual. Dia hampir sama juga dengan peribahasa ini.
0: Baik, baik, baik, baik. Okey, nampaknya jelas sangat-sangat cikgu. Satu huraian yang cukup, orang kata asam garam dia memang cukup lah. Kita pun peha belakang dia, Alhamdulillah.
1: Maknanya sepandai-pandai seseorang itu, ada kalanya salah juga. Itulah maksud yang paling tepatlah untuk peribahasa ini.
0: Baik, terima kasih banyak-banyak cikgu Rohidah Hassan.
1: Sama-sama.
0: Kita jumpa lagi minggu depan, cikgu.
1: InsyaAllah jumpa lagi minggu depan.
0: Okay. Baik, Assalamualaikum cikgu.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, kita pun dah dapat satu jawapan untuk anak murid kita yang duduk dekat kursi belakang tu, yang kata pasal jodoh tadi tu. Jodoh esok, dek. Jodoh esok. Sebab kita cerita pasal kelicikan otak manusia dan kecerdasan otak manusia. Peribahasa ni boleh pakai dua lah, untuk negatif dan positif deh. Boleh pakai belakang, tapi kalau untuk negatif, better kita guna yang sepandai-pandai tupai melompat. Untuk positif, sejenis-jenis pelajar di kelas depan itu, kadang-kadang exam awak tu tak dapat 100%. Atau juga ada hari mungkin awak terlebih makan makanan segera ke apakah, awak akan terbabas juga result awak. Jadi jangan, kita manusia tidak sempurna, dan kita manusia jangan angkuh dengan kejayaan lepas, sebab orang lain pun boleh berjaya juga. Okey, jom kita berhibur dengan Can't Forget Me dari Fazura. Awak tak boleh lupakan saya. Jadi untuk XX di luar sana, awak tinggalkan dia kan, awak ingat si dia tak glow up, dia glow up. Bila dia glow up, awak jangan cari dia balik. Okey, digu pagi, gu kita belakang.

caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku ahli silap mata? Hai semua, saya Azlin. Sampai je kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.

0: Nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RSZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RSZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di ibu negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan merusi kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah merusi angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo. Polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Ahmedabad India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Kelantan FM.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
1: Yo, memang ada sok mo, sentiasa ada. Tapi diharapnya anda semua mendengarkan kami dari 6 pagi sampai 12 malam lah. Janganlah dengar Gu Pagi sahaja. Sebab setiap segmen tu dia ibarat flavor. Flavor kunafa. Kalau macam pagi ni, hey, pistachio. Kalau Gu Galik mungkin rasa caramel. Mungkin akok nanti rasa dodol. Selekta mungkin rasa cendol. Dan cekok mungkin rasa durian. Dia ada lain-lain flavor lah setiap segmen tu. Dia ada jungkako dia yang tersendiri. Dan untuk pagi ni islah jungkako untuk Gu Pagi, Gu kita belaka. Baik, sedar tak sedar kita pun berada di orang kata jam yang terakhir dah ni kita ni. Saya pun tak perasa juga tiba-tiba kita dah di jam yang terakhir. Rasa macam tidak puas kita bersama. Tapi nak buat macam mana, masa mencemburui. Itu sedar tak sedar pasal waktu. Sekarang ni anda semua sedar atau tidak yang kita dah pun masuk bulan Ogos. Bulan kebangsaan. Bulan yang kita rakyat Malaysia ni sepatutnya bangga sangat-sangat. Tapi bukan untuk bulan ni saja. Cuma bulan ni kita pelebih sikit rasa bangga tu. Ini adalah bulan kebangsaan, 31 Ogos nanti kemerdekaan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ni lagu mana, apakah tindakan kita, apakah orang kata jasa kita ataupun pengorbanan kita yang kita nak tunjukkan kepada negara kita sebagai anak Malaysia yang bangga duduk di tanah air ni. Apa? Dah keluar ke belum beli bendera, hiaskan kereta anda cantik-cantik dengan bendera, pagar rumah tu kiri kanan belakang depan tu selain dihiasi dengan pokok dragon dan juga pokok wohnya muda, letaklah kibaran-kibaran jalur gemilan juga situ, supaya orang tengok kita ni, ui dia ni aku tak berani kecek pasal politik ke pasal benda-benda tanah air dengan dia, pasalnya dia ni betul-betul semangat ke negara air, dia ni kuat ni cinta ke tanah air dia ni berkobar-kobar. Siapa setara tu, hang? Deh, sekarang ni kita tengah bersiaran di live TikTok Kelantan FM. Jadi anda semua, saya harap kata view sekarang ni 1,200 orang tontonan mata memandang. Jadi apa kata, kongsikan pengalaman indah sewaktu anda kecil dulu ataupun sewaktu anda sekolah menengah ke waktu-waktu dululah. Sebelum inilah, kenangan pada hari kebangsaan sebelum ini. Boleh tak? Saya nak anda semua kongsikan kenangan hari kebangsaan, hari kemerdekaan anda yang paling indah ataupun tak boleh lupakan untuk tahun-tahun yang lalu. Pernah tak? Contoh tahun lepas ke apa yang berlaku ataupun waktu sekolah dulu ke apa yang berlaku. Boleh kongsikan dekat ruangan komen siaran langsung TikTok kita dan Is akan baca sebentar sahaja lagi. Pehada Is minta apa? Sekali lagi Is ulang Komenkan pengalaman indah atau tak boleh lupa anda sewaktu menyambut hari kemerdekaan sebelum ini. Jangan royak waktu saya sambut merdeka tahun 2028. Awak jangan ni. Sekarang ni salah apa? Salah saya ke salah awak? Kita tanya Ipang. Kenapa ni? Salah apa ni? Baca. Okay, nanti saya akan baca di ruangan komen. Jangan lupa komen. Bye. Assalamualaikum. Saya mari pula sebentar lagi. Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Barakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Tahukah anda sejarah bendera Kelantan? Latar belakang berwarna merah maksudnya kejujuran penduduk rakyat raja. Lambang kebesaran berwarna itu tanda kesucian raja negeri ini. Mahkota itu tanda kedaulatan sultan. Dua tombak dan dua keris maksudnya kekuatan orang-orang Melayu Kelantan. Anak bulan dan bintang adalah tanda Islam. Dua pucuk meriam maknanya bahawa negeri ini adalah sentiasa sedia untuk mempertahankan dirinya. Dua kijang mengingatkan kembali kepada sejarah tua negeri ini tatkala Cik Wan Kembang atau Cik Siti permaisuri Kelantan kira-kira pada akhir kurun yang ke-14 yang kerana terlalu kasih kepada kijang kesayangannya telah memerintahkan wang emas dicap dengan gambar binatang itu. Berserah kepada Tuhan Kerajaan Kelantan ialah congkan kata negeri Kelantan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
2: Dulu, satu nenek kita dia susah tahu.
3: Kenapa?
2: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
3: Kenapa?
2: Tak baca sejarah ke?
3: Cerita apa?
2: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
4: Kami bangga.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Yo, masih lagi bersama dengan Iz di jam yang terakhir di Gu Pagi. Gu kita berlaku dan sekarang macam yang kita janji-janjikan naik. Iz nak baca komen-komen daripada anda semua yang bagi ataupun berkongsi pengalaman-pengalaman di siaran langsung TikTok Kelantan FM. Apakah yang terjadi pada anda pada Hari Kemerdekaan sebelum ni? Cita mai, cita mai. Baik, bagi anda semua yang mungkin masih lagi orang kata nak komen juga, kita ada cerita-cerita best nak kongsi waktu Hari Kemerdekaan hari tu ataupun sebelum-sebelum ni ataupun waktu kecil dulu, boleh. Baik, kita ada daripada siapa ini ya? Zaleha Abdul Kadir katanya sambut merdeka dan lahirkan anak yang ke-10. Wow, so maksudnya anak yang ke-10 tu adalah anak kemerdekaan. Wah, tahniah Kak Zaleha. Ini ada Muhammad Nazari, katanya kampung saya kampung Laloh. Setiap tahun adakan sambutan kemerdekaan dengan pelbagai program menarik. Wih, function teruk. Function teruknya kampung dia. Ada setengah kampung tu ke? Langsung tak ada inisiatif untuk buat apa-apa aktiviti sempena Hari Kemerdekaan. Function. Lagi, ni pula, apa ni? Bercerita pasal sambutan kemerdekaan. Kampung kami memang setiap tahun ada aktiviti dengan hadiah yang lumayan. Wow, okey. So, maksudnya ketua kampung tu lah yang memainkan peranan yang orang kata betul ni. Di samping kita buat semangat kesukanan masyarakat ke apa orang kata eratkan hubungan silaturahim ni, muafakat antara kita, pada masa yang sama boleh pupukkan lagi semangat patriotisme antara rakyat ataupun penduduk dekat kampung tu dan juga anak-anak muda, adik-adik, baby-baby yang baru boleh bertatih tu, dia faham apa itu merdeka. Sebab apa? Sebab kita yang lebih dewasa ini ajar dia untuk cintakan tanah air kita. Ni kata FR Alia ni, Hari Kebangsaan zaman kampung dulu sederhana tapi penuh kenangan. Kenangan apa tu Alia? Bagi tahulah lebih sikit. Kita nak tahu juga, mungkin dekat kampung awak ada orang kata sambutan kemerdekaan tapi ada satu menu wajib yang memang hari merdeka je kena buat benda tu. Apakah benda tu? Siapa lagi yang nak komen-komen, boleh komen dekat ruangan komen siaran langsung Kelantan FM di TikTok. Okey, sukan rakyat. Oh, ada sukan rakyat dekat situ. Okey, saya faham ni mesti kalau kapun saya lari dalam guning, isi air dalam botol, bawa bola pingpong dengan sudu. Tapi tak apa, sukan jenis apa itu tak penting. Yang penting adalah kita bermuafakat sesama penduduk kampung dan anak-anak yang mungkin tak faham lagi apa itu kemerdekaan, apa itu jalur gemilang dan apa-apa sebagainya berkenaan dengan Hari Kebangsaan kita. Hok besar-besar, hok tua-tua, hok berjawatan tinggi dalam kampung tu, kalau ada ke program macam ni, alhamdulillah adik-adik pun secara automatik faham. Jadi jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Teruskanlah dari Agnes Monica. Awak teruskanlah buat program-program yang menarik pada Hari Kebangsaan kita supaya generasi-generasi akan datang tak hilang rasa cinta kepada tanah air. Okay? Tidak senang-senang dia gadaikan tanah air kita pada orang luar nanti. Begitulah sedikit sedingkat, sedikit sedikit. Di Gu Pagi, Gu kita belakang.

0: Sudah-dahlah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh belakang. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Yo, masih lagi bersama dengan Ace. Gu pagi, gu kita belaka. Dan memandangkan orang kata ini adalah jam yang terakhir, tapi insyaAllah masih lagi sempat kita, orang kata, celah-celah untuk memberikan informasi. Dan bila tadi kita dah bersembang pasal hari kebangsaan, hari kemerdekaan, pasal jalur gemilang, jadi orang kata itu perkongsian daripada anda semua pengalaman tahun-tahun sebelum ini sambut hari kemerdekaan yang dia. Jadi Is memang berbesar hati dan suka hati sangat-sangat untuk kita sentiasa borak tentang negara kita, tanah air kita, kemerdekaan kita. Boleh? Dan sekarang Is nak kongsikan pula, orang kata, macam mana kita nak jaga bendera kita, jalur gemilang kita, supaya kita, we respect lah, nampak kita menghormati bendera kita tu bukan sekadar sebentang kain. Yang pertama, jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Awak jangan jadikan jalur gemilang kita tu tempat awak buat lak tangan lepas basuh makan kari kepala ikan, eh. Awak jangan makan air masuk pedas basuh tangan tak ada sabun tadi awak gunakan jalur gemilang untuk buat lak tangan. Awak jangan. Dia bukan sekadar kain rentang, dia adalah orang kata maruah kita duduk situ. Yang kedua, letak jalur gemilang di atas tanah. Itu pun jangan. Ini saya nak sebut jangan ni. Perkara-perkara yang saya nak sebut ni adalah benda yang jangan buat. Jangan letak di atas tanah. Sebab kalau letak di atas tanah, sama ada dia semakin mereput, sama ada dia akan dipijak, sama ada dia akan digilis oleh lori atau trailer. Jangan. Okay. Kalau awak rasa macam habis 2 bulan Ogos, ataupun awak rasa macam todeh lah nak akak tiada dera tu, dia jatuh atas maring, tolong ambil lah sedikit masa untuk berdirikan dia balik. Ataupun letakkan dia di tempat yang tinggi lah. Seterusnya, guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi. Jangan guna jalur gemilang untuk letak atas meja untuk buat letak puyuk belangong, gula kawah, acar timun batir, sirup labu, air percik. Jangan. Gunakan jalur gemilang kalau nak letak atas meja, mungkin untuk perasmian apa-apa, mungkin untuk letak atas kereta untuk pertunjukan untuk program-program rasmi, tak apa. Tapi kalau saya tahu awak buat letak gula daging, buat lapik gula daging atas meja, jalur gemilang siap . Itu tanda kita tidak menghormati langsung kemerdekaan kita. Baik, seterusnya adalah biarkan jalur gemilang melerek ke tanah ketika menurunkannya. Itu pun tak boleh juga. Jangan. Ibarat kata macam kita sembel muka atas tanah. Faham tak? Sebab kalau kita memandang jalur gemilang dengan rasa penuh patriotisme, rasa passion, rasa semangat ke negara air, kemerdeka air, tanah air itu berjiwa, berkobar-kobar, dengan sangat jitu, kita rasa macam sakitnya bila jalur gemilang kita ni jatuh atas tanah. Seret pula. Jadi elakkan daripada perkara-perkara yang saya sebut tadi tu, dilakukan elak dan tolong jangan. Okey. Baik. Selesai dah bab ngepek. Pesan sambil mengepek. Kalau kita terkoyak dengan sekali dengan contoh, awak semua tak faham lah. Okey. Jadi lepas ngepek dah. Selepas bagi keterangan tadi, jom kita terus berhibur jugalah. Ini adalah orang kata lagu, antara lagu favorite saya juga. Lagu Spin, Nista. Mengapa hatimu berubah? Merayu, takkan ku merayu. Okey, kita tak jadi putar lagu Spin sebab suara saya sedap lajak. Hanya di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Yo, walaupun bersama kau tetap selit derita. Aduhai. Yelah, dah lepas hubungi tu memang lagu tu lah dia. Kadang-kadang kita apa panggil? Saya rasa saya bahagia dengan awak. Dan awak kata awak bahagia dengan saya. Tapi kenapa? Siapa dia? Siapa dia orang ketiga ni? Siapa dia orang yang ketiga ni? Dan kenapa awak tak kekalkan kata-kata awak seperti mana awak sayang saya waktu mula-mula kita kenal dulu?
1: Ini terbawa-bawa ni. Lagu-lagu yang kita buka ataupun kita keudarakan untuk segmen Gu Pagi selama 4 jam ni memang meninggalkan kesan untuk emosi seorang DJ yang berada dalam konti ni. Bercampur bau dia ni. Sekejap happy, sekejap tidur, sekejap menari, sekejap mendak, sekejap berdikir barak dan macam-macam lagi. Itulah keistimewaan Kelate FM ni, orang kata dia. Tidak, bukan sekadar lagu negeri sahaja, bukan sekadar lagu dialek sahaja. Awak mari depan saya, awak minta mari, awak nak lagu gapo? Kita walaupun orang kata macam apa, Kelantan FM, Kelantan memang ada lagu Kelantan dia sendiri, tapi stesen kami tidak menyiarkan lagu Kelantan saja. Awak royak je saya, awak nak lagu gapo? Kita buat mudah-mudah. Kalau awak nak rasa nak berjoget, awak mari berjoget dengan saya dalam ni. Tak ada masalah, kita memenuhi cita rasa anda. Okey. Baiklah, Is rasa Is ni dah di ujung-ujung rancangan dah ni. Selama 4 jam, Is hiburkan anda semua pendengar-pendengar kesayangan Is ni. Jadi Is nak ucapkan terima kasih sangat-sangat. Satu orang kata segmen yang sangat menyeronokkan daripada pukul 9 pagi tadi. Orang dia tengah buih mulut tidur lagi, kita huri-huri dah sini. Seronok. Dan terima kasih juga Is minta maaf sangat-sangat andai sepanjang kita lepak-lepak sini ada tergurau kasar ke, terguris ke, tersalah perkataan ke, terkesuk hati ke. Deh, minta maaf banyak-banyak. Is manusia biasa, tak lari daripada kesalahan dan kesilapan. Tapi apa yang Is royak, apa yang Is nak kata di sini adalah tujuan Is pagi ni adalah untuk hiburkan anda semua. Sebab rindu dengan anda semua, sebab nak anda semua dengan Is tak ada beza. Ngok. Lekat air lagi lah. Jadi kita nak antara hubungan DJ dan pendengar tu tidak ada beza. Kita semua sama. Ibarat kata pagi ni kita janji di kedai mana-mana nak borak-borak, lepak-lepak di kedai nasi belauk, buah wokah sambil bersuka hilang, layar lagu-lagu best di Kelate FM. Itu sahaja. Baiklah. Ucapan penutup pun panjang betul. Itulah tanda Is berterima kasih dan menghargai anda semua. Baiklah, terima kasih sangat-sangat. Is nak undur diri dulu. Ni tengah pakai lipan ni, tengah ikat tali kasut dah ni. Tengah sipai-sipai buk ke apa semua dah ni. Awak semua pun stay di sini . Lepas ni ada gugalik, lepas ni ada gugalik, lepas tu ada akok, ada selekta, ada cekok dan lain-lain lagi. Is jah balik. Awak semua duduk sini tau. Jangan rindu-rindukan Is tau. Sebab Is tak boleh lah. Is tak boleh sebab dah lama sangat orang tak rindukan kita kan. Jadi bila orang rindukan kita tu, kita rasa macam Tolong jangan merinduiku. Aku akan kembali suatu hari nanti. Kalau bukan gugalik, gu pagi. Kalau bukan gu pagi, gugalik. Okay. Drama pun sudah lah. Dah drama tu. Banyak betul drama. Kalau nak drama lagi, next time. Apapun, assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Ciao dulu. Bye.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Kelantan FM. Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine di Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan, Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham. Ansad Anis, beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: for listening Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Terus dengar Kelantan FM.
3: Penuhi citarasa anda.
4: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 10.08 minit pagi. Assalamualaikum. 3 Ogos 2026. Bersamaan dengan 19 Safar 14.48 Hijrah. Saya Dia Fauzi temani anda pastinya menerusi gurali untuk pagi ni. Dan terima kasih buat rakan-rakan setugas yang sememangnya di awal jam 6 pagi tadi sapalah lo ni bersama dengan kami. Kalau pagi tadi DJ Is Terbest Solo. Dan juga terima kasih buat rakan-rakan yang sedang menonton live TikTok Kelantan FM. Okey, bersama saya sekarang ni sehingga jam 2 petang, Dia temani anda. Dan untuk anda di luar sana, tak kisahlah di mana saja anda berada, saya doakan yang baik-baik sahaja. Kalau ada baru nak buka kedai makan ni, baru nak buka meja ataupun baru je nak menjalankan tugas, baru nak bawa kereta, nak pergi outstation, nak gilah mana-mana sahaja destinasi anda, saya doakan moga yang baik-baik sahaja mengiringi hidup anda, insyaAllah. Mana nego kita doa biar laku, biar rezekinya orang kata seluas air di lautan, insyaAllah. Right, jom kita layan lagu pilihan saya untuk anda. Ada lagu dari Seberang Billboard, singkong dan keju. Tapi dengarkan dulu Mas Do, Dinda Gurali, Kelantan FM.

Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 10.21 minit pagi. Dan ini kalau kita nak cerita pasal gula-gula sikit ni. Bukan gula-gula, bukan digula-gulakan juga. Inilah kalau kita kecek pasal minum air gula, minum air manis ni deh. Bila sebut pasal gula, ramai orang rusing takut gula tu tinggi. Tapi jangan lupa juga, gula terlalu rendah pun boleh jadi kata membahayakan kesihatan kita. Kalau tiba-tiba kita rasa badan kita ni berpeluh sejuk, tangan menggeletar, lepas tu kita rasa macam lapar sangat, jantung kita pun berdebar laju, pening dan juga ke penglihatan kita menjadi kabur, itu mungkin tanda dalam tanda gula dalam badan kita rendah ataupun dipanggil hypoglisemia. Dan kalau orang itu masih lagi sedar, cepat beri minuman ataupun makanan manis seperti ada gula-gula hex, ikutlah gula-gula gapo pun, ataupun boleh bagi jus buah, minuman bergula ataupun apa-apa saja benda yang manis deh. Tapi kalau dia kita depan kita tu peset doh ataupun sawer, jangan sesekali paksa bagi makan ataupun minum melalui mulut. Terus hubungi bantuan kecemasan dengan segera. Yang penting kita jaga kesihatan, kenali tanda awal sebab tindakan pantas boleh menyelamatkan nyawa. Kelantan FM bukan sekadar menghiburkan tapi juga turut berkongsi info bermanfaat untuk anda. Alright, layan lagu dari Amir Masri Calar, tapi dengarkan dulu Zainal Abidin Puteri untuk anda. Gugalik Kelantan FM.

0: lagu terbaik, anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Meksakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Mi bunga mai pula. Sehari kohon meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pulak. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek bunga ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab mek bunga memang menjaga pemakanan seharian mek bunga. Mek bunga memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh menang lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni kohon sehari kohon meningkat. Kohon sehari, kohon tua, tidak ada kohon sehari, kohon muda. Kena beringat lah. Sebabnya law ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon ramah, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalengah, golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas tidak. Jadinya kenalah jaga. Lagu mana kita punya apa makanan sehari-hari tu dek. Mugunya law ni ke? Alah lah dek. Banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah. Kedah-kedah hak tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah. Patah tengok. Beli selalu. Tak kira dah dek. Tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai ke. Mek bunga tak maya. Mek bunga nak gaya jah.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

ke bulan Ogos, dan hari ini 3 Ogos, bulan yang cukup istimewa buat kita semua rakyat Malaysia. Dan pastinya inilah bulan yang kita semua tahu kita menyambut Hari Kebangsaan Merdeka, bukan sekadar laungan 31 Ogos, tapi tentang bagaimana kita semua menghargai keamanan, menghormati kepelbagaian dan sama-sama membina negara yang kita cintai, insyaAllah. Dan jadi sepanjang bulan ini, jom sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik dan tanam rasa bangga menjadi anak Malaysia. Walaupun kita berbeza kaum, berbeza juga agama dan juga budaya, kita tetap satu hati di bawah jalur gemilang. Terus setia bersama saya, Dia Fauzi, dan Leku Galik di Kelantan FM. Pastinya ada sama.

kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la la sela. Tahukah anda sejarah bendera Kelantan? Latar belakang berwarna merah maksudnya kejujuran penduduk rakyat raja. Lambang kebesaran berwarna itu tanda kesucian raja negeri ini. Mahkota itu tanda kedaulatan sultan. Dua tombak dan dua keris maksudnya kekuatan orang-orang Melayu Kelantan. Anak bulan dan bintang adalah tanda Islam. Dua pucuk meriam maknanya bahawa negeri ini adalah sentiasa sedia untuk mempertahankan dirinya. Dua kijang mengingatkan kembali kepada sejarah tua negeri ini tatkala Cik Wan Kembang atau Cik Siti permaisuri Kelantan kira-kira pada akhir kurun yang ke-14 yang kerana terlalu kasih kepada kijang kesayangannya telah memerintahkan wang emas dicap dengan gambar binatang itu. Berserah kepada Tuhan Kerajaan Kelantan ialah congkan kata negeri Kelantan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.28 minit pagi. Masih lagi teman berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya di sini, moga anda terus kekal bersama saya hingga ke 12 malam nanti. Mungkin ada kak ayah kita, kak cik kita, ataupun kak awal kita baru masuk dapur nak buat gula kekering, ataupun nak buat kari, nak buat kutu ayam, nak buatlah apa-apa. Semoga segala masakan kita, segala juadah yang akan kita hidangkan tengah hari nanti, membuka selera ahli keluarga kita, insyaAllah. Kalau bini kita masuk sedap ni, dia rumah kita masuk sedap ni, anak-anak tok lelaki tak sabar nak balik makan, gitu. Tapi kadang-kadang bukan kita tak sempat masuk sebab kita sibuk. Sibuk kita bila kita bekerja, jadi Jumaat Sabtu je lah kalau kita boleh luangkan masa dia. Tapi jangan tak masuk langsung. Kalau sedang memandu, macam biasa nak pesan koko set-set awak, pandulah dengan berhati-hati. Mungkin yang dengar sekarang ni siaran kami, ada yang nak memandu ke arah selatan ataupun nak menuju ke utara, kena pergi outstation, kena pergi mesyuarat. Ni kita nak pesan, kalau tiba-tiba kereta kita gosok ataupun terlibat dalam kemalangan kecil, perkara pertama yang kita rasa selalunya mesti panik. Tapi dalam keadaan panik tu, mungkin ada pihak yang cuba ambil kesempatan dengan menawarkan khidmat towing tanpa kita minta deh. Jadi sebelum setuju, hubungi dulu syarikat insurans ataupun bantuan tepi jalan yang sah. Tanya dengan jelas berapa charge yang dikenakan dan juga ke mana kenderaan kita akan dibawa. Dan ingat, jangan sesekali set-set awak tanda tangan borang yang masih lagi kosong dan simpan semua bukti seperti gambar lori tunda, nombor pelik serta serta resit. Kalau mereka mendesak supaya membuat keputusan cepat ataupun orang kata toksik royak berapa kosok sebenarnya, itu antara tanda amaran yang perlu kita beri perhatian. Ingat, jangan panik, semak dulu baru setuju. Keselamatan dan hak pengguna sentiasa diutamakan. Info ini dibawakan sebagai peringatan untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan terus setia bersama Kelantan FM. Pastinya ada semua sebuah lagu dari seberang. Camilla, terus layan ku galik Kelantan FM.

0: Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada orang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tubik stadium, balok. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.
1: Alright, itu dia. Betul. Bila kita sebut merdeka, mungkin ramah waktu terus terbayang mengenai Jalur Gemilang dan juga ingatan kita terhadap laungan merdeka ni. Tapi sebenarnya merdeka juga bermaksud kita dapat bangun setiap pagi dalam sebuah negara yang aman damai. Alhamdulillah, dan anak kita masih lagi boleh pergi ke sekolah dengan selamat dan kita bebas lagi mencari rezeki dan hidup bersama walaupun kita berbeza bangsa dan juga agama. Jadi saya nak serulah sepanjang bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama menghargai nikmat kemerdekaan yang diwariskan kepada kita. Semoga semangat cintakan negara terus subur dalam hati setiap rakyat Malaysia.

0: Musim hujan dan panas bersilih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Okey, itulah saya anak Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita. Okey, 12.07 minit tengah hari. Masih lagi kita teman-berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan hari ini, dah pun 3 Ogos, kita dah pun melangkah masuk ke bulan patriotik. Bulan kebanggaan kita semua rakyat Malaysia. Bulan yang cukup sinonim dengan, orang kata, semangat patriotik dan rasa cinta kita pada tanah air kita. Dan tak kira siapa pun kita, apa bangsa dan juga agama kita, bila orang kata sebut nama Malaysia ni, inilah tempat kita membesar, mencari rezeki dan juga sama-sama kita mengejar impian. Jom kita sama-sama semarakkan semangat merdeka kita, bukan sekadar kibarkan jalur gemilang, tapi juga saling menghormati, menjaga perpaduan dan menyayangi negara yang kita cintai, insyaAllah. Right? Dan di jam ini kita ada juga tetamu nanti 12.30 minit tengah hari dalam slot kecek kio kita. Tapi nak tahu siapakah beliau, kena tunggulah lagi lebih kurang 20 minit. Tapi kita layan dulu lagu pilihan saya untuk anda. Kita ada lagu dari Aida Jebat dan selepas itu dari sebuah lagu Inggeris, Crash Adams, New Heart. Untuk anda, Gugalik Kelantan FM.
1: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca, tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Betul, itulah awak kata kadang-kadang orang yang paling kuat menjatuhkan semangat kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Bila sekali gagal terus rasa tak mampu, bila orang kritik terus hilang keyakinan. Dan hakikatnya sebenarnya setiap orang ada perjalanan hidup yang berbeza. Jadi nak pesan kau saya sendiri, kau sayang-sayang saya juga, kau pok-pok awak belakang, jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain dan percayalah pada kemampuan diri, terus belajar dan terus melangkah. Deh, kita ingat selagi kita tak berhenti mencuba, selagi itulah peluang masih ada. Jadi hari ini beri sedikit pujian untuk diri kita sendiri. Apa yang kita buat daripada pagi tadi sampailah ke saat ini, sebab kadang-kadang awak dah berjaya harungi hari-hari yang orang lain pun tak tahu betapa sukarnya kisah hidup kita. Terus kuat, terus yakin dan jangan mudah mengalah. Terus layan lagu dari Faizal Tahir dan juga M. Nasir, Campak Bintang untuk anda, Gurali Kelantan FM.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Baiklah, sekarang sudah 12.30 minit tengah hari dan sekarang saya buka lagi seseorang di Konti Kelantan FM ini. Kita ada Encik Muhammad Rais Ramli, merupakan pengarah Pusat Integrasi Sektor Perniagaan Awam dan juga kita tak nampak perniagaan dan awam sebenarnya. Okay. Assalamualaikum Cik Rais, rasanya kali pertama kita ke udara bersama. Mungkin pernah mari dah.
3: Ya, memang kali pertama.
2: Kali pertama ke Konti Kelantan FM ni pun rasanya kali pertama juga. Kau tak pun pernah mari dah?
3: Kali pertama juga.
2: Kali pertama ke udara dan kali pertama juga kata jejak ke Konti Kelantan FM lah ya. Alhamdulillah, rasanya Cik Rais sihat ni.
3: Alhamdulillah sihat.
2: Okey, hari ni topik kita adalah nak kecek mengenai strategi pembudayaan integriti nasional ataupun orang panggil NIS kau panggil.
3: NIS.
2: Betul ya, NIS eh? Oh, kita takut salah sebut.
3: Betul lah tu.
2: Betul. Okey, Cik Rais, kita nak nak cerita panjang-panjang pun saya tak berapa arif mengenai NIS ni. Mungkin Cik Arif boleh terangkanlah secara lebih detail sikit kepada pendengar kita. Silakan.
3: Okey, terima kasih. Sebenarnya NIS ataupun Strategi Pembudayaan Integriti Nasional ini adalah satu kerangka nasional yang dibangunkan oleh Institut Integriti Malaysia di dalam menjadikan integriti satu budaya hidup kita. Kalau selama ni kita biasa bercerita integriti, kita melihat hanya kepada masalah terbesar iaitu rasuah.
2: Okay. Ha,
3: jadi orang kata tak ambil rasuah, berintegriti lah kita. Ha, tapi itu yang kita nak ubah persepsi itu supaya bila bercerita integriti, kita hanya bercerita bukan rasuah. Dia lebih luas daripada itu. Ha, dalam konteks kita kata kehidupan kita sebagai kita ni banyak jawatan sebagai anak, sebagai ibu, bapa, pelajar. Ha, jadi semua tu ada elemen integriti yang perlu dipertahan dan dibangunkan.
2: Okay.
3: Ha, jadi dalam NIS ni, kita merangkumkan 10 sektor masyarakat untuk membangun bersama-sama dengan Institut Integriti Malaysia dan juga sebagai satu dokumen kerajaan untuk dijadikan sebagai satu garis panduan integriti dan tata kelola negara. Jadi maksudnya kalau kita nak menjurus lepas ini kepada pembudayaan integriti nasional tu, kita merujuk pada NIS. Itu yang utama. Walaupun mungkin juga dia pasal kita ada juga NACS iaitu strategi pembantar rasa rasuah yang dipelopori oleh SPRM. Tapi kita melihat ini melengkapi. Kalau kita kata nak tolak rasuah, kita kena tingkatkan integriti.
2: Okay,
3: jadi betul. Yang tolak rasuah ada satu pelan. Yang meningkatkan integriti, inilah dia NIS.
2: Tu kata sebab sedikit lah mengenai strategi pemberdayaan sebenarnya. Dan kita nak tahu juga, mungkin Cik Rais boleh terangkan mengenai kata kenapa NIS ni menjadi keperluan untuk negara kita.
3: Baik, kalau kita tengok dalam konteks perubahan agenda integriti nasional kita, kita bermula pada 2004. Pada ketika itu kalau dia ada juga orang lama, dia perasan kita ada plan integriti nasional. Pada waktu itu, itu adalah dokumen kerajaan rujuk untuk membudayakan integriti. Tapi selari dengan perubahan masa, kita ada selepas itu pelan anti rasuah, strategi pembatasan rasuah. Jadi elemen integriti itu agak kurang disembangkan lah oleh masyarakat. Jadi pada tahun lepas tahun ini kita lancarkan balik supaya kita nak jadikan balik integriti sebagai salah satu teras dalam pembinaan negara bangsa. Dan juga kalau kita tengok sekarang ni, isu integriti tu macam-macam.
2: Betul.
3: Yang kita duk risau tu sebab ada isu yang kadang-kadang besar tapi kita ambil remeh-temeh sebagai contoh berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu. Jadi kalau kita kata selama ni dengan RTM sekalipun, kalau kita kata nak rujuk-rujuk RTM sebab itu punca maklumat yang benar. Tetapi di luar banyak lagi kes-kes berlaku. Betul. Bagaimana cerita-cerita yang tak tentu kebenaran itu dipopularkan oleh masyarakat.
2: Betul. Sebab sekarang orang kata semua di hujung jari.
3: Semua di hujung jari.
2: Kalau dulu kena tunggu sok khabar.
3: Tak pun berita je lapan.
2: Lambat. Maksudnya benda semua dah ditapis.
3: Betul.
2: Nak siar tu semua bukan mudah-mudah. Tapi sekarang ni orang kata body there. Biar masuk. Benda tu betul tak betul, penting tersebar.
3: Jadi semua orang nak jadi semua orang nak jadi wartawan lah.
2: Betul. Tak, dulu wartawan-wartawan ni sebenarnya beretika.
3: Betul.
2: Lalu ni semua orang boleh jadi wartawan.
3: Sebab tu kita kata bahawa perlunya sekarang. Sebab berkembangnya masalah isu-isu integriti tu.
2: Betul, betul.
3: Kalau gitu kita kata ada tak lambat tak berintegriti, ambil rasah tak berintegriti, tapi lebih lagi sekarang. Sama juga macam kalau orang dalam media sosial atau sebagainya, bagaimana data-data kita tu
2: boleh
3: disebar.
2: Saya bagi tu je.
3: Kita rujuk Yakih baru ni Khairul Amin lah.
2: Betul. Dia siapa nak suka benda tu, kalau kita tengok simple je. Tak pakai bil telefon, tapi sebenarnya tu benda kita kata data peribadi kita lah dia. Kita bayar, kita ambil plan ke apa, tahu belakang.
3: Ya, orang tahu semua maklumat. Jadi tak pelik lah orang kata duduk rumah saja-saja dapat call pada skema.
2: Dia semua tak nak duit semacam.
3: Skema tahu semua benda.
2: Kita pun tak ada. Okay. Kita nak tahu juga sebenarnya plan antara beza NIS dengan juga anti rasuah ni.
3: Okay, yang anti rasuah ni macam saya katakan tadi, dia bermula dengan NACP, iaitu National Anti Corruption Plan. Lepas tu sampai 2025 dia perbaiki dengan nama NACS, iaitu National Strategy on Corruption. Jadi beza kita tu taklah banyak sangat. Cuma apabila NACS, dia menumpu kepada pembenterasan rasuah. Jadi apa yang kita nak buat dengan rasuah, daripada segi governance dia, daripada segi peraturan SOP. Dari kalau kita boleh katakan dia tu adalah berbentuk kita kata corporate governance, tak biar urus. Tapi bila masuk NIAS ni, NIS ni, dia lebih kepada tak biar urus manusia, tak biar urus insan. Sebab di situ nilai value integrity tu yang kita nak mainkan.
2: Betul.
3: Jadi orang buat baik, baguslah. Tapi kadang-kadang buat baik sebab apa? Jadi kalau ada buat baik sebab keuntungan kepada
2: sebalik batu.
3: Jadi baiknya itu tidak menjelaskan integriti yang kita maksudkan.
2: Betul.
3: Jadi kita nak buat baik dengan alasan bahawa Allah suruh kita buat baik, cukup. Jadi kita tak perlu tengok kalau buat balik dapat apa. Kalau buat sebalik gini dapat apa, dia sebalik. Itu yang kita nak terang. Jadi itu perbezaan dia, bagaimana kita nak budaya ke integriti melalui cara hidup kita.
2: Betul.
3: Jadi nak terapkan kalau daripada kanak-kanak di sekolah, bukan hanya pergi sekolah formal education, di rumah bagaimana. Betul. Jadi dia bermula terlalu besar daripada bangun tidur. Selalu saya cakap lah, daripada kita bangun tidur masa nak subuh sampai ke malam kita nak tidur.
2: Betul.
3: Sepanjang tu ada isu integriti dan juga cabaran yang perlu kita hadapi. Jadi kalau kita tak kuat, maksudnya kita terjerumus lah. Kadang-kadang benda kecil saja jadi lah. Kadang-kadang berkaitan dengan
2: Style
3: sikit datang lambat. Lambat pula, alah lambat 2 minit.
2: Betul.
3: Je. Bukan lambat lama-lama.
2: Lama-lama lambat tu jadi 5 minit. Lama-lama 10 minit. Sebab tak ada teguran. Tak ada orang cara. Molek-molek macam mari lambat.
3: Mari lagu mana pun. Lepas tu kalau kita kira Buat salah, ambil tindakan.
2: Sebab tak ada tindakan tu lah. Jadi macam tak apalah. Jadi tak ada beza salah dengan dia.
3: Itu beza. Bukanlah beza, tapi melengkapkan kepada NACS tu.
2: Perlunya
3: adalah NIS. Jadi kalau kita letak dua tu, pemberat tu satu tu untuk kita kata peraturan, semua sekali. Ya, ini budaya. Jadi kalau dapat digabungkan, datang sekali, insyaAllah saya rasa Malaysia tu boleh lah. Yang macam PM tu kata nak dikenali sebagai integriti bukan rasuah tu. Boleh, insyaAllah boleh tu.
2: Gapa-gapa kena ada guideline lah.
3: Kena ada guideline.
2: Kena ada orang cara.
3: Ya, jadi itu plan ni. Plan yang kita bangunkan untuk menjadi panduan kepada agensi-agensi bukan setakat kerajaan, tetapi komuniti sendiri boleh ambil iktibar dan juga boleh tengok apa yang perlu dilaksanakan.
2: Betul. Okay. Kalau kita macam tadi kita kata NIS ni, NIS ni keperluan kepada negara, kaitannya pula dengan rukun negara tu.
3: Dengan rukun negara ni, semua dalam rukun negara tu sebenarnya dia dah pun menjelaskan integriti. Sebab kalau kita perasan lah, kalau kita perasan, kita ada keluhuran perlembagaan.
2: Betul.
3: Keluhuran tu, keluhuran perkataan tu adalah integriti. Lepas tu kita kepercayaan kepada raja kepercayaan kepada Tuhan dan sebagainya. Kepercayaan itu perkataan dari integriti. Jadi sebenarnya NIS ni tak dapat lari lah daripada rukun negara. Sebenarnya apa yang ada dalam tu, permulaan ayat kepada rukun negara itu mempercayai buat tata susila sebagainya adalah elemen-elemen integriti. Jadi secara kasar itu yang kita katakan bahawa benda ni bukan benda baru. Integriti ni dah lama dah. Cuma dulu mungkin kita tak popular dengan integriti. Kita kata akhlak, kita kata buat baik. Kalau dalam sektor kerajaan yang dijadikan, kita tengok kenapa dulu pemakaian tanda nama tu
2: betul
3: dijadikan sebagai salah satu syarat dalam perkhidmat awam.
2: Wajib.
3: Wajib. Jadi sebab kita nak hubung kaitkan orang yang datang berurusan di kaunter dulu
2: tahu
3: dengan kita,
2: kita
3: tu tahu siapa kita. Jadi walaupun dia nak sebut kita tu, dia kata Assalamualaikum Lijadia, kita pun terkejut sebab orang datang tak tahu siapa, tahu nama kita
2: tahu.
3: Jadi secara tak langsung hubungan tu jadi rapat
2: lain
3: lah.
2: Betul-betul. Bila orang basah nama kita tu, kita suruh lain dah ni. Super dekat pada tak kenal pun.
3: Jadi tu selalu kita layar orang tu lain sikit pada orang hak mari ni borang.
2: Tak ada bukan yang kata tak kenal lah.
3: Tak kenal.
2: Dia pakai cik-cik tolong cik. Lalu
3: dia tahu nama kita je pun.
2: Betul-betul.
3: Tak tahu lebih lagi. Tapi itu saja permulaan kepada satu orang kata hubungan di antara kita dengan masyarakat.
2: Betul.
3: Dalam konteks sektor awam lah. Itu yang kita nakkan berbalik kepada perkara-perkara asas dalam perkhidmatan yang mana pejabat awam ni, kalau sektor awam ni dulu pernah orang kata menjadi rakan rapat kepada komuniti. Tapi isu-isu yang berlaku sering kali digembar-gemburkan, diangkat naik walaupun sedikit. Jadi ini yang kadang-kadang persepsi berubah.
2: Betul.
3: Dan kita nak berbalik dengan NIS ini, kita nak berbalik kepada sektor awam tu yang paling penting. Yang paling penting dalam pembangunan negara kita lah.
2: Dan orang kata menyokong pihak kerajaan.
3: Menyokong pihak kerajaan.
2: Membantu.
3: Betul.
2: Untuk kita mendekatkan lagi lah. Kita sebagai penyewa awam dengan komuniti masyarakat kita. Alright, okay. Tuan, kita rehat dulu seketika. Lepas ni kita sambung balik bersama dengan Wow Engkau Tetap Satu. Untuk anda, Gua Lik Kelantan.

0: itu dah untuk anda, engkau yang satu. Dan masih lagi bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Encik Muhammad Rais Ramli, Pengarah Pusat Integriti Sektor Perniagaan dan juga Awam. Okey, kalau tadi panjang lebar Tuan Pengarah kita tegak mengenai NIS ni deh. Okey, dan sekarang ni kita nak tanya jugalah siapa sebenarnya kumpulan sasaran NIS ni?
1: Okey, kumpulan sasaran NIS ni sebenarnya kita ada 10 yang kita sasarkan sebagai sasaran utama lah. Mm-hmm. Yang pertamanya kita pergi kepada sektor awam. Macam kita katakan tadi, sektor awam ni sektor penting dalam pembangunan negara. Mm-hmm. Yang keduanya sektor swasta. Sektor swasta atau korporat. Sebab dalam konteks integriti itu, orang-orang berniaga juga perlu berlaku adil kepada klien mereka. Okay. Jadi perlu ada dasar bahawa berniaga tu memang nak untung. Mm-hmm. Tapi untung yang bagaimana. Mm-hmm. Seterusnya kita cerita juga berdasarkan kepada pendidikan. Bagaimana pendidikan bermula daripada sekolah rendah, kita bawa sampai kepada peringkat universiti. Mm-hmm. Dan juga komuniti dan masyarakat. Bagaimana mereka ini membantu dalam kita katakan membudayakan integriti. Mm-hmm. Kalau macam rukun tetangga dan sebagainya, ada peranan. Bukan hanya setakat kita kata bawa kayu jalan pusing satu kampung. Betul. Tapi juga kena melibatkan bagaimana hubungan di antara sesama komuniti itu. Mm-hmm. Dan seterusnya bagaimana kita katakan dalam masyarakat depan ada belia. Mm-hmm. Beliau lah yang paling utama. Sebab kita katakan, sering kita kata, nak lihat kepada 50 tahun lagi negara, lihat beliau pada hari ini.
0: Betul.
1: Jadi kita sentuh kepada beliau, perlu ada jati diri, integriti, supaya mereka itu bangun sebagai pemimpin dan juga sebagai pelopor kepada masyarakat yang masa hadapan, yang berterahkan integriti. Betul. Nah, itu antara elemen ataupun fokus utama dalam NIS.
0: Mm-hmm. Alright, dari orang kata tu kumpulan sasaran lah, hak utama sekali belia lah ni. Sebab 50 tahun ke datang, belia tu lah juga memimpin negara kita. Betul. Dan okay, Cik Rais sendiri, kita nak tahu jugalah dari segi pelaksanaan dan juga pemantauan NIS ni macam mana.
1: NIS ni kita akan lancarkan dia. Sebenarnya dia dah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri pada Minggu Perpaduan di Negeri Sabah. Mm-hmm. Pada 14 pada bulan Jun. Mm-hmm. Jadi sekarang ini kita dalam proses untuk gerakkan kepada keseluruhan negara. Mm-hmm. Kepada semua negeri dan juga kepada semua sektor masyarakat untuk tahu bahawa NIS ni wujud. Mm-hmm. NIS ni ada peranan daripada semua orang untuk sama-sama bawa kepada agenda integriti. Bukan macam Institut Integriti Malaysia saja. Sebab kami ini hanya berada di Kuala Lumpur. Di cawangan negeri tu tak ada. Jadi kalau kita nak pantau susah. Tapi kita gunakan bagaimana kemahiran dan juga teknologi ada sekarang. Mm-hmm. Melalui dashboard yang kita bangunkan. Dan juga melalui pelaporan-pelaporan secara dalam AI. Mm-hmm. Sekarang ni AI semua kan. Dia boleh buat semua. Betul. Jadi kita gunakan sebagai satu elemen yang mana kita boleh reach out. Sampai kepada bukan Kuala Lumpur saja, tapi seluruh Malaysia. Daripada Perlis kita kata Johor, Sabah dan Sarawak. Mm-hmm. Jadi inilah proses pemantauan. Dan juga daripada segi susu galur tabir urus, kita ada pelaporan kita ini kepada Jawatankuasa Tata Kelola Negara. Mm-hmm. Kita bawa kepada pengetahuan kerajaan yang telah pun kita laksanakan. Apa dia? Supaya kerajaan sama-sama juga untuk menyokong, supaya indeks persepsi rasuah negara kita CPI yang biasa orang duk cerita tu, kita nak duduk kedudukan yang terbaik.
0: Betul.
1: PM kata dah kita nak duduk kedudukan 25 terbaik pada tahun 2033. Mm-hmm. Jadi ini adalah usaha ke arah itu untuk kita tingkatkan dan juga mendapat nama dalam indeks persepsi rasuah itu.
0: Okey. Kalaulah kata rakyat ni sudah hilang kepercayaan terhadap integriti negara ni, macam mana Cik Rais?
1: Itu adalah orang kata risiko yang paling besar sekali.
0: Betul.
1: Jadi sebab itu bila kita buat NIS ini, kita mengambil kira semua sektor masyarakat. Kerajaan terutamanya melalui perkhidmatan awam perlu meningkatkan integriti sendiri. Sebab kalau kepercayaan masyarakat tu hilang, kita kata kita boleh buat kerja. Mm-hmm. Tapi hasilnya kita kata boleh dipertikaikan. Kita boleh mengatakan kita boleh maju, tetapi daripada rukun orang kata nilai kita, kita runtuh. Mm-hmm. Maju kita tu, kita tak nak maju macam di peringkat orang kata, kadang-kadang kita kata tak naklah maju macam negara barat. Mm-hmm. Maju-maju tetapi moral, etikanya tak ada. Mm-hmm. Jadi kita nak seimbangkan.
0: Betul.
1: Jadi itu yang kepercayaan, itulah hasilnya kita harapkan daripada pelancaran NIS dan juga selepas ini, bagaimana NIS ini akan kita bawa kepada sektor masyarakat supaya sama-sama. Mm-hmm. Sama-sama kita buat. Kita bukan nak mengharapkan bulan dan bintang, tetapi yang kita buat terbaik untuk mencapai satu yang kita nak. Ha, itu yang paling penting. Mm-hmm.
0: Alright, kita macam kita tahu kan, setiap pertubuhan mesti ada tanggungjawab. Dari segi tanggungjawab ni, siapa sebenarnya yang dipertanggungjawabkan?
1: kalau dalam konteks NIS itu, dokumen itu memang Institut Integriti Malaysia lah. Mm-hmm. Sebab kita yang membangunkan pemantauan dan sebagainya. Tetapi mm-hmm. apabila hendak berperanan tu di dia, saya mm-hmm. rasa semua sektor masyarakat. Mm-hmm. Kalau Institut Integriti Malaysia, kita berpegang kepada prinsip keluarga itu adalah asas yang paling utama dalam pembudayaan nilai dan integriti. Mm-hmm. Ha, sebab orang kata kadang-kadang kita hantar anak ke sekolah mm-hmm. untuk dia pandai sebagainya, tapi betul. Itu formal education. Mm-hmm. Yang kita duk cerita ni informal education. Mm-hmm. Iaitu kalau kita kata tak boleh ambil barang orang tu, anak dah diterangkan di rumah kenapa tak boleh ambil barang orang.
0: Betul.
1: Ha, di sekolah itu praktis dia sebab dia jumpa kawan-kawan. Mm-hmm. Tapi di rumah itu dia tak nampak praktis
0: tak
1: lagi.
0: Nampak, betul.
1: Ha, jadi mm-hmm. itu kita kata dalam kerangka besar integriti itu, kita rasa keluarga lah mm-hmm. yang paling penting selain daripada masyarakat dan sebagainya. Dan juga pembuat-pembuat dasar lah. Pembuat dasar ni kita kata sektor kerajaan lah utamanya. Okay. Ha, jadi dasar-dasar kerajaan itu perlu juga meletakkan integriti sebagai asas pertimbangan. Tak bolehlah kita kata kita buat dengan adanya macam yang kita cerita di awal dia. Sebaliknya ada niat lain. Niat memang kepada kebaikan negara atau kebajikan masyarakat. Jadi dengan cara itu saya rasa bahawa elemen integriti ni akan sentiasa dibincangkan, dicakap dan sebagainya. Bukan hanya macam sekarang orang kata lah, pilihan raya kita ceritalah pasal integriti. Sebab nak cari pemimpin yang bagus sebagainya. Sebenarnya cari pemimpin yang bagus ni sepanjang masa.
0: Tak
1: ada duk pilih masa ikut dan kita nak ini tu pilih kan. Lepas tu biar lagi, lepas tu ada pilihan raya pula, sebut pula pasal integriti. Itu yang kita nak ubah. Bahawa cakap integriti tu setiap masa ada. Daripada bawah naik sampai institusi pendidikan sebagai contoh, dan juga kepada pihak-pihak kerajaan ataupun pihak-pihak perkhidmatan awam. Okay. That the best way yang kita rasa kita boleh buat lah, insyaAllah.
0: Mm-hmm. Alright, kita pun kata berada di hujung-hujung dah. Jadi secara ringkas lah, mungkin Cik Rais boleh kongsikan mesej utama ataupun pesanan lah kepada pendengar kita.
1: Silakan. Untuk akhirnya Institut Integriti Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih lah sebenarnya atas sokongan daripada rakyat Malaysia sendiri mm-hmm. dalam elemen pembudayaan integriti nasional. Mm-hmm. Jadi kita ni tak besar mana yang saya kata, mm-hmm. tetapi kita membawa satu agenda yang cukup besar kepada negara. Jadi mm-hmm. kita harapkan bahawa dengan pelancaran NIS ini, semua masyarakat mengambil peranan dan juga menjalankan tanggungjawab masing-masing mm-hmm. untuk mencapai sesuatu yang mungkin kita kata kita idamkan. Betul. Walaupun bukan zaman kita kan DJ dia, mm-hmm. mungkin masa zaman anak buah kita, bodoh anak-anak kita seterusnya.
0: Zaman kita ni
1: dah lepas dah pun. Jadi mungkin masa depan negara kita itu lebih baik dan hasilnya daripada apa yang kita laksanakan sekarang, bagi saya itu sudah mencapai satu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Mm-hmm. Terima kasih tu.
0: Okay. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Encik Rais Ramli. Orang kata semoga apa yang kita kongsikan tengah hari ini memberi manfaat lah kepada pendengar kita. Macam Encik Rais kata tadi, terapkan integriti ni dari rumah lagi. Dari kecil siapalah kita besar-besar. Sampai bila-bila nak royaknya kena pesan sama. Benda hok boleh ambil kita ambil, benda tak boleh tak boleh. Deh. Kena niat tu kena pastikan sentiasa betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Rais.
1: Sama-sama.
0: Alright, itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini, Encik Rais Ramli, Pengarah Pusat Integriti Sektor Perniagaan dan Awam. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sesama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angka Sepuri, Kuala Lumpur. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Begitu juga dengan Zon 2, manakala orang besok dah setiu pada pukul 1.18 minit tengah hari.

0: transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sidang Dewan Negara Pertumbuhan Ekonomi Negara perlu diterjemahkan kepada peningkatan gaji rakyat, bukan sekadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, bahagian pampasan pekerja disasar mencecah 40% daripada KDNK serta gaji penengah RM3,500 sebulan menjelang 2030.
1: Jadi perkara ini juga bukan another ataupun indikator yang berikutnya supaya penilaian yang kita buat itu lebih menyeluruh. Maka sebab itu usaha-usaha yang kita lakukan ini mengambil kira juga ketersediaan dari segi demand ataupun permintaan yang perlu kita cipta ataupun kita hasilkan. Jadi sebagai satu lagi contoh dalam usaha mutakhir di peringkat kerajaan ketika ini, kita juga bukan sekadar melalui dasar tetapi juga pelaksanaan ataupun ke arah pembangunan yang diperlukan.
0: Mengenai bahagian pampasan pekerja ditingkatkan kepada 40% menjelang 2030, Akmal Nasrullah memaklumkan usaha itu akan dipacu melalui pembangunan industri bernilai tinggi, inovasi, pendigitalan dan teknologi termaju.
1: Transformasi struktur ini mampu mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkemahiran yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu, kita juga menggerakkan usaha ini melalui pelaksanaan hala tuju strategik negara seperti Pelan Induk Perindustrian Baharu ataupun NIMP 2030, Strategi Semiconductor Negara NSS dan juga Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara ataupun NETA, yang mana usaha ini dapat menarik lebih banyak pelaburan berkualiti. Pelaburan baharu berkualiti ini berupaya...
0: Budi 95 telah menikmati subsidi itu membabitkan penggunaan lebih 13.4 bilion liter petrol RON 95. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, harga RON 95 tanpa subsidi hanya dikenakan kepada pembeli yang tidak layak menerima Budi 95 termasuk bukan warga negara. Beliau berkata berdasarkan data penggunaan sebenar antara Oktober tahun lepas hingga Jun tahun ini, kurang 1% penerima Budi 95 menggunakan lebih 200 liter RON 95 secara konsisten, manakala penggunaan purata ialah sekitar 100 liter sebulan. Tiga faktor utama diambil kira sebelum lampu jalan solar digunakan bagi menggantikan lampu lama yang rosak di kawasan-kawasan tertentu. Ia merangkumi kesesuaian lokasi, keperluan teknikal dan penilaian kos kitaran hayat. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, lampu jalan solar lebih sesuai dipasang di kawasan pedalaman serta lokasi kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel.
2: Pendekatan ini dapat mengurangkan keperluan pembinaan infrastruktur bekalan elektrik yang baru serta memudahkan aspek penyelenggaraan. Bagi kawasan yang mempunyai bekalan elektrik sedia ada, penggantian lampu jalan LED konvensional yang rosak masih merupakan pilihan yang lebih ekonomik kerana kos pemasangan lampu jalan solar adalah lebih tinggi.
0: Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan dinilai secara berdasar berdasarkan kesesuaian teknikal, kos penyelenggaraan, keberkesanan kos dan teknologi hijau selain mengambil kira kos penggantian bateri yang boleh mencecah 60% daripada harga keseluruhan kelengkapan. Usaha memperkukuh sistem pemantauan serta jangkaan fenomena El Nino bagi memastikan langkah mitigasi dan adaptasi dapat dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, MER Malaysia, sentiasa menjalankan pemantauan berkala termasuk laporan cuaca panas, hari tanpa hujan, pemantauan kemarau serta unjuran cuaca sehingga 6 bulan.
3: Pendekatan bersepadu ini membolehkan kerajaan melaksanakan langkah mitigasi dan adaptasi secara lebih awal, lebih terselaras dan berasaskan yang pentingnya adalah bukan hanya cakap-cakap ataupun media sosial tetapi melalui maklumat saintifik untuk kita mengurangkan impak fenomena El Nino untuk sumber air, keselamatan makanan dan juga kesihatan awam.
0: Said Ibrahim Saino. Berita seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof akan menjalani pembedahan pintas san jantung di Institut Jantung Negara IJM dalam masa terdekat. Menurut nyataan Setiausaha Kebar Timbalan Perdana Menteri Dato' Misiah Taib, keadaan Dato' Sri Fadlah dilaporkan stabil namun beliau dinasihatkan berehat sepenuhnya dan tidak menerima sebarang kunjungan bagi memastikan proses rawatan serta pemulihan berjalan lancar. Keluarga beliau memohon orang ramai mendoakan agar urusan pembedahan dan rawatan dipermudahkan serta dikurniakan kesembuhan. Selain itu merakamkan penghargaan kepada semua pihak atas doa, sokongan dan keprihatinan yang diberikan. Golongan belia disaran terus memainkan peranan aktif dalam memperkukuh amalan demokrasi dengan mengamalkan budaya politik yang matang, berkhidmat dan berlandaskan fakta. Mahasiswa program Praundang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM Muhammad Niazuddin Nasaruddin berkata penglibatan belia bukan sekadar sebagai pengundi, sebaliknya perlu menjadi warga yang celik maklumat, rasional dan menghormati kepelbagaian pandangan.
4: Mereka perlu meneliti fakta dan bercakap berasaskan perkara yang betul. Janganlah berasaskan fakta yang tidak sahih dan sebagainya. Jadi apabila mereka dapat fakta ini, salurkannya di saluran yang betul, terus kepada wakil rakyat itu sendiri. Kemudian apabila di media sosial, berhemahlah dalam berkata-kata. Jangan mengutuk siapa-siapa. Itulah politik yang matang. Sebagai anak muda, saya lihat ini sebagai satu benda yang menarik kerana saya dapat lihat sendiri dinamika politik di Malaysia bagaimana ia berlaku.
0: Muhammad Niazuddin ditemui selepas

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Kita membincangkan satu isu, satu tajuk yang amat penting, iaitu berkenaan dengan keluarga cemerlang. Tuan-tuan, institusi keluarga merupakan satu institusi yang amat penting dalam menentukan martabat ummah, sama ada umat itu nak cemerlang ataupun sebaliknya, bergantung kepada institusi keluarga. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyenaraikan ada tiga institusi penting umat Islam hendaklah memelihara, umat Islam hendaklah menjaganya, kerana tiga institusi inilah yang menentukan umat itu umat yang hebat ataupun umat yang hina, yang nak menentukan bagaimana status umat itu. Yang pertamanya institusi keluarga, yang keduanya pendidikan, dan yang ketiga masyarakat. Tiga bidang ataupun tiga medan inilah tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa banyak benda, sama ada daripada Al-Quran maupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke arah pembinaan tiga institusi ini. Yang pertama institusi keluarga. Imam Ghazali letakkan yang pertama keluarga, kerana daripada keluarga inilah akan terbentuknya masyarakat, dan daripada masyarakat terbentuknya ummah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya keluarga ini keluarga yang cemerlang, masyarakat akan cemerlang, umat akan cemerlang. Tetapi sebaliknya, keluarga ini keluarga yang runtuh, keluarga yang tidak berkualiti dari segi akhlaknya, dari segi kesihatannya, dari segi ilmunya, maka mana mungkin masyarakat itu boleh terbentuk sebagai masyarakat yang maju, masyarakat yang hebat, masyarakat yang boleh menepati kehendak Islam. Bahawasanya Islam adalah agama yang mesti meletakkan kedudukan mereka sebagai umat yang khairu ummah. Dalam Quran Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat manusia. Tuan-tuan, orang Islam umat yang terbaik, umat yang mesti meletakkan ketinggian mereka hebat, dan tidak ada orang lain lebih hebat daripada mereka. Rasulullah bersabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripadanya. Maknanya kita tengok bagaimana sejarah Rasulullah memartabatkan ketinggian umat Islam, bermula daripada pembinaan Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam hebat daripada segala-galanya, dari segi agamanya, dari segi ekonominya, dari segi perpaduannya, dari segi kemajuan, umat Islam hebat. Dan inilah dia Islam, bukan agama yang duduk di pinggir, bukan agama yang hina. Tuan-tuan, ini kita hendaklah faham apa matlamat kita sebagai seorang umat Islam. Dan bagi merealisasikan sebagai umat yang terbaik ini, khairu ummah, umat yang cemerlang ini, maka proses awalnya ke arah itu ialah bermula daripada rumah tangga. Kecemerlangan itu sebenarnya bermula dari rumah, sebab semua orang daripada rumah. Yang jadi yang berhormat pun asalnya daripada rumah. Yang jadi doktor pun asal dari rumah. Yang jadi polis pun asal dari rumah. Yang jadi pak imam pun asal dididik dari rumah. Yang masuk universiti pun asal dari rumah. Yang masuk pusat serenti pun asal daripada rumah. Jadi maknanya rumah tangga penting.
Kita bercakaplah soal apa pun untuk meletakkan umat Islam sebagai umat yang terbaik sekiranya kita tidak membincangkan soal pembangunan keluarga. Tuan-tuan, kita tak membincangkan soal ilmu di peringkat rumah tangga, maka kita tidak akan berjaya meletakkan agama di tempat yang sebenarnya sebagai agama yang tinggi dan tidak ada lain yang lebih tinggi daripadanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, asas untuk meletakkan kecemerlangan umat, lebih-lebih lagi dalam realiti dunia yang sedang kita berada, zaman penguasaan ilmu. Orang yang berilmu menjadi hebat. Kita lihat apa yang berlaku hari ini, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku. Umat Islam menjadi mangsa kepada kehebatan, kecanggihan ilmu yang dikuasai oleh orang lain. Kita lihat bagaimana hinanya umat Islam apabila tidak dapat menguasai ilmu pengetahuan. Tuan-tuan, hari ini bukan zaman dulu. Maka untuk merealisasikan, martabatkan ketinggian Islam zaman sekarang, maka akal ataupun pemikiran umat Islam hendaklah sihat. Orang yang boleh menguasai ilmu ialah orang yang akalnya sihat. Sebab tu Islam, Rasulullah suruh kita bina kecerdasan akal. Antaranya Nabi sebut al-aqlus salim li jismi salim. Akal yang sejahtera ada pada tubuh yang sihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu dalam lima perkara penting dalam Islam yang disebut oleh Ustaz Ramli tadi, salah satunya Islam memelihara akal. Memelihara akal termasuk kita jumpa dalam Al-Quran, dalam hadis, perkara-perkara yang boleh merosakkan akal diharamkan. Arak diharamkan, dadah diharamkan, sebab dia merosakkan akal fikiran. Bila akal kita rosak, akal anak-anak kita rosak, tuan-tuan, tidak mungkin dapat menguasai ilmu, dapat nampak yang benar itu benar, yang batil itu batil. Akhirnya kita menjadi umat yang lemah, umat yang hina. Muslimin muslimat sekalian, kita sedih hari ini. Walaupun kita berbangga, ramai anak-anak kita ke pusat-pusat pengajian, ke universiti. Kita berbangga banyaknya universiti tumbuh di negara kita hasil daripada usaha yang dilakukan oleh kepimpinan kita. Tetapi cuba kita renung, jangan kita lupa, cuba kita pergi tengok pula di pusat serenti. Orang yang rosak akalnya dengan najis dadah. Tuan-tuan, saya sering ke pusat serenti di sebelah utara Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Tapi pergi bukan kena tangkap sebab isap ganja dadah apa, tidaklah. Tak gitu tuan-tuan, silap sangka dah, silap panggil ustaz ni. Rupanya dia baru keluar. Dia orang panggil untuk bagi minta kita bersihkan balik akal pelatih-pelatih ni supaya balik ke pangkal jalan. Tuan-tuan, tapi saya nak bertobat tu tidaklah, tapi kalau boleh nanti dululah. Tak nak pergi dah. Sebab apa? Kita bercakap kepada anak-anak orang Islam yang rosak mental dia, rosak akal dia ni, macam kita bercakap dekat tiang kemah ni, tuan. Tak ada apa, rosak. Saya cuba bawa cerita, cerita yang menakutkan supaya mudah-mudahan dia takut nak buat benda tu. Kita cerita azab kubur, cerita azab akhirat, cerita benda yang menakutkan. Kita sampai naik cerin mulu rumah. Tahu Ustaz Ramli cerin? Ha, tak tahu, tak boleh kahwin dengan orang Pulau Pinang. Cukuplah dekat satu tu. Naik terpacak mulu rumah. Takut kita. Tapi tengok yang nagih dadah ni, dia buat dek aja. Saya kata macam mana pula nak buat ni? Cerita pula yang agak seronok, yang menggembirakan dia, bawa cerita. Last sekali kita seorang aja gelak. Dia duduk garu pipi buat tak tahu je. Kata kubur nampak mampuih duduk ni. Macam tunggu itu tuan-tuan. Tapi kita tak pergi pun. Kesian. Yang majoritinya anak-anak orang Islam. Anak-anak muda orang Islam yang rosak akalnya. Bayangkan tuan-tuan, kata Imam Ghazali, bagaimana kita nak meramalkan umat pada masa depan? Tengok pada anak-anak muda yang ada pada hari ini.
Tuan-tuan, sedih kita. Apa sebab berlakunya keadaan ini? Kerana kita tidak daripada peringkat rumah tangga. Ya? Mungkin ramai orang yang menuding jari. Kan? Salah yang berhormat, salah kerajaan, salah guru, salah polis. Tuan-tuan, atas tajuk ni saya ajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita ambil satu pendekatan. Satu jari kita menuding orang lain, empat jari tunjuk kepada kita, menuding kita. Kita di peringkat rumah tangga, kita tak ambil sebagai mak bapak, tak ambil kisah soal pembinaan akal. Soal kesejahteraan akal ini, akal yang sejahtera ni, al-aqlus salim ni, kita tak bina dalam peringkat rumah. Tuan-tuan, yang jadi bapa asyik nak jaga kesihatan dia, tongkat ali, kopi merah, kopi hijau, macam-macam ada. Tuan-tuan. Tapi pernahkah mak bapa ambil berat bagaimana nak jaga akal anak dia supaya tak rosak? Tak rosak daripada dadah, tak rosak daripada apa. Tapi setengah mak bapa jaga juga. Dia kata, nak, jangan isap dadah. Jangan kawan dengan kawan ganja. Yang bapa tu Benson 20 dalam poket. Tuan-tuan sekalian. Soal akal, pembinaan, penjanaan akal. Tuan-tuan, manusia bila rosak akal, martabat insan dia akan jatuh cukup hina. Lebih hina daripada haiwan. Kita tengok. Allah subhanahu wa ta'ala cipta tiga jenis makhluk. Allah cipta malaikat, Allah berikan hanya akal kepada dia. Allah cipta binatang, Allah beri nafsu saja, akal Tuhan tak beri. Allah cipta manusia, Allah beri dua-dua. Akal pun ada, nafsu pun ada. Dua-dua ada. Jadi apabila manusia ini jadi hebat, bila? Apabila akal dapat memimpin nafsu dia, akal dia selamat. Tetapi sekiranya manusia yang ada akal, tiba-tiba dia mengikut hawa nafsu dia, mengenepikan akal dia yang rosak dah tak berfungsi, dia melakukan apa yang dituntut oleh nafsu dia, tuan-tuan, di saat ni bila manusia silap, dia lebih teruk daripada haiwan, daripada binatang. Balhum adal wa ulaika humul ghafilun, Tuhan kata. Manusia bila sesat, dia lebih sesat daripada binatang. Binatang sesat tak apa. Sebab memang dia sesat, dia tak ada akal. Kan? Perintah semayang tak turun kepada binatang. Dia tak semayang pun tak apa. Sebab dia tak ada akal. Pernah tuan-tuan pergi jalan di luar negeri ke mana jumpa masjid? Masjid jamek lembu. Untuk lembu semayang. Tak ada. Sebab dia memang jenis tak akal, jenis tak semayang. Perintah tutup aurah. Pernah tuan-tuan pergi supermarket pasal malam jumpa orang jual mini telekung kambing untuk kambing tudung? Tak ada. Tapi kambing ni walaupun dia tak kena tutup aurat, tak kena tudung, tapi janggut dia simpan juga. Bagus juga kambing ni, dia buat juga. Tuan-tuan sekalian. Tapi manusia bila sesat, kalau dia tak boleh buat perintah Allah, Allah kata dia lebih teruk daripada haiwan. Kerana Allah beri kepada dia akal. Allah Ta'ala beri kepada dia akal fikiran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kita perlu memelihara. Kita perlu menjaga akal ini supaya tidak rosak. Yang merosakkan akal di antaranya ialah perkara-perkara yang memabukkan. Sebab itu Islam mengharamkan arak. Dan yang serupa dengannya. Yang merosakkan akal, apa lagi? Sangkaan buruk. Macam disebut Ustaz Bashir tadi, kita suka sangka buruk kepada orang. Ini merosakkan akal kita, memikirkan benda yang tak elok. Kita bercakap soal kecemerlangan rumah tangga pun. Dalam konteks rumah tangga, tuan-tuan, kalau suami isteri akal dia rosak, isteri suka sangka buruk kepada suami, suami suka sangka buruk kepada isteri. Suami ni selalu balik hospital kerja pukul 6 petang kata umpamanya. Isteri tunggu di tepuh, suami isteri dia tunggu orang tepuh tempat Ustaz Ramli. Pukul 6 tak balik lagi. Kemudian tunggu pukul 9 tak balik lagi. Pukul 10 tak balik lagi. Kan? Selalu pukul 6 balik dah, ni pukul 10 tak balik. Dia terus mari gambaran yang buruk di akal dia, akal yang tak sihat ni. Dia ni memang betul apa ni, pergi penuh kota dia. Ha?
si suami. Sebab forum dia duk sebut kata ada tiga lagi talian hayat. Dia tak sedar dia tu nak habis hayat. Tuan-tuan sekalian. Isteri sangka buruk di rumah. Bila sangka buruk tuan-tuan, maka dia akan mari macam-macam. Dalam akal dia akan merosakkan keluarga. Lalu baliklah balik. Suami yang kerja di hospital Kuala Terengganu. Balik pukul 6, rupanya yang lambat tu motor dia bocor. Motor dia pancit. Nak pergi perbaik pun kedai dah tutup. Dia bawa tonton motor dia tu daripada Kuala Terengganu sampai Tepuh. Memang pukul 11 sungguh sampai. Sampai-sampai isteri, suami isteri yang rosak akal ini. Mas naik-naik dengan penat, dengan letih, tiba-tiba isteri kata, "Bang, peta nak balik rumah dah hilang ke bang?" Kawan bawa motor tu tuntun daripada Kuala Terengganu Tepuh, tiba-tiba sampai di rumah, isteri tanya begitu, apa perasaan suami? Tuan-tuan, kalau dia tak buh penyepak pun nampak sampai dah. Tahu penyepak. Penendang, tuan-tuan. Tapi kalau isteri itu, dia mempunyai akal yang sihat. Dia sangka baik kepada suami dia. Dia tak ada masalah. Maka rumah tangga aman. Demikian juga dalam masyarakat, tuan-tuan. Masyarakat yang dilanda oleh akal yang tak sihat. Akal yang suka mikir yang buruk, yang baik dia tak nak fikir. Masyarakat tu akan rosak. Buruk sangka dia dengar sejengkal, dia pergi cerita kepada orang, tambah ikut akal dia yang rosak sehasta. Akhirnya rosak masyarakat. Sangka buruk ni YB ni tak mari melawat kawasan ni, kira enjoy ni. Wahal kawal ada mesyuarat kat Dewan Undangan Negeri. Tapi kerana akal tu mikir benda yang tak elok, benda rosak, masyarakat akan rosak. Tuan-tuan, sebab itu akal penting. Al-aqlu min nurillah. Akal itu daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu jaga dia, kena perlu didik dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana akal inilah yang akan menghidupkan hati. Akal inilah yang akan mengeluarkan kita daripada kemunduran kepada kemajuan, daripada kelemahan kepada kekuatan. Tetapi kalau rosak akal fikiran ini, maka rosaklah umat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pengurusi tanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina keluarga? Tuan-tuan, keluarga yang cemerlang berasaskan kepada kasih sayang. Sebab itu banyak kita jumpa kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mencari jalan untuk mewujudkan mawaddah warahmah dalam konteks rumah tangga dia. Kasih sayang. Apa juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak yang boleh mengikat kasih sayang dalam konteks rumah tangga? Sebab kasih sayang ni tuan-tuan, kalau hilang daripada rumah tangga, maka dia tidak ada perjuangan. Suami tak ada perjuangan untuk kesejahteraan isteri, isteri tak ada perjuangan untuk kejayaan suami, mak bapak tidak akan ada perjuangan untuk kejayaan kecemerlangan anak-anak kalau hilang kasih sayang. Saya nak kaitkan kasih sayang dalam konteks kecemerlangan rumah tangga dengan kesihatan, kebersihan. Rasulullah tengok, di antara nak mengeratkan kasih sayang ialah apabila kalau isteri kita, kita tengok dia rasa seronok. Si isteri tengok suami rasa puas hati, seronok dengan handsome dia, dengan tampan dia. Sebab tu tengok Rasulullah jaga kebersihan. Bukan saja Sayyidatina Aisyah isteri dia, bahkan Rasulullah jaga ketampanan dia, keterampilan dia. Ada riwayat sebut Rasulullah sentiasa ada bersama dia sisir, sikat rambut. Ini Rasulullah. Yang kita heran, orang yang nak ikut sangat Rasulullah, rambut dia jadi macam bulu landak. Sereban pun tak tahulah, kalau rendam dalam kolam ikan, timbul habis ikan. Rasulullah jaga kebersihan, kesihatan. Rasulullah sering andam misai dia bagi isteri-isteri dia tengok, seronok. Sehingga cantiknya Rasulullah, wajahnya, misainya, sehingga Sayyidatina Aisyah boleh share minum segelas, share dua orang, tuan-tuan. Kita pernah baca riwayat Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Bila Rasulullah minum, Aisyah tengok kat mana Rasulullah letak bibir dia. Rasulullah letak, Aisyah pula pegang.
Aisyah minum dah bekas bibir Rasulullah. Tuan-tuan, mesranya segelas syai dua. Tapi jangan tuan-tuan ikut lebih dari itulah. Nanti mai semangat forum malam ni balik rumah, bang, kita buat lebih daripada Rasulullah. Kalau Rasulullah minum segelas syai dua orang, kita tidur satu kain dua orang. Jangan tuan-tuan. Sebab mari pencuri nak lari tak boleh. Satu kain sentung tidur dua orang. Segelas air syai dua orang. Pasal apa? Kerana kebersihan Rasulullah. Kita hari ini tuan-tuan ada juga yang makcik-makcik kata, kami nak ikut juga ustaz. Macam Rasulullah segelas air ni syai dua orang. Tapi ustaz fikirlah, suami saya bila minum aja teh dalam gelas tu, separuh misai dia terendam dalam teh. Ha, tak lalu kami nak tumpang. Sebab kebersihan tak ada. Bila kebersihan tak ada, nampak comot. Kesihatan tak ada, hilang kasih sayang dalam rumah tangga. Macam disebut oleh ahli panel tadi. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu asas yang pertama Rasulullah bina kasih sayang. Dan apa yang boleh membawa kepada pembinaan kasih sayang, kita kena ambil berat. Salah satu daripadanya kebersihan, kesihatan. Jadi insyaAllah apabila asas-asas ini ada di dalam rumah tangga kita, asas-asas ini kita wujudkan dalam diri kita, di antaranya kebersihan, kesihatan, kemudian akal fikiran yang sejahtera, yang selamat, inilah yang akan membawa kecemerlangan kita. Sama ada kecemerlangan rumah tangga, kecemerlangan masyarakat, kecemerlangan negara, kecemerlangan dunia, dan kecemerlangan akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang belakang adik kakak. Hop sama dengan Mak Don untuk hari ni. Hari ni pukul 2. Tepat pukul 2. Learning ni. Pukul 2 ni, hari ni hari senang. 3 Ogos 2020 bersama dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah adik kakak bersama dengan Mak Don untuk hari ni. Sampai pukul 9 lah sepuluh sekali lah. Cuma kita kecek sampai 5.30 jalan deh. Sebab 5.30 kita ada Mok Yung. Hari ni tak silap Mak Don ada. Hak baru pula tajuk dia. Sebab Eden Angeli bahagia yang ke-10 kita siap dah minggu lepas deh. Jadi minggu ni insyaAllah. Hak lain pula lah. Pak beradik kau gah pun Mak Don tak tengok lagi tu. Jadi lepas ni Mak Don kosi-kosi deh. Terima kasih lah hak bersama dengan Kelantan FM. Jok pukul ni pagi tadi siapa aku lolo ni. Tak tutup-tutup radio bagusnya. Juruh deh. Bukan lebih kepada juruh tapi lebih kepada setia deh. Juruh tu juruh sama dah. Mok-mok ayuh kita juruh sama dah deh. Bagus pun bagus. Tapi gak lebih kepada setia lah. Alhamdulillah. Okay. Mak Do harap sihat belakang lah bersama dengan Mak Do hari ni. Mak Do sorry hari ni deh. InsyaAllah. Habis dik mari malam ni adik kakak untuk segmen cekok cerita kita orang Kelantan. Pukul 9 sampai pukul 10. Pukul 10 pula. Pukul 9 sampai pukul 12 malam. InsyaAllah adik kakak okay, bersama dengan Bedik. Jadi hari ni kita pecah lah. Pecah kosi. Tapi hari komen ni tak pecah insyaAllah. Hari ni je kita pecah deh. Okay, Mak Dewi lagu dulu. Lagu buka hari ni bersama dengan Megat Nordin.

Tunggu-tunggu tak kelik. Kalau ada setengah orang ke, dia tunggu-tunggu. Kelik. Siapa kelik? Alhamdulillah. Tapi dia tunggu orang lain. Siapa orang lain? Okey, tak ada lagu gajah. Okey, ni Mak Dan nak kongsi juga bab-bab cerita tunggu-tunggu deh. Kita tunggu-tunggu anak kita bila siapa ni tak siapa-siapa lagi ya. Lepas tu siapa agak suruh macam Allah leganya. Ha. Moga anak-anak kita mungkin balik dah ni, balik sekolah dah ni kalau pukul 2 lebih ni. Ada setengah tu balik dengan van deh. Van kita ambil wa balik rumah. Ada setengah tu dia sewa kereta. Ada setengah tu mak ayah ambil sendiri. Tak ada masalah. Yang penting kita jangan lengoh-lengoh ke ambil anak balik sekolah. Sebab kita tak tahu apa jadi deh. Kadang-kadang anak ni puah, letih, lapar. Macam-macam perasaan. Pukul dah pukul 7 lebih duduk di sekolah dah. Lepas tu pukul 1 lebih sepatutnya balik. Tak ambil lagi. Kita ni duduk mikir tak apalah. Pukul 2 lah ambil. Muka kita habis hijau shift pukul 2 lebih dah. Ha, tak apalah. Tapi pukul 2 tu nak ngadak jam lagi. Gitu gini. Pukul 3 juga siapa. Tengok dia Allah sianya deh. Jadi semolek-moleknya adik kakak kita atur molek lah. Kalau boleh kita sewa agapun, gapo panggil adik kakak tu? Ha, sewa sebulan tu deh. Kita upah hore. Tapi upah pun jangan anak kita sore lah. So lagi kalau anak kita perempuan, lepas tu sore pula tak boleh lah, tak comel deh. Kita rusing adik kakak. Oh, ibu-ibu ni kan dia mikir ngaruk. So lagi balik dengan anak tu, bawa balik anak dengan motor. Tolonglah pakar. Topi keledar. Tali pinggir tu. Untuk kereta ni. Topi keledar ni kakak. Sebab anak kecil ni, kita kena pakai juga. Bukan kita saja. Kita ni kadang-kadang kita rasa macam, tak boleh kena pakai sebab kita takut ni. Bukan takut keselamatan kita. Tapi takut temu pihak berkuasa. Polis, kau JPJ, kau hot tua kita takutnya. Tapi keselamatan kita ni nombor 2 kita takut. Tapi kalau anak-anak kena pakai juga. Belilah khas untuk anak tu. Sebab apa? Anak kecil pun super kita juga. Nyawa dia amat bernilai. Jadi, pakai topi keledar boleh elok ke daripada bahaya. Sebabnya kadang-kadang dia kakak, satu kemalangan ni boleh ubah segalanya deh. Mungkin memanglah orang kata tak ada dia, nak tak ada masa tu. Tapi tolonglah jaga keselamatan anak-anak kita sebaik yang mungkin. Pastikan anak kita pakar somo-somo. Kalau kita bawa dengan motor, pastikan pakar topi keledar. Hok betul. Setiap kali naik motor sikal. Kadang-kadang bui je deh. Pakar je longgar. Tak nampak mata ni dekat aku. Muka pakar hok orang dewasa. Besarlah deh. Kalau boleh carilah. Cari hok kecil-kecil. Hok sesuai dengan bentuk kepala anak kita tu. Supaya ngam-ngam orang kata. Pakar tu gak comel. Kalau misalnya memang kita tak seminta dekat kakak, minta jauh lah. Jadi gapa-gapa deh. Tapi kalau misalnya tertepuh kau, orang tepuh kau belakang, kau gapa, kau kali jatuh, teretok. Topi keledar dulu. Bukan palu anak kita deh. Dan palu gapa bila kita pakai hok comel, hok kemah molek pun, topi keledar tu pun tak kecabuk dari palu ni. Anak ayaknya selamat lah. Kena topi keledar dulu lah atas-atas. Berbanding dengan palu anak ni, hok tu hok paling utama. Fikirlah keselamatan anak dia. Mak Dan, cerita-cerita ni, sebabnya adalah kelih deh kadang-kadang Allah sianya. Tak ada gapa-gapa mujur adik kakak. Tapi duk bawa motor ni, topi keledar nak cabut. Tuwe tu kemah lagi pergi ayuhnya deh. Topi tu cabut atas jalan. Kalau kita tengok macam suka, tapi kalau bagi mok-mok ni ke, dia tak rasa benda tu lawak deh kakak. Dia rasa macam, hey, nyawa tu. Gitu. Okey, kita dengar lagu dulu.

0: kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
4: Cita kami yang menggunung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

Hotel, comel, cicin belah hotel deh. Tambah-tambah hok demo nak masuk ke fasa satu lagi. Dari setangga nak naik ke setangga lagi dekat kakak deh. Kena belilah cicin belah hotel tu. Tanda ikat-ikat. Dia kata, tak ikat kemah lagi lah. Kemah tapi tak kemah. Supo dengan ikatan perkahwinan. Gitu. Okay. Pukul 2.50. Lepas ni insyaAllah kita akan bersama dengan Mek Bunga Lecu Mego. Hari ni Mek Bunga nak cerita pasal penyakit tidak berjangkit NCD. Lepas tu kita ada berita pukul 3. Lepas berita kita ada Abih Yoh. Abih Yoh pula nak cerita pasal kempen keselamatan dalam talian. Jadi kita tunggu sama-sama lah. Tunggu Mek Bunga. Tunggu Abih Yoh. Tunggu berita pukul 3 deh. Badan nak kasi jugalah. Yolah bau-bau ni. Bau lepas ni pasal apa dah tu himpunan program himpunan RXZ ni member 8.0 ni cuma mak ada nak kongsi lah kata-kata dari Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Katanya kehilangan setiap satu nyawa akibat kemalangan jalan raya ni bukan sahaja bui kesan mendalam kepada institusi keluarga tapi akibat negara kerugian ekonomi sekurang-kurangnya 3.12 juta untuk setiap kematian. Dan menurut Datuk Seri Dr. Zulkifli, anggaran itu bernilai berdasarkan nilai kehidupan statistik. Menunjukkan ia bukan sekadar angka dek kakak tapi mencerminkan kehilangan ketua keluarga, kehilangan anak muda yang menjadi harapan dan juga modal insan produktif negara. Dan nahas jalan raya, katanya Dr. Zul, nahas jalan raya ni kekal sebagai antara cabaran kesihatan awam paling serius di Malaysia. Sebab apa? Sebab dia jadi penyumbang kelima yang tertinggi kepada kematian peramatan. Dan berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia oleh Kementerian Pengangkutan, secara purata 18 individu maut akibat kemalangan jalan raya setiap hari di negara kita. Dan lebih membimbangkan juga, 59% daripada jumlah kematian tu membabitkan penunggang motosikal. Sebab itulah kena beringat lah. Tak ada masalah nak pergi dia. Mungkin dia mau maruh mak doh. Ikut kita nak pergi. Tak ada masalah nak pergi. Gilah. Cuma bawa dengan berhati-hati deh. Tapi kelik doh deh. Lepas doh hari Jumaat. Lepas program himpunan RXZ member 8.0 ni. Tapi kok tahun depan nak join pula. Tapi beringatlah sama-sama deh. Supaya gapo kita ingatlah keluarga kita anak kecil-kecil lagi deh hok di rumah tu. Sebab mak ada rasa rata-rata hok gi ke himpunan ni orang muda-muda deh. Paling-paling lewat pun paling-paling lah deh. Paling berusia pun mungkin umur 50 kot deh. Jadi nak rakyatnya anak kecil-kecil lagi. Anak ni bawa mungkin ada sekolah rendah, sekolah menengah tu adalah 2-3 orang kotnya dok. Kalau ni ke hawa. Jadi kena beringat sama-sama lah deh. Kalau nak gi mana-mana tak ada masalah. Cuma fikir keluarga nombor satu. Kena fikirlah juga deh. Sebab kita banyak tanggungjawab. Kita ketua keluarga. Kita nak tolong mak ayah kita deh. Kalau misal kita tak ada. Tapi kalau orang, kalau mak ada orang gini deh. Mak kata pula. Alah, nak geroh tak nanti kegi. Tak nanti kegi lah enung nak geroh pun. Oh, yalah betul lah tu. Kalau mak ada kalau roh yang gini ni. Sebab apa? Sebab boleh berlaku di mana-mana saja. Tapi tak kira lah. Nak pergi ke himpunan tu, moga lepas-lepas dah alhamdulillah. Selamat klip belakang dah deh. Tapi kena beringat sama-sama lah. Nak pergi hijau ko, nak pergi mana-mana. Kadang-kadang ada juga konvoi dengan sain-sain deh. Gi aloh ko lupa ko. Mungkin aloh ko lupa mai ke Kelantan ataupun hok Kelantan masuk naga deh. Tak boleh kira juga dia mau convoy ramai-ramai dengan saing-saing suka-suka, tak ada masalah. Cuma beringat deh, sentiasa berhati-hatilah. Baca gapo fokus masa memandu tu. Kalau misal ngatuk kau, berhentilah, biarlah. Kalau saing kata, tak boleh, kita kena pergi. Oh, tak apa, biar dia pergi dulu. Kita tunggu tepi dulu. Kita berhenti dekat hentian rehat dulu. Sebab kita tak boleh nak ok dah ni, mengatuk dok oh dah ni deh. Kalau kita pergi juga, kita teruk juga. Takut jadi rana-rana. Demo, memelah saing-saing ni, memelah meratap, tolong belakang deh. Tapi keluarga kita lah yang paling terkesan. Yang akan menerima kesan siapa sepanjang hidup dia. Jadi, beringat sama-sama deh.

dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

mohon meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesel-pesel dah. Tapi atas individu lah pula lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek Bungo ni kan paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek Bungo memang menjaga pemakanan seharian Mek Bungo. Mek Bungo memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh benar lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni koho sari, koho meningkat. Koho sari, koho tua. Tidak-tidak koho sari, koho muda. Kena beringat lah. Sebabnya lah ni pun apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, koho diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Koho lama, koho banyak. Khususnya ni dalam kalangan golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya yang belia-belia umur 50 wagemah, umur 60 tahun ke atas, tidak. Jadinya kenalah jaga lagu mana kita punya apa makanan sehari-harian tu deh. Mugonya lah ni ke? Alah lah deh, banyaklah kedai-kedai. Kedai-kedai yang viral lah, kedai-kedai yang tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah tengok, beli selalu. Tak kira dah deh, tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringatlah belakang. Kalau saya ketubuh badai tu, Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak raya

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
2: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah Puan luluh dah. Tapi kat Puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke Puan?
3: Alhamdulillah, luluh joloh ke? Tapi kat berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, Puan kena bayar dengan sebanyak...
4: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak 297 lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di lokasi berisiko di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur Karak bagi meningkatkan keselamatan pengguna terutama pada waktu malam. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata pemasangan dilakukan secara berperingkat melibatkan laluan sejauh kira-kira 26 km dari terowong Genting Sempah hingga persimpangan Mempaga. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah terus diberi perhatian bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal selamat dan kondusif. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan kementeriannya sentiasa komited menangani cabaran tersebut susulan tekanan emosi dan cabaran era digital yang dihadapi murid maupun guru. Sistem pemantauan dan ramalan fenomena El Nino terus diperkukuh bagi membolehkan langkah mitigasi dan adaptasi dilaksanakan lebih awal. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Met Malaysia melaksanakan pemantauan berkala berasaskan data saintifik bagi mengurangkan impak El Nino terhadap sumber air, keselamatan makanan dan kesihatan awam. Di Kedah, seorang wanita maut manakala anak lelakinya cedera selepas kereta dinaiki terbabas dan melanggar penghadang besi jalan di Jalan Batu Pengasah Durian Burung dekat Padang Terap Alustar. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, Superintenden Muhammad Anwar Juno, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala anaknya menerima rawatan lanjut di hospital. Manakala di Terengganu, sebanyak 5 kes kematian akibat kemalangan jalan raya direkodkan sepanjang penganjuran RXX Members 890 yang diadakan di Kuala Terengganu pada Jumaat dan Sabtu lepas. Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin memaklumkan 5 kematian terbabit berlaku di Kemaman dan Dungun melibatkan 4 mangsa lelaki dan seorang wanita. Sukan, skuad angkat berat negara kini berdepan cabaran besar membuat persiapan menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan depan selepas meraih 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow. Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Amirul Hamizan Ibrahim berkata, tempoh persediaan yang singkat memerlukan penilaian rapi bagi memastikan atlet benar-benar bersedia untuk beraksi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Alhamdulillah, hari ni selesai dah sebab buk kita. Haa, sungguh. Dia beri talimat gapo dia untuk ngeluar memang. Pasal ni lah kena raya keselamatan dari talie ni, ni rana. Dia bukan saja pergi sekolah. Dia pergi juga universiti pengaji ni. Jadi, kawan nak tanya demo tunggu lu sama bapa Dewi terima royak kita tu tunggu lu sama gini pun bau mu dengar talima hadiah bui ni dia nawi kesedaran orang ramai mengenai keselamatan internet yang keduanya juga

0: kau media sosial. Kalau pok pok dia lemai telefon pun, mok pok kena ambil tahu. Dapa dia dia tengok. Ya kepak ni, ramah dah terkena ni. Tu, pok dia mari lagi. Kui tak lima tu. Untuknya, mengelok daripada masyarakat menjadi masa penipuan dalam talian. So, koe. Mujurlah juga. Ada tengok sama. Oh, kita tak pergi dengan taklimat apa. Taklimat sini boleh juga. Tapi nyata boleh lah. Menyinik ke je. Macam je. Mungkin nyinik. Saya nanti. Tengok sama ke ni. Tidak mana boleh main-main.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

tu dia Tok Wok Udeh Pesek. Okay, lah ni pukul 3.20 dah. Terima kasih adik-adik Om sama dengan Mak Do. Kita dah tengok, kita tengok pula dah. Kita ikuti berita. Lepas tu kita dengar pula Abeyo cerita pasal apa tadi? Pasal kempen keselamatan dalam talian. Lepas ni banyak lagi lah Om Ado nak kongsinya. Terima kasih Om sama dengan Mak Do. Sama ke ni. Hok dok bawa kereta, dok bawa bah, dok bawa lori, tak kira lah bawa gapo hak atas darat ni lah deh. Hok alik atas dia tak dengar Mak Do. Tak ada siapa frekuensi. Jadi terima kasih banyak-banyak. Deh, jangan tukar siaran deh. Kita dah ada lagu lepas ni daripada Eda Ezrin dan juga Demanjo, adik saya Abis Sore.

0: raya habis sore.
1: Saya pun kena jaga kesihatan eh. Makan kena jaga, minum kena jaga, tengok juga kolesterol ni. Gula dalam darah. Tapi mak dah tengok ni apa nama ni yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, kita jangan abaikan tanda gula yang terlalu rendah. Gula terlalu rendah ni boleh berlaku dengan cepat. Dia nyakit hipoglisemia. Dia boleh berlaku dengan cepat, menjadi kita rasa macam cemah, kita jadi naling, kita jadi peluh. Lepas tu gak tubuh kita ketah, lepas tu lapar, tiba-tiba je jadi lapar. Lepas dada ni duk dak jadi debah. Lepas tu kita pening, kita keliru macam okay. Kalau bila kita buat kerja tu, okay, kita nak agap eh. Jadi kena beringat lah sama-sama, jangan abaikan. Sekiranya kita ni gula terlalu rendah, tak boleh juga. Kalau misalnya kita sedar lagi, kita rasa macam tanda-tanda gula rendah, kita ambil 15 hingga 20 gram gula cepat-cepat. Makanlah kiranya jus buah ke, minuman yang bergula, air teh ke, air kopi ke, ikutlah. Lepas tu, kita duduk relax sebentar, tunggu 15 minit. Harap-harap comel lah bacaannya dia. Harap kita tak ada lah rasa peluh, rasa ketar, rasa lapar, rasa debar. Tapi kalau misalnya kita rasa lagi, kena pergi cepat-cepat lah klinik hok terdekat, dapatkan bantuan cepat-cepat lah. Sebab rusing juga, takut pesek kau, takut sawer kau ni. Janganlah hok, kalau dah bila dah pesek, bila dah kena sawer, kita tak boleh dah, orang sekeliling kita ni tak boleh dah nak pergi makan kau, nak pergi minum kita menerusi mulut. Yalah, kena pergi klinik dululah. Biar doktor check, doktor soh lagu mana nak buat, nak rawat dia. Kita ni hok tak reti bak-bak perubatan ni, tak berani nak setuh bila dia jadi pesek-pesek gini dia kakak. Tapi Kak Ayah ni, Kak Ayah hatta gambar ni, katanya duduk tengah market, alo sedaknya. Paku mana ada keliu. Market tepat istimewa ni. Alhamdulillah. Suka juga sebenarnya deh. Itulah kadang-kadang itulah doa kita. Kalau hok macam makdo ni, doa kita bila dah kita peceng kau sekso-sekso ni, tak pun bila kita dah dekat-dekat ni lah 50 lebih, kau kita rasa macam kita biarlah umur panjang sebab nak menikmati hidup dengan orang hok sekeliling kita, hok orang kita sayang ni. Nak tengok anak-anak besar, nak tengok anak-anak berjaya, nak tengok anak-anak berkeluarga, tengok cucu-cucu deh. Ada sebenarnya doa. Sebab demo rasa macam nak lalui serupa dengan mak ayah dia lalui. Deh, nak tengok lagu mana kehidupan anak-anak seksok, harap comel belakor, harap tak ada yang baik belakor. Itulah deh. Nak buat rana kita sebagai mak ayah ni kayak gitu ya. Hok kita nak tengok sangat-sangat deh. Harap deh lah belakor dek kakak deh. Mak ada pun harap mak ada deh. Kita dengar lagu dulu. Sebab tengok Kak Ayah ni kayak sukanya deh. Cucu apa anak natu wak gijale-jale pakau sabah ni dek kakak deh. Makin macam-macam. Alhamdulillah. Tapi kena jaga juga kesihatan Kak Ayah deh. Rusing lepas ni balik cek-cek. Cek darah. Lagu mana lepas ni.

Merdeka dikakuk nyanyi daripada Dato' Aisyah. Alhamdulillah kalau kita dengar baik-baik lagu Basra Merdeka ni ke, sukonyo rasa macam sayenyo ke Malaysia, negara kita. Ha, memang kita saya jak dulu lagi. Dan lagu patriotik Basra Merdeka ni dikakuk dicipta pada tahun 1957 oleh komposer Kasim Masdur dan juga penulis lirik dia S. Sudarmaji. Dan dipopularkan pada awalnya lah deh. Dipopularkan oleh Dato' Ahmad Jais, Fazidah Jonik sebelum disiarkan semula menerusi suara merdu enak semualah. Deh, kita dengar pun asyik je. Dulu Dato' Ahmad Jais nyanyi pun sedap doh dek kakak. Fazidah Jonik nyanyi sedap doh. Dato' Aisyah ni sedap juga. Super je. Dato' Aisyah dia start rakam pada tahun 1990 lah. Dan kalau ikutkan sejarah dicipta sekitar tahun 1957. Seniman di sebalik studio Jalan Ampas di Singapura hasilkan karya Bahtera Merdeka ni untuk rakamkan suasana kebebasan tanah air kita daripada cengkaman penjajah. Dan guna metafora sebuah kapal ataupun bahtera yang melayari lautan merdeka. Tu gambar perjalanan sebuah bangsa untuk bina negara baharu. Dan lirik dia pula adik kakak sarat dengan nilai bahasa puitis tradisional Melayu. Hok seru putera puteri watan agar pertahankan kedaulatan negara kita. Dan menjadi pembakar semangat jugalah kepada pasukan keselamatan negara. Dan kena lagu ni juga, lirik dia ada juga nak ingatkan kepada generasi muda supaya terus hargai nikmat keamanan hok kita kecapi hari ni. Deh, jadi semula-mula hai komen ni mak ada pasal pula deh. Sedap ni lagu dia. Okey, terima kasih hok sama dengan Mak Adal ni we. Ho pejel celek 3.40 dah kita ni. Kalau mak ada tengok dari konti wow ni luar tu Joong. Jolong ke Joong eh? Mana ke semua confused deh, keliru. Joong kau, tapi kalau tengok sini memang Joong lah. Nampak gelak, guguk jatuh deh. Jadi hok bawa nak balik hijau lepas ni adik kakak berhati-hatilah. Pusing takut dalam perjalanan bau start hujan, demo hok bawa motor tu kena beringat sama-sama lah deh. Kalau temu lopak air tu pun hok kepada kenderaan berat tu, motor tu kenderaan rengek, kereta pun rengek dah tapi berat lagi lah pada motor deh. Kena tengok molek lopak air. Nah, mungkin kita grong deh. Habislah penunggang motosika tu deh kena. Habislah baju dia basuh lah. Jadi bila dah hujan kita bertimbang rasa di jalan raya bawa selo-selo deh. InsyaAllah selamat sampai ke rumah. Kalau seru macam lapar tu, no, oh dah ni lapar dah. Oh. Nak no, tekan minyak tu, nak no, cepat sampai rumah sebab nak no makan. Oh janganlah lagu tu deh. Tak ada sakit lagi insyaAllah. Moga makan dah pagi tadi dah. Ah petang ni lapar pun. Bawa slow-slow, bawa santai-santai je royak deh. Tapi kena fokus lah. Santai, kalau tak fokus tak boleh juga. Nah bukan santai-santai duk pergi telipung. Haa, pergi telipung tak boleh lah. Kena bawa santai sambil fokus kepada pemanduan kita.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul. Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit, hilang simpanan seumur hidup.

Kenapa saya tengok awak ni masam je? Senyumlah sikit awak. Awak tahu tak, senyuman merupakan satu senaman dalaman yang dapat merangsang seluruh tubuh melalui sistem saraf otak dan hormon manusia. Jadi, apabila kita senyum je, badan pun turut tersenyum dan memperlahankan aliran darah yang melalui sinus ke otak. Hal ini sangat bermanfaat bagi mengelakkan tekanan darah yang tinggi ke otak. Jadi, apa yang kita tunggu lagi? Senyum-senyumlah selalu.

Ah, tu dia merdeka. Boleh lah pe, tentunya semua orang suka deh. Semua orang nanti-nanti. Weh, ha ujian dah deh luar ni. Mak dia duduk tengok air ni tak ujian lah. Ah, tapi berhati-hatilah. Ha, baru nak balik hijau. Balik hijau dekatnya masa ni. Ha, hijau shift lah deh. Balik dah lah ni masa ni. Ada ha masuk pukul 7:30. Demo akhir balik pukul 4:30. Ada lebih kurang setengah je lagi lah. Duduk kemah-kemah meja dah kata. Okay, mak dia nak kongsi juga berkenaan dengan inisiatif perumah Veteran ATM. Menerusi inisiatif perumahan Veteran ATM dalam program Ihsan Madani, kerajaan akan pastikan bekas prajurit yang perlu care yang memerlukan dapat menikmati kediaman yang lebih selesa, selamat dan juga sempurna. Dan penyediaan bantuan bina baharu dan baik pulih rumah mencerminkan komitmen kerajaan lah dalam menghargai pengorbanan veteran ATM kita serta menjaga kebajikan wira negara selepas menamatkan perkhidmatan. Okey, Madana Kasi jugalah kumpulan sasa semestinya veteran ATM. Antara syarat permohonan ialah berpendapatan isi rumah di bawah paras garis kemiskinan PGK semasa yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Dan hak penting juga syarat dia adalah rumah milik veteran ataupun mempunyai tanah yang bersesuaian dan diberi kebenaran untuk bina rumah. Jadi inisiatif perumahan veteran ATM ni, program bina baharu kadar bantuan akan diberikan untuk Semenanjung sebanyak RM55,000, di Sabah sebanyak RM60,000, Sarawak sebanyak RM65,000 ya. Dan program untuk baik pulih pula, hak siling dia RM17,000 untuk Semenanjung, untuk Sabah Sarawak sebanyak RM20,000 ya hak siling. Macam mana cara nak pohon adik kakak? Mungkin ada mak-mak ayah-ayah kita ni hok dia dengar Radio Kelantan Learn ini. Permohonan boleh dibuat menerusi borang permohonan inisiatif perumahan veteran ATM dikemukakan ke Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri untuk semakan. Kita isi-isi borang, lepas tu hantar ke Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Cawangan Negeri. Lepas tu insyaAllah lah borang kita ni akan diangkat ke mesyuarat jawatankuasa kebajikan dan kemudahan perubatan hal Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM untuk pertimbangnya kelulusan. Boleh kira jugalah dek kakak dek kuku nak gapo beki-beki bumbu bocor ko, nak beki pitu ko, nak beki gapo saja dengan program hok diberikan ini boleh ngek-ngek ke beban kita sikit lah. Kalau untuk program bina baru untuk veteran ATM yang daif, yang tidak berkemampuan dan tidak memiliki rumah sendiri ataupun rumah sedia ada ni, sangatlah kiranya nak duduk pun kita tak tergamuk dah. Ha, lagu tu lah. Kalau untuk program bina baharu ni. Dan tidak ekonomi lah untuk beki tu. Tapi kalau untuk program baik pulih pula rumah untuk veteran ATM yang tidak berkemampuan untuk beki. Untuk beki kerosakan rumah sendiri yang didiami secara tetap. Dan skop pembaikan libatkan komponen asas rumah sahaja. Bumbung kau deh. Pitu kau, lata kau, lagu tu lah. Ha, jadi dia ada dua lah. Dua bantuan akan diberikan. Jadi akan nilai hok mana so lah. Sama ada kita boleh program bina baharu ataupun program baik pulih. Ha, dua tu lah antara inisiatif yang ditawarkan dalam inisiatif perumahan veteran ATM dalam Ihsan Madani. Okay. Lah ni pukul 4 minit dah dia kakak semetanya deh. Kalau jagung je tu gak gerok semua. Jadi kita hargailah walaupun seminit dalam hidup kita. Sebab sangat-sangat penting. Okey, kita dengar dulu lagu dekat kakak. Lepas ni ada lagu daripada Derame Anak Keli. Kelan

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Malikia Kari. Oh, tu dia lagu dia adik kakak dari filem gapo eh. Panilah kita search ke. Sebab mak ada nak call si juga dengan adik kakak tadi. Ada sore WhatsApp ke mak ada di nombor Kelantan FM. Katanya kita beli dah dego mak ada. Alhamdulillah. Deh, kita sama-sama pasal semarakkan lagi bulan kemerdekaan kita, kebangsaan kita ni. Okey, tapi mak ada nak call si juga. Kita kena hormatlah jalur gemilang, kena amal ke etika yang betul sebagai tanda cinta kita kepada negara. Lagu mana antara tips nak hormati jalur gemilang, gantung jalur gemilang tu dekat rumah kita, pejabat permis peniaga boleh letak juga deh di kereta kita, tapi jangan biar ke jalur gemilang tu melerik ke tanah. Ketika nak turun tu deh, nekat tanah tak usah lah, kita kena hormat lah jalur gemilang ni. Jangan lap tangan kita yang kotor guna jalur gemilang. Serum macam tak aduk deh, tak aduk tangan, tak tahu nak lap mana, nak lap baju saya. Lepas tu kita pun lap di jalur gemilang. Janganlah deh, kita kena hormat lah jalur gemilang kita, kebanggaan negara kita ni. Jangan juga guna jalur gemilang sebagai alas meja ataupun penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya kita nak tutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja, itu lain. Tapi kalau misalnya kita nak buat alas meja ko, rumah kita ko, di promis peniaga kita ko, tanda macam kita sokong dia, itu tak boleh lah, tak comel lah dekat kakak deh. Dan jangan juga letak jalur gemilang atas tanah. So lagi kalau misalnya masa duk naik deh, duk naik jalur gemilang dengan pasir lagu negaraku, kalau boleh kita jangan buah lah dengan sain tepi ko deh. Sebab apa? Kita tanda kita inilah tanda kita hormat lah jalur gemilang kita. Tu antara tips lah nak hormati jalur gemilang. Mungkin nak pasir, okey? Pasir, ada orang pasir dah. Ada orang tak pasir lagi. Ada orang dah tengah beli lah ni tu. Dah tengah beli tu kak. Bagus, bagus sangat-sangat. Okey, kita dengar lagu dulu adik kakak. Lepas ni kita sambung semula.

0: Dulu, datuk nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing diajar tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Tak baca sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga.

0: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
0: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
0: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Terima kasih sama dengan Mak Do. Lani pukul 4.25 dah sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semayang sah hari ni zon 1 pukul 4.39, zon 2 pukul 4.39. Eh, supo lah ni. Jadi seluruh negeri Kelantan hari ni pukul 4.39 lah. Maksudnya waktu semayang sah. Dan untuk duduk di Besu ataupun duduk di Setiu Terengganu, maksudnya waktu semayang sah hari ni pukul 4.38 minit petang. Okey, sempena dengan bulan lapar ni, comel sangatlah kalau kita mitok anak-anak kita ni. Kadang-kadang mak ayah ni kaya dia rasa macam serabut je. Sikit-sikit telefon, sikit-sikit main game, sikit-sikit main tab deh. Sikit-sikit gapo ni game ho omak dia tak reti nak sebut PS2, PS5 ni. Oh tu deh. Rasa macam kelabu mata juga mak ni deh. Ayah pun rasa macam tak boleh kau pergi baca Kita royak 2-3 kali bapa tak pergi baca deh. Acu dia suruh hafal rukun negara sempena dengan bulan kebangsaan ni. Molek sangatlah dekat akak deh. Lepas tu kita builah gapo sagu hati hadiah. Kalau boleh hafal 5 je tak banyak rukun negara ni. Ada 5 je. Iaitu rukun negara ni 5 kunci perpaduan. Jadi kalau misalnya dia duk sebut duk ule semua dia, kita pun builah ganjare gi bawa kedah murah tu lah. Mainnya kedah mainnya hok murah tu jadi juga deh. Kalau mak ada sogok gitu, jangan nak suruh apa sipir kau. Jadi hok bulan ni comel sangat, kita suruh dia hafal 5 prinsip rukun negara. Gapo nombor 1, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Tu dia rukun negara ni, tonggak perpaduan keharmonian, panduan membentuk rakyat yang bersatu, berdisiplin dan juga paling penting juga berintegriti. Jadi kita kena hayatilah erti kemerdekaan dengan menjunjung semangat rukun negara demi Malaysia yang kita sayang sangat-sangat ni. Mak ayah pun rasa boleh hafal juga kau deh. Mungkin suruh anak saja. Kita tak ingat. Nombor 1 gapo deh. Nombor 5 gapo kenapa juga lah sama-sama dengan anak deh. Jadi terbuka lah sikit minda kita deh. Lepas tu tengok hayati sejarah kemerdekaan negara kita lagu mana. Jadi boleh pengetahuan untuk anak-anak dan hak penting juga anak-anak ni kaya di sekolah dia belajar sejarah deh. Lagilah untuk kukuhkan lagi ingatan dia. Bila belajar dia tahu dah. Okey, 1957 deh, 31 Ogos tarikh kita merdeka. Macam-macam dia boleh ingat lagi. Sama-sama belajar dengan dia. Jadi pengetahuan dia dengan kita sama. Naik, sama naik lah maksudnya. Dia belajar, kita pun belajar juga.

Dekakom bersama dengan Mak Dol. Sebentar lagi tepat pukul 4.39 minit petang akan disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami menerusi segmen Akok Kita. Jadi saat ini kita dah dengar berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Lani bersama dengan Bodi Jesha sementara untuk kita nak bersama menerusi Biz On Air kita. Hari yang terakhir kita bersama dengan Pakcik Kayu kita ni. Jadi kita nak dapat ke pandangnya daripada Pakcik Kayu ni. Gapo nilai yang perlu ada pada seseorang yang nak berjaya dalam bidang keusahawan ni?
1: Pakcik mari lagi. Daripada air lanah jeli Kelantan tu. Air lanah. Anak siapa sini sejak setengah. Ada 5 hari ni hari dah pakcik dia boleh. Hari-hari mari. Jadi hari ni DJ Syah minta pakcik bagi tik-tik lah. Macam mana sore tu nak berjaya. Sebab dia anggap pakcik berjaya. Tak ada lah. Pakcik ni tak berjaya sangat. Biasa-biasa je. Tapi itulah biarlah. Bila Syah minta. Pakcik nak royak lah. Yang pertama sekali. Minat
0: kena
1: kita
0: ada.
1: Buat satu-satu benda, satu-satu produk kena benda yang kita minat. Bukan kerana kita buat tu kerana kita saja-saja nak cari pekerjaan, nak cari duit. Kita nak pergi dekat situ, kita nak pergi dekat kejaya tu, yang pertama sekali adakah dia similar dengan kita? Maknanya kita sedap kerja gotu tu. Kita puas hati, boleh hutung sikit pun kita suka, boleh hutung banyak pun kita suka. Yang pertama kepada dia minat.
0: Betul.
1: Dan yang kedua kesungguhan. Mari pakcik royak, affiliate pakcik ada hampir 20,000.
0: Ya,
1: jual-jual produk pakcik. Tapi yang betul-betul yang berjaya berapa reja? Iaitu keduanya ialah kesungguhan. Dan kesungguhan yang berpanjangan, buat sungguh-sungguh. Sebab syarat kalau nak jual dekat TikTok paling kurang kena buat 5 video sehari. Kena buat video 5 sehari. Bahkan kena ada pula live pula berapa minit berapa jam. Barulah kita dia panggil engagement kita tu naik semua. Pakcik cerita ni sebab pakcik ni melalui TikTok.
0: Ramai follower ke di TikTok tu?
1: Tak ramai besar. Masa
0: ada 100,000 ke?
1: Masa mula-mula Cik Su panggil mula dia tengok dalam senarai dia. Sebab masa tu pakcik ada 1.5 juta
0: view.
1: 500,000 mula-mula mula panggil. Follower 500,000. Lepas tu apabila pakcik dipanggil oleh satu stesen lain, pakcik tak nak sebut sini lah. Sebab dia tak berkaitan dengan RTM. Masa tu pakcik dah ada 2 juta. Sekarang kalau awak pergi dekat CEO Kursi Baby, awak memang boleh tengok lah view pakcik berapa.
0: Nak rayaknya ramai dia.
1: Follower pakcik dari Malaysia. Pakcik ada follower dari Amerika Selatan. Dari Brazil, Brazil, Peru, Argentina. Macam-macam Uruguay, Paraguay. Pakcik ada follower daripada Eropah. Pakcik ada follower daripada Timur. Daripada terutamanya Vietnam dan Chinese Taipei. Termasuk Filipina. Dan Indonesia. Dia boleh TikTok-TikTok dengan pakcik. Tapi dia tak boleh menjual. Sebab TikTok tak boleh menjual di Indonesia. Itulah pakcik nak ceritanya. Yang kedua tadi pakcik cakap ialah kesungguhan. Yang pertama minat. Yang kedua kesungguhan. Yang ketiga ialah continuously. Continuously maknanya kita jatuh, kita bangun, jualan banyak, jualan sikit, tunggu je. Mungkin suatu masa ada Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Itulah 3 tip yang pakcik bagi jika you all nak jadi seorang usahawan. Bukan pakcik nak suruh jadikan pakcik ni contoh. Pakcik cakap tu apa yang pakcik belajar, pakcik kursus keusahawanan sebelum pakcik mencebur bidang ni.
0: Paling penting hamba nak tanya dengan Pakcik Kayu kita ni, bagi apa pesara ataupun bekas pejawat awet yang rasanya nak memulakan peniaga air. Jadi mungkin ada nasihat daripada Pakcik Kayu.
1: Kepada terutamanya kepada mereka yang baru nak mencebur. Yang pertama sekali, adakah benda yang kita nak cebur itu sesuai dengan kita? Kadang-kadang kita nak pelihara ayam. Tapi kita bau tai ayam pun tak boleh. Kadang-kadang kita nak buat kerja-kerja kayu. Kita dengar bunyi mesin kita takut dah. Kalau pergi dekat bengkel pakcik, ya Allah, 4-5 mesin bergerak serentak, kalau ada orang yang jiwa dia tisu-tisu lembut-lembut, dia tak akan boleh buat kerja tu. You all boleh buat bakery. Yang macam tu biar sesuai dengan minat kita.
0: Akhir sekalinya Pakcik Kayu, lagu mana orang ramah boleh mendapatkan produk CEO Kursi Baby ni? Dia gapo harapan dia? Mungkin boleh tinggal juga alamat media sosial, nombor telefon telefon dan sebagainya.
1: Terima kasih, Sah. Yang pertamanya, jika you all nak collaboration dengan pakcik, nak berinteraksi dengan pakcik, pergi dekat CEO, huruf besar. CEO Kerusi Baby. Di TikTok, di Facebook, di Instagram ke apa-apa ke aplikasi, tapi type CEO huruf besar Kerusi Baby. B-A-B-B-Y double B. Nanti you all boleh berurusan dengan pakcik. You all nak tanya-tanya, you all nak chat-chat. Dah satu yang pakcik, yang ni yang pakcik suka dekat TikTok, yang pakcik suka dengan follower pakcik. Kadang-kadang baru minggu lepas ada anak, dia panggil pakcik Abah. Dia panggil pakcik Abah, dia hantar duit 200 bulan puasa hari tu. Ramai yang pakcik, panggil pakcik Abah, panggil-panggil pakcik Ayah lah, macam-macam. Mereka hantar kurma, mereka hantar teh. Boleh-boleh berhubung dengan CEO Kerusi Baby. Dan jika you all nak walk in tempat pakcik, ialah di Ailanas Jeli, Kelantan. Bila you dari Tanah Merah nak pergi Gerik, bila jumpa Bukit Bunga, lagi 5 km jumpa pakcik di Ailanas, di dataran Pasar Tani Ailanas. Di sebelah tu, pakcik ada di sebelah tu. Jika you dari Gerik sampai Jeli, lagi 10 km, you all boleh jumpa pakcik di Pasar Tani Ailanas. Pakcik berada di sebelah Pasar Tani Ailanas. Senang je, you masuk 100 meter daripada Cabai Tiga Ailanas tu, you akan nampak restoran tanduri, tanduri ayam, roti cepayan, dan nampak kedai makan dua tikak yang warna kuning tu, kedai Bezu Kala tu. Boleh pergi situ, you dah sampai dah tu. Bila dah sampai situ, jika nak telefon pakcik boleh ke?
0: Boleh. Kita nak nombor telefon.
1: Nombor telefon pakcik 018-9408-151. Jadi sebagai terakhir lah, selepas pakcik boleh seminggu dah ni, pakcik rasa tak rasa letih mari jumpa dengan Syah ni. Kecek dengan Syah, kecek memang puas hati. Syah ni memang orang berpengalaman. Memang kecek dia lacak, pakcik puas hati kecek dengan Syah. Walaupun berjumpa sekejap-sekejap dengan Syah ni, tapi pakcik rasa macam adik pakcik. Dan yang pertamanya pakcik nak ucapkan terima kasih lah kepada semua staff-staff RTM di Wakacik Ayah ni. Kepada penerbit, kepada Syah diri, dan kepada sesiapa sahaja yang menyemarakkan, yang memeriahkan program Syah dalam Business On Air. Okey, terima kasih. Jumpa Pakcik Kayu lagi,
0: InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Pakcik Kayu yang telah pun sudi bersama-sama dengan kita, InsyaAllah deh. Jadi apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami mendengar ke Biz On Air Kelantan FM. Kita jumpa semula pula. Assalamualaikum. Balik dulu deh. Bye.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Okey, terima kasih adik kakak bersama dengan Mak Dol. Kita nak bersama dalam Mok Yong dah panik. Raja Gondang bahagia yang pertama. Lepas tu Mak Dol pun nak berasa-rasa nak undur diri dalam insyaAllah. Kita jumpa pula air komis ni deh. Komis, berapa yang boleh? Kira sendiri lah deh. Sebab hari ni 3, 4, 5, 6 Ogos insyaAllah. Adik kakak akan bersama dengan Mak Dol semula lah. Dalam segmen akak. Lepas ni insyaAllah adik kakak akan bersama dengan siapa eh? Untuk pukul 9 sampai pukul 9 malam bersama dengan DJ Rudin Ismail. Untuk segmen selekta sampai pukul 9 malam. Dan kita ada juga rujuk ustaz lah. Pukul 9 sampai pukul 7. Lepas tu ada berita deh. Mak Dol nak berasa-rasa nak undur diri dulu. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan Mak Dol. Jumpa semula. Assalamualaikum.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang

0: tip baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer bersama kita Cegah Jenayah Komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Bolehkah semula lagu tadi?

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Petang ini kita bersama mengisi rancangan Mak Yong. Kali ini kita ikuti cerita Raja Gondang bahagian pertama daripada kumpulan Seri Gabus Wan Bidin Wan Majid, Kampung Tuban, Pasir Mas, yang mengisahkan Raja Besar mempunyai seorang isteri. Isterinya Gerak Jitra sedang mengandung. Lalu Gerak Jitra dengan pengasuh-pengasuhnya pergi mencari Nujub. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-sama kita ikuti ceritanya.

0: adik cerita bari kabar sepatah kata tu sani adik.
1: Ah, sungguh juga ni abis.
0: Benar sekali adik.
1: Pasal abis nak keluar tidak mengapa lah abis sikit. Tapi ingat kadik di dalam stano ni abis.
0: Ah, sungguh juga adik.
1: Ya.
0: Kalau abis abis tidak mana tahu ni boleh ni enggak adik. Boleh sama pula lah dengan adik anjo dalam stano adik.
1: Nah sekali ni abis.
0: Ayolah. Yalah muka lah aku. Baiklah sini tepat aku nak sila adik cara ramah cerita bagi kabes patuh kata pulak ni adik.
2: Ayah semua juga nak bersilap dengan

Peter jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Kelantan menasihatkan individu yang menjalankan aktiviti mendulang emas supaya sentiasa peka terhadap aspek keselamatan di air bagi mengelak risiko kejadian lemas. Pengarahnya Farhan Sufian Brohan berkata, pihaknya menyokong usaha kerajaan negeri dalam merancakkan ekonomi menerusi aktiviti mendulang emas, namun aktiviti itu tetap mempunyai risiko sekiranya langkah keselamatan tidak diberi perhatian. Walau bagaimanapun, setakat ini pihak Bomber belum menerima sebarang kes lemas yang dikaitkan dengan aktiviti tersebut. Menurut beliau, aktiviti mendulang emas boleh dikategorikan kepada dua tujuan, iaitu menjana ekonomi dan sebagai aktiviti riadah bersama keluarga dan rakan-rakan. Individu yang terlibat perlu sentiasa peka terhadap keadaan cuaca dan persekitaran, khususnya mereka yang jarang melakukan aktiviti berkenaan di kawasan yang ditetapkan kerajaan negeri. Beliau berkata demikian kepada sidang media di Majlis Perhimpunan bulan Ogos tahun 2026 JPPM Kelantan di Tunjung Kota Baru hari ini. Dalam perkembangan lain, JPPM Kelantan memperkemas tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan berdepan fenomena super El Nino yang dijangka mencapai tahap kemuncak menjelang hujung tahun ini. Farhan Sufian berkata pihaknya turut meningkatkan aktiviti kesedaran kepada orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelak peningkatan kejadian tersebut sepanjang tempoh itu yang dijangka membawa cuaca lebih kering serta taburan hujan lebih rendah. Daripada Januari hingga setakat ini, JPPM Kelantan merekodkan 2,197 panggilan kebakaran terbuka. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang mendadak berbanding 373 panggilan pada tahun lalu. Menurut beliau, 70% aktiviti pembakaran terbuka di negeri ini melibatkan pembakaran belukar bagi tujuan pembersihan dan penanaman. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan dan pihak berkuasa tempatan dalam usaha mengambil tindakan sekiranya didapati berlaku pembakaran terbuka. Dalam usaha memperkasakan pendidikan khas agar lebih relevan dengan keperluan murid masa kini, pembelajaran secara digital dan gamifikasi merupakan antara pendekatan terbaik yang boleh dilakukan untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas. Pengasas Pusat Pendidikan Bizara Wan Zakaria Wan Abu Bakar berkata, pendekatan itu bukan sekadar memperkenalkan teknologi ke dalam bilik darjah, malah memberi fokus agar murid berkeperluan khas dapat memahami pembelajaran dengan lebih berkesan mengikut kemampuan dan gaya pembelajaran masing-masing. Katanya penggunaan papan pintar pula membolehkan guru menyampaikan pembelajaran secara visual dan interaktif melalui gambar, video, animasi, simulasi serta aktiviti sentuhan yang meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas. Beliau berkata gamifikasi merupakan pendekatan pendidikan yang menggunakan aplikasi elemen permainan seperti cabaran, ganjaran, markah, tahap pencapaian dan maklum balas segera ke dalam proses pembelajaran. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kita adalah penyambung warisan legasi atuk moyang kita yang terdahulu setelah mencapai kemerdekaan negara kita pada tahun 1957. Tugas untuk memerdekakan negara kita telah pun ditunaikan oleh atuk dan nenek kita, pemerintah-pemerintah yang terdahulu, pejuang-pejuang yang terdahulu. Jadi kini tibalah masanya giliran kita untuk mengisi kemerdekaan yang ada dan insya Allah untuk kita wariskan kepada anak cucu kita pula pada masa-masa yang akan datang. Saudara yang dihormati, 6.10 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara yang dihormati, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi pada pertemuan hari ini. Kita di tanggal 3 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Jadi Ogos seperti biasa yang kita ketahui adalah merupakan bulan kemerdekaan negara kita dan insyaAllah pada tahun ini kita sekali lagi akan menyambutnya pada 31 Ogos 2026 nanti dan perayaan ini akan terus berlangsung sehinggalah ke 16 September 2026. Alhamdulillah juga syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya petang ini kita masih lagi berpeluang untuk terus bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz di Kelantan FM, program yang kita sediakan dengan kerjasama Kelantan FM dan juga kolaboratif dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. InsyaAllah mudah-mudahan kita pakat ramai-ramai manfaatkan Majlis Ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan memberikan nilai tambah untuk kita jadi muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di studio ketika ini sudah pun bersama saya tak lain tak bukan orang kacak dari Tanah Merah, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Tak payah senyumlah Ustaz, memang memang saya bukan berbohong.
2: Ya. Anda lama ya.
0: Itu adalah merupakan kata-kata ikhlas daripada saya.
2: Terima kasihlah.
0: Baik, tengok senyuman dia tu.
2: Nasyihlah.
0: Jadi sehat Ustaz ya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, terbaik. Tengok wajah pun nampak tenang, okay, nampak apa ni? Mengancam lah. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini Ustaz, saya serahkan pendengar ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zawawi Muhammad. Silakan.
2: A'udzubillahissami'il'alim minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbuhu rabbuna yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa nwala amma ba'd. Lama sekali terima kasihlah kepada Bede untuk main naik syih naik semangat kita dan juga tak lupa pada penerbit kita Rujuk Ustaz Kangoh kita ni juga pada pengarah kita jugalah Majlis Agama Islam Kelantan Maik kerana sama sudi membuka beratif bersama dalam ruangan Ujuk Ustaz pada kali ini. Alhamdulillah juga follower kita dan juga sehingga pendengar jemurkan Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, iaitu marilah kita sama-sama merampakkan rasa syukur pada Allah SWT dapat jumpa balik lah. Kalau Zahid tak izin tak boleh jumpa Bedik ni. Dia, dia ambil dia kapan sampai masa kita kat dalam ke dia. Jadi alhamdulillah boleh izin untuk kita bersama. Jadi balik kita pada cerita kita pada minggu lepas nak ambil cerita tentang syurutul qadwah ahad asyar, iaitu syarat kita ikut iman ni kita biar ngam sikit lah. Biar dia tahu lah sikit Sepanyol. Tak ingat lah kepala pun tak apa. Kau kena tahu. Eh, rasa tak kena ni. Gini dah kena. Jadi, itu supaya kita sembahyang kita sah. Sebab sembahyang beriman ini, maksudnya ialah ikut imam ini pahala dia lebih berbanding kita sembahyang sore. Walau kita rasa sedap sore ni. Omong belagu muka sore ni. Kau boleh lah kena. Belagu sore. Tapi tidak boleh lawe. Okey, yang berlaku. Pahalanya orang yang sembahyang solat berjemaah. Sebab orang sembahyang solat berjemaah ni memang kemah. Allah Subhanahu taala tu dalam Al-Fatihah sekalipun tengok iyyaka na'budu cerita tentang na'budu kami bersembah kamu ya Allah. Kita nak cerita pada kita bahawa berjemaah ni adalah harga paling mahal dan salah sejarah dari hidup Nabi kita dan sahabat-sahabat Nabi ni sekalipun al-Rasyidin tidak pernah meninggal solat fardu, khususnya fardu dalam sembahyang berjemaah. Jadi kita pakat-pakat comel lah. Jadi ibadat kita insyaAllah, kita kehilangan lagu mana pun, kita nak comel. Kalau kita beli benda sekali pun, kita nak pakai nak ada sirim. Kadang-kadang pakai baju nak ada label-label berjenama. Ada. Tu macam lah benda kita pakai baju cak gapo. Tengok tu, dia lagu lain sikit lah. Rasa lagu lain, jalan pun lagu lain. Sedap ni. Anak ayat pakai gapo. Lagu tu hakikatnya bila di akhirat kita buat benda ni dengan comel, dengan lawa. Kita kata pakai nak kualiti kan. Kadang-kadang kita kata nak bermutu. Maka hari ni kita insyaAllah kita sama-sama dengan hamba. Kita cerita tentang syarat-syarat ikut imam bangun lepas. Hamba sudah cerita. Allah ya'lama butlani salati imami bihadithin au ghairih. Syarat pertama, jangan kamu sangka menganggap imam duduk depan kita tadi tu dia ni orang yang tak sembahyang atau berhadas ataupun kara-kara yang membatalkan sembahyang. Kalau kita ikut benda lagu tu, kita tahu dah dia ni ada najis. Kita ikut juga kan, menggelepas mereka cerita dah bedi. Nah, maka tak perlulah kita ikut dia, follow dia je. Dah. Janganlah. Yang kedua, kata ulama, Allah ya'taqida wujuba qada'a biha alaihi, dan janganlah meyakini bahawa wajib qada' sembahyang atas imam. Lagu tu tak boleh bagi insyaAllah tu imam ni kita kata sembahyang qada' dia tak salah lagi pun macam mana. Yang kedua, wa alla yakuna ma'muman, dan janganlah dia ikut yang diikuti itu makmum. Jadi dia makmum atas makmum lah. Makmum ni ikut tu imam, kita pergi ikut makmum. Jadi tak boleh atas tu, sebab benda ni dia mustaqil. Kena ingat ya la yakun, kata ulama, halil iqtida' bil annahu yashtaritu fil imam qawni mustaqilan wal makmum laysa mustaqilan. Dia imam ni dia suku dah, dia tak terikat ke mana-mana. Ya, jadi mustaqil dia ni. Tapi makmum dia terikat dengan tu imam. Kalau tu imam sujud, dia sujud. Tu imam rokok, dia rokok. Demi kiam, dia kiam, dia terikat. Jadi kita terikat atas terikat pula tak boleh lah, kata ulama, tak boleh. Nak kita cerita pada minggu yang lepas eh? InsyaAllah pada minggu ni kita bagi lagi soh lagi kuih-kuih kalau dia eh? Wala ummiyan, iaitu janganlah kamu mengikut janganlah makmu yang bagus baca eh. Contoh wala ummiyan ni maksudnya ummi ni kalau kita agak dia imam baca tak comel lah. Gitulah. Kita mak jadi makmum. Tapi kita makmum ni tak baca betul baca nanti kita akan cerita nanti. Yang sejak kita ke imam, imam itu tinggal huru, baca, tak ada butih-butih. Dia bagi tak butih ni tak boleh.
0: Yeah.
2: Tak boleh nak pegang dia. Kena tak butih kan ni? Gitu kata, tak butih. Dia tak butih, tak tahu apa dia tu. Dia tak sih. Sih kita ikut gitu kalau boleh lah. Maksud ummiyan, kita kata ulama ialah seorang yang cacat bacaan Al-Fatihah. Kita cerita Al-Fatihah sebab benda rukun dah. Contoh takbir kau tak suka kira lah. Imam itu kalau takbir pun senyap. Akak. Lagu mana nak ikut bide? Sumbak kita terik ni. Dah kena. Ustaz ajar kata tak boleh pasal rukun qauli ni kena bunyi, kena butih ni tak butih. Kita ikut dah asut. Itulah kita nak bicara hari ni, nak pelumat hari ni, biar kemah hari ni, biar jelas hari ni. Itu dah. Jadi ayat B maksudnya ialah orang ummi yang di sini bukan maksudnya ummi tak pandai baca. Jadi maksudnya ada cacat celur atas baca khususnya Fatihah itu sendiri. Meskipun kata ulama hanya sebahagian daripada Fatihah, seperti sebahagian, tidak semua pun, tapi tak boleh juga. Itu seperti hilangnya satu huruf, tinggal huruf itu sendiri. Begitu juga kata ulama, begitu juga seorang yang tak dapat mengeluarkan atau menyebut satu huruf dalam Fatihah itu berdasarkan makhraj huruf ataupun hilang sabdu dia. gerak huruf dia tu tak betul dan sebagainya. Bila kemah molek lah situnya. Biar jelas molek. Jadi kita ni, biar kemah nak cerita, nak bagi ni supaya nampak sikit-sikit beberapa perkara yang perlu kita learn, perlu kita ambil tahu. Okey, kalau kini, andai kata ini, okeylah, contoh andai kata ni, cerita ni, andai kata cerita, ibarat kita, kita beri perumpamaan, sekiranya imam yang diikuti itu seorang ummi yang cacat. Macam khususnya Fatihah, yang hilih huruf, yang syiddah dia, terkelima tak tahu mana huruf, yang tidak tahu membaca khususnya, maka tak tahu, baca gapo macam, okey, berkaca teh, maka kata ulama, maka solat itu jadi tak sah, nak kita ikut tadi. Kalau boleh mufarakah, mufarakah lah. Lebih lagi selamat. Tapi kalau kita duduk depan perokok ni, jadi gegel lah orang ni kan. Tu nak ingat juga jadi menunda lagu ni kan. Tapi itulah kita nak pilih tu biar yang terbaik lah. Jadi atau antaranya kata alim ulama, jika seorang yang ummi itu menjadi imam. Contoh ummi tadi yang tak baca edit tak betul, syidah dia. Contohnya dia sekali-kali tu tinggal semua huruf, bertukar huruf, letak pukul. Contoh ni, pada satu jemaah, jemaah tu pula yang ada jemaah itu nak pandai baca contohnya, dan dalam jemaah tu juga ada yang tak tahu membaca, maka hukum lagu mana? Nak tahu dengan tak tahu ikut follow belakang, follow belakang ni, maka solat berjemaah jemaah yang ummi itu sah. Nak tak pandai baca ikut sama dia itu boleh kira lah kata ulama sah. Tapi yang apabila ikut orang pandai, maka hukum kata ulama, maka atas dia itu wajib dia ulangi semula. Sebab bimbangnya takut tak sah lah. Bimbang ini adalah dia khawatir tak sah. Kita basic kita makmum ni, kita cerita ni ialah melakukan kesalahan-kesalahan bacaan pada khususnya pada surah, iaitu suratul Fatihah. Dia kena kemah bab Fatihah. Inilah kata ulama. Kena kemah situ dah. Ikut orang tu, dia kena ikut imam yang melakukan kesalahan bacaan daripada surah lain tak apa. Dia salah surah wal asri contoh. Bunyi wal asri. Wa asri je gitu. Tapi betul dia betul. Tak apa. Kita base kepada Fatihah. Kita tengok pada Fatihah. Kita refer dan kita rujuk kepada Fatihah, sebab Fatihah ni adalah rukun. Nak lain kadang-kadang tukar bagaimana tak, kita tidak hafal sangat kadang-kadang. Kul a'udzu birabbinas, malikin nas. No, tak ada sadu sakit gabuk. Tukar ai. Tapi Teoh dia jago. Dia jago sungguh-sungguh dengan tu guru tu, dia jago, dia suka dengar anak dia Teoh. Maka betul Teoh, maka kata ulama tak adalah sah semahia kita, tak ada masalah melibatkan surah yang lain. Tu dia. Itu kena ingat molek wajib bagi makmum. Kata alim ulama khusus dalam kitab, kata tengok al-qaul tam fi ahkamil makmum wal imam, besar kepada kita, kita mesti cari wajib bagi makmum tu sendiri, iaitu mesti pandai lah, mesti makmum yang qari, yang baca, dia pandai baca Quran. Kalau dah tahu itu imam itu ummi, salah banyak dia memfarakah. Tu kalau khususnya melakukan kesalahan imam itu, melakukan kesalahan-kesalahan dalam baca Fatihah, pertama dia boleh memfarakah sekiranya dia itu mengubah makna. Kalau dia itu mengubah makna, atau yang kedua kata ulama, mengurangkan kalimah. Atau yang kedua itu mengurangkan kalimah. Jadi maksudnya ada jatuhnya kalimah-kalimah Quran itu sendiri. Ada kalimah-kalimah Quran itu sendiri. Huruf-huruf Quran itu jatuh. Jadi maksudnya tak menguraikan atau jatuhnya huruf kalimah. Atau huruf-huruf dalam Fatihah, mana-mana huruf di dalam Fatihah itu sendiri. Atau meninggalkan sabdu dalam baca Fatihah. Jadi empat perkara, pertama boleh mengubahkan makna. Yang kedua boleh mengurangkan kalimah atau huruf-huruf Fatihah. Dan yang ketiga boleh meninggalkan, kadang-kadang itu dia tu meninggalkan sabdu dalam bacaan Al-Fatihah. Itu kena beringat mana lah. Oleh bab-bab lagu ni, bab kena beringat sungguh-sungguh, kena jaga. Kita boleh banyak kali dah ni, betul dia dengan mengenai satu tajuk yang kita cerita hari ni, nak ikut email tu biar kemah molek lah. Kita harap pemilih email tu adalah yang terbaik. Jadi gapo benda kesalahan besar yang boleh mengubah makna dan tidak sah semahaya. Nak mana kita nak tilik, kita nak tengok, tahu dah tapi kita tilik, siapa mengubah makna guano ni. Ada ulama-ulama dia bagi kepada kita siapa di tempat-tempat yang tertentu nak golik-golik, ada tujuh tempat. Kita kecil sikit dah. Pertama baca an'amta, baris tu hari hujung atas, atas tu, atas dia tetap. Tapi dia tak an'amtu, Bagi lagu tu jadi merubah makna. An'amta ni yang kamu telah beri nikmat. Yeah. An'amtu ni aku beri nikmat. Tukar barah pula. Sikit je tukar barah. Atas bawah.
0: Yeah.
2: Itu bahasa Arab ni dia tak boleh bagi atas ke bawah. Kalau memberi kesan pada makna jadi penuh. Sepatutnya Allah yang beri nikmat kita.
0: Ya.
2: Yeah. Kepada mereka. Jadi kita pula beri. Alih tepat. Tak comel tu apa dia tu. Tak comel. Yeah. Tapi jarilah mula rasa jumpa. Kadang-kadang dia pernah jumpa.
0: Jaga.
2: Golong ni orang ada YouTube. Boleh tengok belakang.
0: Banyak tempat yang boleh rujuk.
2: Boleh rujuk. Pertamanya rujuk ustaz.
0: Yalah rujuk ustaz. Ini hak utama lah.
2: Utama. Prioriti orang kata.
0: Di mana? Di Kelantan FM lah.
2: Ini prioriti. Kena ngepeng. Tapi ada sekali-sekala tu.

0: syaratkan jatuh kepada mu'annath lah, tercomel lah. Jadi yang kedua, membaca al-mustaqim. Mustaqim. Dengan mengidghamkan huruf sin dengan tha. Jadi sin tukar huruf tha. Mus gitu. Tha ni kan lidah kita dapat gigi kita ni. Tukar mus kita dengar ai tak sedak tu. Jadi berubah akan makna. Dalam yang luruh jadi bertukar. Bekek-bekuk pula. Tukar baga. Tak sedak tu. Nama merayak ni takut-takut jom. Tak kena ni. Dia tak kena situ. Ataupun membaca maghdu. Kita baca maghdu. Menukarkan huruf ghin dengan huruf ra. Jadi bukan ghin, magh. Dia mar. Dia tukar huruf ra. Mungkin maghdu. Dia marbu. Tak sedap apa juga tu. Tak berapa comel itu pasal merubah akan makna dia sendiri maghdub, maksud yang dimurkai oleh Allah. Kegurungan-gurungan Yahudi. Dan sebagainya. Tak sih lagi itu, tak sih. Pasal merubah akan makna dia. Membaca dhalin dengan menukarkan huruf dhad itu dengan dha. Contohnya, ghairil maghdub. Walazza. Atukar. Tak berapa no. Ikut kaul yang sahih, maka tak berapa no. Walaupun ada kata ulama setengah-setengah tu, lahjah-lahjah arak dia zah, dia tukar dia zah. Jadi, ubah dah lah makna dia. Ubah lah. Makna dia tak berapa no lah tu. Membaca alladzina. Alladzina an'am. Dengan menukarkan huruf dhal, dhai, dengan huruf dal. Alladhi. Kita biasa ke Melayu ni kita jarang, tapi kalau lahjah-lahjah Arab tu dia ada rimah-rimah tu, dia ada sikit-sikit buah tu nak berubah tadi. Dia lahjah-lahjah Arab kita kan lorak lah. Lorak kita kan ni. Dia lorak nak Kelantan nak paling payahnya. Sebab dia berkata penguat tu banyak. Manis neting. Tu nak payah nak cari belakang tu dia. Masih rebek. Dia kan ni. Dia panggil taukik tu. Kuat menguat tu sendiri. Nak royak. Dia gitu dah. Dia membaca alhamdu. Maka dengan menukam huruf huruf ha kepada huruf ha. Jadi huruf ha tu kan dia bunyi macam pedah
1: sikit. Pedah sikitlah.
0: Macam kita pedah, kita serah pedah kita. Ini budak huruf ha. Ditukar alham. Alham. Gitu. Jadi tukar tak berapa comel. Ulama tak boleh terima. Ulama tak berapa boleh terima ni. Sebab bertukar sudah memberi erti yang lain. Menghilangkan satu syiddah pada 14 dalam Al-Fatihah. Dari Fatihah kita belajar dah hari itu, dalam syiddah Al-Fatihah, dia ada 14. Jadi kita tengok, ni amur rakyat ni bukan nama amur ni. Masa amur, masa kita ikut iman. Jadi benda-benda kita kena, tak iman ni, baca lagu ni ni. Bertukar ni huruf-huruf. Jadi, tak apa-apa comel kalau kita al-qaul. Al-qaul tam kalau kita ni, tak apa-apa nak beri dah gitu tu. Tak apa-apa nak. Sebab itu jadi makruh kalau tak kena cara iman tu. Kena pilih molek. Okey, itu keadaan dia. Kesalahan tadi, kesalahan yang tidak boleh dimaafkan tadi. Kesalahan yang tidak boleh dimaafkan dan menyebabkan tidak sah sembahyang mengikut al-qaul tam fi ahkamul ma'mum wal imam dalam kitab tersebut. Hak ni pula kesalahan dalam tak ringeh. Ada tempat ringeh. Tak nak berat tu. Untuk berubah-ubah mana. Tak boleh. Sebab berubah. Kesalahan ringeh yang tidak mengubah makna. Ada silap, salah tapi tidak mengubah makna. Solat masih lagi kata ulama dalam kitab ni cerita, masih lagi sah tetapi makruh hukum dia. Kalau ada orang lain, ganti orang lain. Gitu je lah. Tak kena ganti masa tu je kata dia. Makin nombor. Tarik orang muna-muna ke ni. Kita sedikit lah. Ingat boleh. Tapi makruh. Membaca maliki. Contoh. Dengan menambahkan sabdu pada huruf lam atau kaf. Di sabdu atau huruf kaf kau betul? Maliki. Dia jadi gitu. Maliki. Atau maliki. Dia jadi sabdu. Jadi janggah kita. Tapi biasa goliknya orang baru nak belajar. Jadi memang rakyat dah dulu. Kalau mu'allah baru nak belajar masuk Islam. Dia kan Padahal dia baca dia mungkin dia tak tahu kena sikit abu. Sebab Allah pun telur lagi. Maka mungkin dia maafkan lagi lah. Ini masalah kita ni. Kita waduh. Tak berapa nak lagi tu. Jangan tukar lah lagi. Jadi walaupun gitu tidak batal. Jadi makruh kalau jadi imam. Kat makmum tadi ngaji tak apa. Itu orang kata kalau

0: lagi kita belajar, maka hukum dia ditanggung oleh imam. Itu kita kena belajar. Ha, tu deh. Okay, seterusnya pula, membaca tanpa dengung. Ada tempat dengung, tak dengung. Ada tempat pendek, jadi panjang ko, harakah mak ko, tak ada kol-koloh ko contohnya. Atau sebagainya yang boleh mengubah makna dia. Itu jadi makruh lah. Tempat-tempat lagu tu baca edat dengung. Ada tempat-tempat dengung dan sebagainya. Dengung ni dia duduk di hidung, dengung ni. Okey, duduk ni. Di mulut dah. Ha, dengung. Jadi kita pegang hidung tu kak. Dengung tak jadi kak. Yelah lah tu. Mari situ. Ha, seterusnya pula kata alim ulama membaca dhalin dengan menukarkan huruf dhad dengan huruf zo. Ha, tukar dengan huruf zo. Mungkin kaul yang berbeza dengan asah. Ha, jadi kita kena jaga mulut situ tu. Jadi makruh bacaan kita situ. Membaca al-mustaqim dengan menukar huruf qaf tadi. Huruf qaf dengan huruf go. Lagi persi muzdagim. Ha, tidak. Itu memang kata tadi. Lahjah ataupun lorak dia lagu tu.
1: Yeah.
0: Ditukar. Jadi hukum jadi makruh. Itu kena contohnya seperti disebut oleh orang negeri Yaman huruf ga muzdagim. Orang Yaman macam tu, dan tapi makruh menurut ulama dan sebahagian lain tidak memakruhkan. Ulama kata tak apa, tapi ulama kita ni makruh. Membaca bismillah dengan menukarkan huruf ha yang berbaris bawah dengan ha berbaris hadapan. Bismillahu jagai kita rasa ni cuma ulama-ulama mungkin dia terdengar dalam kitab mengenai muhtah dan sebagainya cerita. Itu ada kita dah. Jadi itu imam ni pula contoh sama rakyat ni. Jika imam itu membaca fatihah tanpa suara. Dalam solat tu semahaya subuh ko, semahaya gorek ko, patut kena dengar ni.
1: Ya.
0: Kita kena tengok juga takut bisu. Jokok pun ada. Orang tengok juga kita, tak emel, tak bunyi suara, khabar-khabar orang habis. Sebab itu maka tadi, jadi makruh semaya. Ini semaya tak apa lah. Mungkin kita pergi, lambat. Dia suara dia semaya, contoh. Dan kita pergi, cuma dia nak, tak dapat pahala jemaah kita je. Dia pun boleh pahala juga, dia nak emel. Betul-betul bisu. Bunyi. Rokok tak bunyi. Jadi makruh je lah. Ini tak apa. Sebab ni, kalau tambah rakyat ni, sebab dia ni sebab kita tak kenal seorang itu kata ulama. Okey, kita belakangnya maka ingat molek lah kalau dia orang yang tak ada ketuduh tak ada masalah. Tapi kalau ini biasa maka hukumnya sebab dia kata ulama kalau ini boleh suara tak boleh bunyi siapa petih tak bunyi maka jadi batal lah. Sehingga ulama kata ulama dan kita ni cerita pada dia kata Al-Qawlita mengata batal gitu keadaan dia kerana pada zahirnya dia seorang yang tidak pandai balik kepada seolah-olah dia tak pandai baca petih. Gitulah. Kemak jadi kerah sikit lah lagu ni apa dia ni. Suruh kerah sikit lah. Sebab itulah. Kita mazhab kita mazhab ini lebih rigid, lebih kerah sikit lah. Dengan dia ni mazhab lain tu dia lebih lembut sedikit, lebih sederhana sedikit lah. Begitu juga bagi seorang imam yang tidak dia baca takbir tadi tu dengan sepatutnya kena bunyi Allahu Akbar. Allahnya Akbar tak sejukuh. Biar bunyi Allahu Akbar. Okey, jadi maksud tak bunyi suara juga sebab dia kena rukun dia tu kena dia kena baca dan dia kena dengar molek maka tak boleh kita ikutlah kalau gitu kan. Tak kena ni. Maka tak usah ikutlah. Menyebab takut jadi batas semaya kita. Tu dia. Nah, kalau tu imam akak takbir Allahu akbar dia tak niat tak apa kita wajar dah kita kan. Dan tak boleh pahala ke dia aja. Kita jadi cuma kena di beberapa semaya contoh semaya Jumaat imam kena niat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat dua rakaat sebab imam kan imam kerana Allah Taala. Tu kena jelas tu. Ni tak boleh nak kehe dah gimana sebab tidak sah Jumaat itu mereka berjumaah. Tak boleh lah kena imam kena ikutlah. Itu kena kemah deh. Tu bab tu kena kemah. Jika diketahui imam yang dikata itu seorang ummi kita kau sudah sembahyang Allah Taala semai tahu. Kau tahu bolehlah kita nak mufarakah eh? Tu nak rakyat ni supaya kita nampak dan kita contoh kita ikut email macam cerita dah bagi kita tengok kita khabar-khabar sudah selepas maya tengok duduk luar kata ada najis amat pun tak ada khabar orang balik belakang dah hukum tak perlu kita ulas semaya sebab sudah selesai semaya kata alim ulama. Tu sikit lah takut ada orang nak nanyong khabar-khabar boleh kita boleh lah peluang untuk dia.
1: Okey, dua talian lah kita buka pada pendengar-pendengar kita yang nak bertanya kemusykilan apa saja berkenaan dengan topik yang Ustaz bincang pada petang ni.
0: InsyaAllah.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, Dr.
0: Assalamualaikum. Beliau ni, Kak Soh ke beliau ni?
2: Ya, Kak Soh ni.
1: Ya.
2: Kalau kelip mau Ustaz banyak demi, Ustaz.
1: Eh?
2: Kelip mari tengok ayah Ustaz banyak demi. Tak boleh nalik pun senar banyak,
1: ya.
2: Ya. Gini, Ustaz.
1: Ya.
2: Saya nak tanya Ustaz mata cerita beriman, Ustaz. Macam dia ni, macam dia baca petehoh dia. Kita dia tidak apa betul. Kita boleh pemaruk pabakoh ke itu. Itu. Macam dia kata, Royil marudu, marudu, marudu. Tidak marudu, marudu. Biar alaihim waladoli. Boleh kita memparokoh ke atau tiga ikut yang dekat.
1: Okey.
2: Dengar dia tetap kita dah.
0: Kak, tadi ni. Kak Asa tengok dia ni tak betul mana tu. Tak betul mana.
2: Dah dengan dok tu. Dok. Dekat dok. Okay?
0: Dia wayak gambar ni.
2: Dok. Okay? Kita walad dok dah.
0: Ya.
2: Dia walad dok.
0: Okay.
2: Dengar dia dah.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Harfud dok. Anna afsahu man nutiqa bil dok. Nabi sebut, akulah orang yang paling fasih menyebut huruf dok. Jadi huruf dot ni tidak itu sangat lah.
1: Ya. Yeah.
0: Tidak tukar sangat. Dia makhrak tu dekat-dekat dah tu. Tidak faham itu. Saya kata tadi ada perkara yang boleh dimaafkan. Cuma makruh sahaja.
1: Ya. Yeah.
0: Sampai pepak morkoh. Kecuali huruf rin itu tukar pun huruf marbu. Maka sudah bertukar makna. Maka hukum dia tak boleh.
1: Ya. Yeah.
0: On saja Kak So. Muka hanya makruh sahaja.
1: Ya.
0: Yeah. Begitu lah.
1: Kak So agak puas hati lah.
0: Puas hati lah Kak So.
1: Baik. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya.
3: Salam.
1: Siapa tu?
3: Ambo Potih ni. Jadi.
1: Wah, Potih di
0: mana ni?
3: Jabi.
1: Jadi.
3: Jabi kata so.
1: Jabi. Ya.
0: Oh, jauh juga ni.
3: Jauh. Ambo dia tadi pun dah masa ngaji Rabu itu.
1: Betul.
3: Assalamualaikum, Doktor.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Okey, ni Potih tanya ni. Ada Potih dengar tu. Orang agak takbir kan. Sebab tu tak ada. Allah saja tu. Apa dia?
0: Allah saja.
3: So, kita nak tanya. Lepas tu, so lagi tu.
0: Allah saja.
3: Bismillah tu.
0: Bismillah?
3: Ya, tak ada. Apa? Maknanya, bis tu tak ada. Dia baca bismillah je.
0: Tak ada huruf bah. Buat tak ada. Buat tak ada. Okey.
3: Bis tu tak ada bismillah je. Maknanya.
0: Bismillah.
3: Abang nak tahu kedua-dua.
0: Ya.
1: Terima kasih.
3: Ya.
1: Ha je baca tu tu email ko ataupun orang sebelah kita.
3: Saya kata orang sebelah kita baca orang kita pergi masjid tu. Sebahagian tu email pun ada juga tapi tak tahu Allah Allah kita tahu lah tu email tu.
0: Ya.
3: Dia kena masalah
1: dia. Ya. Baik.
3: Dia ko memang semua jadi kau ko kita tak tahu lah.
1: Ya. Okey, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu buat kita main dengan rukun qawli.
1: Biar
0: jelas. Maka tadi dia butih. Tak butih dah tapi. Kalau Allah. Tak. Tapi tu. Kita Allah subhanahu wa ta'ala ni letak nama dia tu. Okay? Allah ni ismun jam liwali bad wujud. Nama Allah yang sesuanya jamik. Sa' nak lahir tu sifat dia. Maka jangan sekali-kali kita tinggal. Allah Subhanahu taala tak tinggal. Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla jalaluh. Jangan ditinggal benda tu. Benda comel tu. Jadi sifat Allah Subhanahu taala tak tu jangan ditinggal. Jadi apabila kita jadi tu imam pula ataupun jadi makmum tak kira lah siapa-siapa jadi makmum sekalipun. Apabila tidak jelas tak leh. Sebab benda ni kena jelas biar butih. Allahu akbar. Apa payahnya? Allah gelar. Ma'amu tak boleh akak lagi takbir. Sebab takut tak emek duduk main niat lagi kan. Amu kait dia. Allah tu boleh 14 harakat. Panjangnya. 14 harakat ni pak gua anak jahari abidin. Allah ni. Rasa abis nafas dulu. Ulama meletakkan sehingga sampai 14 pergerakan anak jahari. Tak mari. Sebab itu sebelum kita semaya, kita kena baca saja aku semaya fardu zuhur. Dia mari dia lah sebab kita. Bekak wadah. Dia mari. Mungkin kita terkejut mari. Otak mari. Allah. Panjang. Allah. Ni siapa? 14. Allah. Tak mari lah Allah. Siapa apa belah ni? Jari berlaku dia.
1: Ya.
0: Ha, jadi siapa kita bila meraya, kurang-kurangnya kita sebelum kita tu lah apa dia ni, takbir tu kita dalam hati Allah saja aku sembahyang. Fardhu zuhur 4 rakaat ku imankan Allah Taala. Mari lah. Patu Allah mau kita mari. Jadi cepat mari pasal kita sudah latih dah tu.
1: Ya.
0: Ha, dekat dengan dia tu trend dia dah. Jadi oleh itu bagi hamba lah, bagi hamba maka hari itu tidak sah lah. Sebab tidak celah. Makmum pun tak boleh nak ikut itu khabar-khabar. Ha? Alhamdulillah. Tak sedap dalam begitu ni. Nah, dah boleh kena celah. Kena jelah, bak-bak kena jelah, kena jelah, kena butir, biar butir, biar jelah, dan jelih molek, kena kesempat. Dah, kena kemah bahagia itu.
1: Ya.
0: Moyak dah hari itu tu. Sebab itu situ kita kena pahal lagi, bak Allah, pada Allahu Akbar. Tak sejuk kat benda. Hu tu tak ada banyak, tak pandai. Ya. Allah boleh di situ, di Allah itu sebab dia demak. Situ boleh, itu kita kena letak tepat-tepat tu, kena jaga Akbar, tak sejuk kok. Tapi tu kena jelah, biar butir molek, biar kemah molek, bak sebut eh, sebab dia melibatkan rukun qauli sah atau tidak sah. Okey dah, itu yang pertama ngapotih tadi. Yang kedua, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang tak ada, tak ada huruf ba. Basmalah ni turunnya, basmalah ni sebetul dia tak di, di semua surah-surah di atas dipanggil mahkota kepada surah. Maka dia tak basmalah. Basmalah ni besar tak besar, dimulakan huruf ba. Al-ba'u memuriti yufid, memberi makna dia, iaitu al-isti'anah, minta tolong kepada Allah. Jadi kali buih hot tu dia tak jadi. Ini rahsia yang ada kata ulama. 100 daripada kullu majmu'an, setiap kitab-kitab yang terkumpul ada berada dalam Quran. Ya, kata ulama, sehingga kata ada 104 semua termasuk suhuf, adanya di dalam dalam Quran. Semua terangkum, semua Quran sebelum ni kan turun kepada nabi-nabi sebelum ni, maka dirangkum semuanya duduk oleh Quran semua. Semua adalah komplit semua. Dalam Quran itu terangkumnya dia semua tu, makna dia semua pun terangkum dalam mana? Dalam suratul Fatihah. Okey, dalam suratul Fatihah. Dalam Fatihah itu intisari duduk kat mana? Duduk di basmalah. Bismillah. Sebab itu tak digugur huruf dia. Tak boleh. Terangkum di dalamnya suruh basmalah. Seluruh itu pula ismun Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, duduk di bermulanya dengan huruf ba. Apa mula tu? Apa bermula dengan huruf ba ini? Kenapa bermula dengan huruf ba? Nah, panjang sikit ni ini. Nah, tak apa kan Bidin?
1: Tak apa.
0: Sekali-sekali. Huruf ba. Kita nak huruf ba titik. Nampak titik benda ni? Cuba kita tulis sesuatu. Bolehkah tanpa titik dahulu? Bolehkah benda? Habis nak luat apa kata dia ni? Nak tulis huruf ke? Nak tulis, nak lukis ke? Mesti bermula dengan titik. Hakikatnya rujuklah kepada Allah. Kemah sikit. Tapi itu dia panggil al-ba'u. Bak ini al-ilsaq, maksud mu kena berekeh macam daging. Kalau daging apa, daging kasih duduk di, duduk di kulit tu. Kapak nak ayat hubungan huruf itu dengan Allah. Kita nak baca Quran, hubungan kita dengan Tuhan, nak makan hubungan kita dengan Allah. Huruf bah tak boleh ditinggal. Nampak? Situ tak boleh tinggal. Jadi yang mau ayat tadi, huruf bah tadi jangan ditinggal. Tak boleh, tak ada huruf bah, tidak boleh. Tinggal satu huruf pun tak boleh. Sebab huruf kan kita bagi Imam Syafi'i khususnya adalah menyebabkan apa? Sebab dia salah satu daripada ayat suratul Fatihah. Itu tak boleh. Muktamad dalam mazhab kita mesti kena baca basmalah. Okey, itu sedikit sebanyak.
1: Baik.
0: Okey.
1: Ada lagi pemanggil kita yang ketiga kita terima ya. Lalu, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Saya nak
0: satu salah. Siapa dia ni?
4: Mak Kolekeres.
1: Mak ke Mak
4: Kolekeres. Ya, macam gini. Macam web. Web. Kalau salah tu kita boleh jawab, kau tak boleh jawab. Web ni muka saya perhati macam-macam. Apa ni? Kalau kau masih dengan kita berita dengan ha, dia jadi dengan ho. Lalu berhenti dengan A, dia berhenti dengan Ain. Macam kalau kita katalah Hayya Allah Salah. ayah Rasulullah. Dia kata. Kita boleh kata boleh itu kita jawab kalau tak ada. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okay, Abang Mak kepala kerah. Kalau setahun ni pongoh sangat Abang Mak. Tak apa lah Abang Mak dah. Jadi aku dia tidak melibat ke batal gapo. Cuma nak jawab je. Sebab pentingnya orang yang azan itu setengah kata ulama. Ulama mengatakan bahawa siapa-siapa jadi Bilal, Bilal ini selama mana dia tadi Bilal ni dia melantunkan suara kalimah Allah ke apa sini sampai jarak mana 1 kilometer. 1 kilometer itu semua makhluk jadi saksi doa pada dia ampun dosa. Bagi kita orang yang dengar rugilah. Sebab kata ya Rasulullah sedonoklah jadi tok Bilal. Bagi kita orang ni yang dengar maka Nabi suruh sebut sebagaimana bila tu azan. Jadi pahala kita sepuluh lah. Jadi jangan tapi banyak kayak kita ni lama sama tak ada lah itu bila tu penting. Okey, di situ maksudnya kita boleh ikut tadi tidak sampai batam. Tidak boleh. Kalau ada ulama mengatakan kalau tak betul huruf macam mana? Beribad yang lain tak perlu kita ajar. Jawab. Bagi saya tak sampailah begitu. Semua adalah makruh sahaja. Nak jawab pun tak apa. Tak sejawab pun tak apa. Tepat kita tahu dah Allah hajur. Jadi keperluan dia kita jawab pula betul. Ayat Allah kita baca la haula wala quwwata illa billah. Itu saja tidak memberi makna, tak ada masalah lah. Tapi kalau tak sejawab pun ada ulama kata tak perlu jawab sebab tak betul, sebab memberi makna lagu lain. Jawab buat apa? Itu saja kini. Tapi kita bagi kita lebih pada al-wasatiyah, iaitu lebih pada pertengahan. Bila duduk bagus sangat jawab lah apa salah sana kecuali tak tahu gapo boleh. Itu satu. Wallahu a'lam.
1: Jadi begitulah. Maknanya kalau kita jawab azan ni boleh pahala juga. Jadi jangan duduk buat apa ni. Jangan duduk buat lalah lah. Jadi kita benda tu kecil lah nampaknya dah. Tapi besar juga. Tak pasal-pasal kita pun serupa dengan
0: sehingga Imam Ghazali
1: terbilah juga
0: antara sebab ni tidak ada hadis kata-kata alim ulama Ghazali antara pucuk kita orang nak mati ni jadi berat lidah nak mengucap 2 kalimah syahadah kecek masuk orang hasil kita masuk orang hasil lah nak kecek berit lah semata tak hormat tak kena dah lah kita tak kismayah jawab apa tak sih sedang disebut nama asyhadu kalimah Allah jadi berat lidah dia jadi keluar kata ulama sehingga ditarikkan oleh lidah dia jadi pendek tu kena beringatlah kita deh
1: insyaallah
0: insyaallah kita pakat-pakat nak comel kan
1: salam seterusnya halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi
5: abeju kabar baru penanya
1: abeju
5: gini ustaz
1: abeju
5: tanya sikit kita semaya berjemaah ni lepas tu ya makmum lah. Ya takbir sampai berulang kali baca jadi kita sebelum kita tu jadi terganggu. Jadi tu terdengar dia lah.
1: Makmum kan ni makmum.
5: Kadang-kadang dia
1: makmum sik makmum ni masa kerja ni.
5: Makmum. Kadang-kadang baca dia tu dengar kita jadi kita nak semaya pun jadi
1: hilang fokus lah ceritanya.
5: Hilang fokus jadi. Lagu mana tu lah Abang Ji tanya.
0: Dia betul baca air kau dia gini degah Abang Ji ni?
5: Dia degah. Misalnya kalau ucap pedak. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu 4, 5, 7 kali. Lepas baca air pun degah.
1: Nyakit was-wah.
5: Was-wah agak. Dia kata kalau tuli ke apa. Tak nak tahu. Lagu mana tu Ustaz?
1: Baik.
5: Saya dengar radio Ustaz.
1: Ya, baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rakyat dah begitu kita kat takbir. Kita sendiri kita taksi diri kita lah. Kita hanya untuk didengar oleh telinga kita. Tengok yang perkeruh. Belah kanan sore. Pun jadi makruh dah. Yang kedua lagi makruh. Yang ketiga tu kun dosa dah hari dah. Mengganggu orang lain. Tu siapa kalau dia sengah orang. Dia tak sengah maya. Kan tengok orang tu dia tak sengah maya lah. Lepas tepi apa. Sebab kes orang dia spekar. Dia jenis spekar.
1: Lepas tu pula mengganggu.
0: Mengganggu orang. Lepas tu dia Allahu Akbar. Lepas tu tidak mari yakin. Jadi was-wah lagi. Tu payah juga. Kadang-kadang kita nak semaya tepi dia. Mungkin dia degah lagi. Was-wah lagi. Banyak boleh mengganggu orang lah. Ini masalah ni. Kita tahu dah. Allah ciptakan syaitan khusus untuk mengganggu. Ada nama dia khansab. Dia ganggu nak suruh ganggu orang. Allah. Jadi sebelah-sebelah tak nak maya. Situ menyebabkan fokus. Salah satu peranan khazak ialah menjatuh waswah kepada orang semai. Edok jadi tak jadi. Allah dua Allah. Ini tak jelas tak. Aku tak boleh dengar. Dua puluh. Jadi itu hijau khazak syaitan yang Allah khusus untuk ganggu orang semai. Ini. Ha.

0: tu mana aja. Tak kena. Ha, yeah. Kena wayak begitu. Payah nak suruh. Semayang ni bukan mana calak-calak tu.
1: Ya. Yeah.
0: Ha, dah. Semayang ni mana susah. Bukan mudah kita berdiri. Kita lawai tiga. Tiga. Kita tahayak lagu mana biasanya kita tak? Tangan kita, kita lipat ke mana jari? Berdiri jari kita. Lipat jari. Kita lipat ke mana? Lipat tiga ke? Satu, dua, daripada kelikin tiga. Tiga kita lipat. Mu ni dok tak boleh, tak boleh. Mu kena patah dia. Bolah dia ingat dia. Ngelawai dia.
1: Yeah.
0: Satu, bak dunia. Karena dunia kita tak boleh nak sembah Allah. Yang kedua ialah syahwa. Hawa nafsu.
1: Hawa
0: nafsu tidur. Hawa nafsu yang antaranya tidur nak makan. Dengan tidur sehingga tak boleh nak semaya cuma. Oh, tak boleh lagi ke ibadah. Kita patah belakang dan hebat ni. Kita tunjuk Allah sekarang. Kan? So lagi lawa syaitan.
1: Syaitan.
0: So lagi lawa syaitan. Nak wajak kita, tengok dah kita bekat dah semaya. Nak kemah dia tu. Asal kita lagi tu tu. Sebab itulah kena beringat kita ni. Kalau tahu kalau orang nampak ngelok dengan kita semua, kena beringat. Maksud suara kita regah lah tu. Takut kita macam takut bekok. Ya, dia kena kena bekok tu lah. Kisah kan takut kita ni buat-buat bekok. Buat-buat rasa kita ni pandai. Baca petih tu derah tegak dia. Dia kena beringat. Orang hidup perhati kita. Jadi kita baca petih pun jadi terganggu. Itu kena beringat lah. Minta dulu lah. Ha, kita hanya untuk kita sahaja.
1: Allahu akbar.
0: Dari sebelah terjangkit pun dengar-dengar. Cara aku nak dengar orang. Mana ini? Kita sendiri dulu kan? Rumah kita dulu.
1: Okey.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar. Baik. Assalamualaikum. Ada masa lagi ni? Ya. Oi, ramai gentleman petani dah.
0: Dah warna kau dia.
1: Oh, warna bisa-bisa set jati hari ni.
2: Assalamualaikum.
1: Oh, rupanya
2: isteri dia.
1: Oh, isteri dia.
2: Jadi gini, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nama gapanya?
2: Kamoh ke pula orang ni?
1: Kamoh.
0: Lama tak dengar.
2: Jadi gini, kita pun bisalah. Bisalah kanan, bisalah kiri semuanya. Ni lah, masih lima waktu ni. Jadi kita pun lalu Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Lalu tak tidak kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita dahulukan dia dulu tagu mana doktor, boleh ke dok? Gitu. Itulah saya nak tanya.
1: Kamu?
2: Kita dah. Ya.
1: Suami tu nama apa?
2: Nama Muhammad Zaki Abdullah. Kali baru dia ambil jersey di apa kontak gapo tu?
1: Ya. Ha tak jumpa ambo. Ha tak jumpa. Ha
2: duk mubarak marinya dia kena gapo jawab.
1: Jawab kuihlah.
2: Kuih tu boleh baik.
1: Ya.
2: Ha tak dia tengok Rudin, tak ada dia tengok Cik Rudin.
1: Ya. Duk mana? Dia tengok kampunya.
2: Dia tak tengok duk mesuarak berkali.
1: Ya. Betul. Mari ada mesuarak pengurusan mari.
2: Jadi nanti Kak Moh nak kirim sama daging ke Ustaz Al-Bari ya tak deh.
1: Ustaz ni Ustaz Zawawi.
2: Tak apa kalau betul deh kan. Kalau ada rezeki kan kita bagi.
1: Okey. Insya-Allah.
2: Okey.
1: Terima kasih.
2: Okay. Mana esok mari lah. Itu Ustaz Al-Bari.
1: Okay, salam ikut suami tu Muhammad Zaki.
2: Muhammad Zaki Abdullah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Baik. Okay. Warna soalan. Tak ingat pula soalan dia.
0: Dia bagi soalan ke tadi?
1: Soalan saat ni ada orang tak ingat lah.
0: Itu dah mereka aku geng.
1: Duk bari benda lain saat ni dia. Jadi tak ingat lah. Tak apalah kita tengok minggu depan ke. InsyaAllah
0: kita dah galik-galik tadi.
1: Minta kamu tanya minggu depan lah pula. Assalamualaikum. Yang terakhir ni. Hello.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Ni
3: Kak Simah ni.
1: Ya, Kak Simah. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Tanya doa ni. Macam kita dalam bayar duha ni. Kita baca apa? Wahab liya wahabu ilman wa hikman warzuki.

0: wa ilmau ya razak bu abu ilmau wa ilmau.
1: Semula kena baca semula.
2: Ah,
0: ya ada ni. Wa wahab liya wahab ilmau wa ilmau wahik matau wahik matau warzukni ya razak bu il wa ya razak kukulli musahala.
2: Gini Kak Simah,
0: kita baca tu
2: Kak Simah.
0: Ya.
2: Kita kesuntuk ke masa dah, nak habis dah masa, nak berita dah.
0: Allah. Tanya baca akhir tu macam boleh baca ke baca masa mana tu masa.
2: Ya. Okey. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi okay. Kita pun kesuntuk ke masa dah start. Dek kau nak jawab tu? Panjang tu.
1: Panjang pasal betul banyak.
2: Jadi insya-Allah tanya minggu depan juga.
1: Panjang banyak.
2: Lepas tu minta maaf jugalah Kak Amah tadi tu kita kali.
1: Saya nak ingat dah tapi tak ada.
2: Ingat tak ada nak jawab
1: juga. Kita jawab mula.
2: Kita insya-Allah. Ustaz Cipe jawab soalan dia dah. Okey, jadi minta maaf banyaklah Kak Moh tadi sebab duk nanya benda lainnya, dia ralik tak ingat nak tanda soalannya. Baik, sebagai penutupnya lah Ustaz petang ni, kita bersama dalam ruangan rujuk Ustaz petang ni, silakan untuk penutupnya dalam pertemuan ini.
1: Okey, sebagai penutupnya maka masa tak mengizinkan kita ni kembali baliklah.
2: Yeah.
1: Ke mana-mana kita rasa tak longgar tu jumpa-jumpa ustaz, tanya-tanya betul ke mana-mana. Dan jangan kita semayang email, jangan sampai mengganggu orang lain. Itu sahaja dah. Kita jadi tu email sekalipun, kalau dia tengok orang lain semayang, kita seluh ke. Jadi kita tadi, kita tak sebaca-baca tapi seluh hormat kepada orang semayang lebih aula berbanding orang ni. Orang ni pandai berlakon dah. Sikit-sikit bagi ikut-ikut gitu kan. Itu dia wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam rujuk Ustaz Ruangan Fiqh pada petang ini. Sekali lagi lah nak minta maaf banyak-banyak kepada pendengar-pendengar kita, Kak Moh tadi, Kak Simah tadi, sebab tak sempat nak menjawab. Masa kita sudah pun suntuk. Apapun, nak minta maaf juga kepada pendengar-pendengar yang lain yang tak dapat menembusi talian kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lah pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sepanjang lebih kurang satu jam kita bersama dalam pertemuan ini, ada input-input yang berguna, yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, terutamanya dalam kita memperbaiki sembahyang kita untuk masa-masa yang akan datang. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Jadi sekali lagi Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Saudara, seketika nanti kita akan bersama berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita nanti kita akan kembali lagi bersama dalam pertemuan di Kelantan FM pada petang ini. Pertemuan dalam rujuk Ustaz kolaboratif bersama dengan MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan.
3: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
2: Baiklah, saudara yang dihormati, kita ada masa sekejap saja untuk bersama dalam berita, lebih kurang 3 minit, dan insyaAllah selepas berita nanti kita akan kembali bersama lagi di Kelantan FM. Adosok.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Hampir 100,000 kandungan berusaha penipuan dalam talian berjaya diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sebanyak 99,693 kandungan diturunkan sehingga 31 Julai lalu berbanding 98,503 kandungan yang direkodkan bagi 2025. Sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Kerajaan sedang memperhalus pindaan undang-undang bagi mengenakan hukuman lebih berat dengan kadar denda sehingga RM100,000 terhadap penjenayah yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah, cadangan menaikkan kadar denda daripada hanya RM1,000 ketika ini dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Jelasnya, pindaan undang-undang itu amat mendesak memandangkan hukuman sedia ada disifatkan terlalu ringan berbanding kesan kerosakan serta kelewatan operasi tren yang terpaksa ditanggung pengendalinya. Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT menanggung kos sebanyak RM40,000 bagi operasi pembersihan sampah di tapak program RXZ Members 8.0 di litar pemotoran Gong Badar. Dato' Bandar Lizan Cik Mat berkata, kos tersebut melibatkan bayaran kerja lebih masa petugas, tambahan perjalanan lori serta waktu operasi di tapak pelupusan sampah di Sungai Ikan. Susulan itu, MBKT akan meneliti cadangan untuk mewajibkan penganjur mana-mana program agar mengemukakan pelan pengurusan sisa pepejal sebagai syarat kelulusan sebarang penganjuran acara berskala besar pada masa akan datang. Rakyat Selangor diseru untuk bersama-sama menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kejayaan negeri itu sebagai tuan rumah selepas 28 tahun bukan hanya bergantung kepada atlet dan pihak penganjur, sebaliknya memerlukan sokongan semua rakyat bagi menyambut kehadiran puluhan ribu tetamu dari seluruh negara. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Bola sepak Piala ASEAN, status pertahanan Harimau Malaya Jimmy Raymond menjelang aksi terakhir kumpulan B menentang Filipina Ahad ini masih belum dapat dipastikan susulan kecederaan yang dialaminya ketika menentang Thailand. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata pihaknya sedang memantau perkembangan kecederaan pemain berusia 30 tahun itu dan menunggu laporan perubatan sebelum membuat keputusan mengenai kesediaannya untuk diturunkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara yang dihormati, ada semua Kelantan FM penuhi citarasa anda pukul 7.3 minit petang waktu ini. Kita kembali setelah mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi insyaAllah kita ada beberapa pilihan irama nasyid sebelum kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Saudara, hidup kita ini adalah ketentuan Allah. Jadi apabila seharian kita sering berdoa kepada Allah, meminta itu dan ini, jadi sememangnya Allah suka sebegitu, sebab kita sebagai hamba, Allah suka kita meminta kepada kepadanya. Tetapi kadangkala apa yang kita minta tidak semuanya Allah bagi pada masa dan ketika yang kita perlukan, ya. Mungkin pada masa-masa akan datang, sebab Allah tahu kita perlukan bila masa kita perlukan. Jadi insya-Allah kita suatu hari nanti kita akan cuba untuk memahami situasi yang sedemikian, sebab ada setengah daripada kita yang perasan bahawa doa yang yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu-dulu, kadang-kadang 4-5 tahun ataupun dalam masa 10 tahun tertunai. Tetapi itu tidak bermakna pada ketika dia memohon tu Allah tidak tunaikan, ya. Tetapi mungkin Allah tunaikan benda lain untuk kebaikan diri kita. Jadi begitulah Allah yang Maha Pemurah, Maha Mengasihani kita. Jadi sebagai hamba, teruskanlah kita bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita insya-Allah akan memberi rahmat kepada kita dan juga keluarga kita.

Baik, saudara yang dihormati sempena Mauludur Rasul, Persatuan Komuniti Profesional Kelantan dan Masjid Mukim Kemasin, Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada 7 hari bulan Ogos 2026 hari Jumaat pukul 8 malam di Masjid Mukim Kemasin, Bacok, ya, dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Suri Teladan Sepanjang Zaman. Bersama dengan ahli panel Dr. Haji Muhammad Akhmarudi Muhammad Yusof, Kaunselor Berdaftar Lembaga Kaunselor, dan Ustaz Haji Osman Mat Zain bersama dengan moderatornya Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Muslimin muslimat yang berada di sekitar itu adalah dijemput hadir untuk manfaatkan majlis ilmu ini.

dihormati sebagai panduan bersama. Ketika ini sudah pun pukul 7.24 minit malam. Dan sebagai panduan bersama juga untuk malam ini, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib pukul 7.30 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 negeri Kelantan juga 7.30 minit malam. Dan besut setiu Terengganu pukul 7.27 minit malam. Jadi kepada saudara yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dara yang dihormati, semakin menghampiri pukul 8 malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan akan saya temani anda pada malam ini sehingga ke pukul 9 malam nanti, lebih kurang satu jam mendatang, untuk kita sama-sama berkongsi maklumat, berkongsi pilihan lagu-lagu berhibur pada malam ini, dan berkongsi seruan azan yang akan saya kumandang nanti. Dan insyaAllah 9 malam berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda.

Saudara, begitulah kita cukup bangga ya, walaupun peralihan zaman dari masa ke semasa yang berlaku di negara kita, tetapi keharmonian di negara bertuah ini, Malaysia bertuah ini, tetap terjaga. Dan saya percaya kita semua adalah berperanan ya untuk menjaga kesejahteraan dan juga keharmonian negara kita. Semua kaum adalah menyumbang, di mana ada Melayu, Cina, India. Ini adalah merupakan antara kaum-kaum yang besar di negara kita yang turut sama menyumbang kesejahteraan dan juga keharmonian negara kita untuk kita hidup damai, aman dan sejahtera. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita terus memainkan peranan ini, walaupun ianya mungkin di mata setengah orang adalah kecil, tetapi ia sebenarnya apabila dimainkan oleh ramai orang, dia menjadi sesuatu yang besar sebenarnya. Jadi insyaAllah kita teruskan dengan sumbangan kecil bagi setiap individu, dan dia akan menjadi sumbangan besar apabila kelompok besar daripada warga ini memainkan peranan yang sama, insyaAllah.

Eh, bunga, mari pula. Sari, kohon meningkat jumlahnya. Kadang-kadang pesat-pesat dah. Tapi atas individu lah pulak. Lagu mana nak jaga kesihatan sendiri. Mek Bungo ni kaya paling patah sekali bak-bak makan ni. Sebab Mek Bungo memang menjaga pemakanan seharian Mek Bungo. Mek Bungo memang tinggal ke makanan-makanan manis ni. Bukan kata tak minat. Minat boleh menang lah dia. Tapi kita jaga-jaga. Sebabnya usia ni, kohon sari, kohon meningkat. Kohon sari, kohon tua, tidak-tidak kohon sari, kohon muda. Kena beringat lah. Sebabnya lah ni pun, apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan sendiri berkenaan dengan tren penyakit tidak berjangkit ni. Khususnya penyakit kecil manis, kohon diabetes, yang kita duk panggil tu lah. Kohon lama, kohon banyak. Khususnya ni, dalam kalengah, golongan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Bukannya hak belia-belia umur 50 wagemah umur 60 tahun ke atas tidak. Jadinya kenalah jaga. Lagu mana kita punya pemakanan sehari-hari tu deh. Mugunya lah ni ke. Alah lah deh. Banyaklah kedah-kedah. Kedah-kedah hak viral lah. Kedah-kedah hak tular. Jual makanan-makanan viral. Orang kita pula patah. Patah tengok. Beli selalu. Tak kira dah deh. Tahap gula tu tinggi ke rendah. Jadinya lepas ni pakat beringat lah belakang. Kalau saya ke tubuh badan tu, Mek Bunga tak maya. Mek Bunga nak gaya je.

mek bunga bahagian nera-nera apa ni makin ni sebenarnya mek bunga lah laju. Pasal kuat beli banyak pitih mek bunga ni main-mainnya. Baik, saudara yang dihormati 8.19 minit malam ketiga ini.

Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.25 minit malam, okey. Maksudnya waktu sembahyang Fardu Insya untuk malam ni 8.39 minit malam. Dan untuk tahun ini, sambutan kemerdekaan negara kita bagi kali yang ke-67 ini, 67, saya kira kalau nak diukur pada usia seseorang, jadi sudah pastilah ianya menggambarkan seseorang yang cukup matang, ya. Dan negara kita juga dalam keadaan yang cukup baiklah, ya. Perjalanan pemerintahan negara kita sudah pun berada pada landasan yang baik, terutamanya dalam hubungan kita dengan luar negara, ya, macam-macam lagi lah, ya. Jadi dalam 67 tahun merdeka ini, kita harapkan semua pihak, semua kaum dapat meningkatkan lagi persefahaman yang ada di kalangan kita untuk menambahkan lagi kerukunan.

sesuatu telah merencatkan perjalanan negara kita dengan ada COVID umpamanya, dengan ada peperangan umpamanya yang boleh menyebabkan pertumbuhan negara kita menjadi sedikit lembap ya, di sebalik ancaman kepada perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi insyaAllah ianya tidak mematahkan semangat kita dan kita akan berjuang habis-habisan untuk sama-sama menyumbang ke arah kebaikan negara yang tercinta.

8 minit lagi kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Insya Allah.

Ya, semoga terhibur anda bersama dengan Umbrella sekejap tadi. Retak Jangan Relai, 8:31 malam ketika ini. 9

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baiklah saudara yang dihormati, kita sudah pun sampai di penghujung pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi terima kasih untuk semua yang sudi mendampingi, menemani Kelantan FM Ada Sokmo, menemani saya juga Pok Ding malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi hari ini.

negeri berkenaan. Keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau susulan ketegangan di rantau berkenaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pihaknya mengambil maklum perkembangan itu dan akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kementerian juga akan mendapatkan panduan daripada Wisma Putra bagi memastikan keadaan pelajar Malaysia di sana sentiasa dipantau. Luar negara, Iran menegaskan tiada sebarang rundingan sedang berlangsung dengan Amerika Syarikat. Sebaliknya, kini mengadakan perbincangan dengan Oman berhubung pengurusan laluan strategik Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan dengan Oman bertujuan memastikan kelancaran pelayaran di Selat Hormuz. Beliau turut menegaskan pendirian Iran berkaitan Selat Hormuz tidak akan berubah selagi sekatan tentera laut Amerika terhadap pelabuhan Iran masih diteruskan. Agensi cuaca Korea Selatan mengeluarkan amaran gelombang haba tahap teruk bagi Seoul yang pertama seumpamanya sejak kategori amaran itu diperkenalkan tahun ini. Ia sebagai peringatan kepada orang ramai mengenai suhu melampau. Menurut pihak berkuasa kesihatan, rekod suhu tertinggi dicatatkan selama 3 hari berturut-turut dengan mencecah 42.5 darjah Celsius sekaligus menyebabkan hampir 300 individu dimasukkan ke hospital akibat cuaca panas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pendekatan menetapkan sasaran spesifik berdasarkan warna pingat yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN terbukti berkesan apabila kontingen Malaysia bukan sahaja mencapai sasaran malah melakar pencapaian lebih baik. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata strategi berasaskan pulangan pingat membolehkan Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir temasya berkenaan. Malaysia berjaya bawa pulang 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus membuktikan keberkesanan pendekatan tersebut. Ganjaran sehingga RM10,000 ditawarkan kepada setiap atlet negeri Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026 yang bermula 15 Ogos ini. Exco Belia Sukan Keusahawanan dan Koperasi Negeri Muhammad Hari Mat Shah berkata, atlet yang memenangi emas dalam acara berpasukan melibatkan 3 hingga 7 orang akan menerima ganjaran RM9,000 setiap seorang. Bagi acara berpasukan yang melibatkan lebih 7 atlet pula, setiap pemenang pingat emas akan menerima RM8,500 seorang, manakala atlet yang menjuari acara individu atau berpasangan akan menerima RM10,000 setiap seorang. Menurut beliau, Johor menyasarkan untuk meraih 45 pingat pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi memulakan pertemuan nama bersama dengan guru kita Kemahkumi Top Gogek Sikit Rabuk. Segmen cerita kita orang Kelantan, Cekok, Kelantan FM, Ado Sokmo. Mari kita dengar Soho 15 yang disediakan penerbitnya Papa Kik. Semoga terus dibuai kebahagiaan. Ciku Cak. Biar kita tahu lagu mana, belah mana, secara mana kedudukan lagu hot demo minat selama kini. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan mulakan Soho 15. Kelantan FM, ada semua. Baiklah, kereta auto, kereta kelah. Susung atur bermula 15.

0: Ingat Kelantan FM, ingat Sohut 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah Sohut 15.
2: Bagaimana tangguh ke 13?

0: Google kita. Saya sobat ataupun dengan keluarga kita. Dan kita menyambut bulan kebangsaan kita untuk bulan Ogos ini merupakan bulan kebangsaan. Pernahkah kita terfikir berkenaan dengan harga sebuah keamanan? Pernahkah kita berfikir belah tu? Jadi hari ini kita boleh berehat bersama dengan keluarga, suasana tenang, bahagia, tidak rasa takut dan juga terancam. Ini semua adalah perjuangan daripada demo-demo yang terdahulu, adik-adik. Semua ini bukan mudah untuk dilalui dan dinikmati, bukan sahaja mencapai kemerdekaan, malah untuk terus mengekalkannya bukan mudah. Baik, kebahagiaan harus kita apa ni, kebahagiaan harus terus dirasakan dalam perjalanan hidup, bukan hanya menjadi tujuan hidup. Baik, kita dengar nak tahulah tu lagu seterusnya untuk kita ikuti Soho 15 pada minggu ini. Tiga lagu telah pun berlalu, kita dengar kedudukan ke 12 minggu ini.
1: Tangga ke 12 tu.

0: Tu dia set kita sat lala nyesa tak habis kemo punya pasar. Itulah lagu ya tepat ke 10 minggu ni dalam Soho 15. Jadi 10 lagu kita bermula 15 hingga lagu kedudukan ke 10 merupakan lagu pencalonan baru hak dipertandingkan dalam Soho 15 minggu ni. Kita nak pergi ke kedudukan ke 9. Soho 15. Terima kasih yang setia bersama dengan Amboh. Gugu kita Sat Galik Sat Lala untuk kita dengar lagu-lagu ya demo minati selama kini. Kita dengarkan bersama Soho 15 Kelantan FM. Ada semua.
1: Tu dia tangguh ke 9.

0: Sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Kelantan.

0: Tahukah anda sejarah bendera Kelantan? Latar belakang berwarna merah maksudnya kejujuran penduduk rakyat raja. Lambang kebesaran berwarna itu tanda kesucian raja negeri ini. Mahkota itu tanda kedaulatan sultan. Dua tombak dan dua keris maksudnya kekuatan orang-orang Melayu Kelantan. Anak bulan dan bintang adalah tanda Islam. Dua pucuk meriam maknanya bahawa negeri ini adalah sentiasa sedia untuk mempertahankan dirinya. Dua kijang mengingatkan kembali kepada sejarah tua negeri ini tatkala Cik Wan Kembang atau Cik Siti permaisuri Kelantan kira-kira pada akhir kurun yang ke-14 yang kerana terlalu kasih kepada kijang kesayangannya telah memerintahkan wang emas dicap dengan gambar binatang itu. Berserah kepada Tuhan Kerajaan Kelantan ialah congkan kata negeri Kelantan. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
1: Sukanya lah. Tanggal ke-7.

0: Lagu mana abang kita sihat di Selat Tetai tu? Agak je sihat kita doa-doa. Semoga sihatlah abang itu. Terima kasih kepada demo-demo yang masih lagi setia bersama dengan Amboh. Abang Dik untuk malam ini dalam Carta Soho 15 Kelantan FM ada sama. Jadi kita telah pun dengar kedudukan ke-9 nyanyian daripada Poi Gasi Hati Duk Saru. Minggu lepas ke-15. Tangga ke-15 minggu ni naik ne anak tangga. Laju naik tangga tu. Aku gloso turun je. Tak apalah. Demo minat juga. Gugu kita itulah. Kedudukan untuk minggu ni. Poi Gasi Hati Duk Saru ke-9 Soho 15. Lepas tu kita telah dengar lagu ke-8, kedudukan ke-8 Man Khan bersama dengan Rosalinda. Lagu dia Made in Kelantan. Dan kekal berada di tangga ke-8, minggu lepas ke-8, minggu ni ke-8, minggu depan tak tahu berapa. Sebagaimana minggu lepas lah, berada di tangga ke-8. Lagu ni hasil ciptaan Made Kelantan ni. Nyanyi Man Khan dan juga Rosalinda. Lagu ciptaan Shah Lantana bersama dengan Nur Kalemah. Lagu ABA kita ABA. Ngelah ngesuk nombor 7 kita dengar saat ni. Mai anak kalau ada ekor comel weh rupa demo. Lagu Jogo. Turun 3 anak tangga dari tangga ke-4. Turun 3 anak tangga berana ni? Adik, minggu lepas ke berapa ni? Minggu lepas dia turun 3 anak tangga lah. Kita baca begitulah. Itulah, Mai Anak Kala dengan Comel Weh Rupa Demo. Lagu Jorok. Baiklah, kita masih lagi bersama Soho 15. Soho 15. Lagu-lagu yang kita dengarkan untuk malam ini. Dan lah ni pukul 10:05. Ada lagi lagu-lagu yang akan kita dengar. Kita akan dengar lagu yang berada di kedudukan ke-4, ke-3, ke-2 dan juga lagu mana yang berada dalam juara ataupun orang kata yang memenangi carta untuk 15, Soho 15 minggu ni. Baik, kita dengar lagu seterusnya untuk berada di tempat yang kena minggu ni sebagai hiburan dan juga sebagai peminat-peminat yang meminati Soho 15. Kelantan FM, ada semua.
1: Jadi Kak Loh, tangguh kena.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Begitulah. Ada yang kok dah lah mengaju, manjo, sukohila, mito. Nak pergi situ, nak pergi sini. Kerana apa tu adik aku? Tidak kerana lain. Kita bersyukur di Malaysia dan juga di bumi Kelantan ni. Dari Kelantan adik aku. Kerana dalam keadaan aman, damai. Itulah. Kita jaga sama-sama. Supaya dalam keadaan yang berterusan lah. Kita nikmati suasana belah ni. Dan juga jangan lupa lah kita beri terima kasih. Terima kasih sama-sama kepada pihak-pihak keselamatan yang menjaga keamanan negara kita ni. Jak dulu sapa koloni dan berterusan. Mungkin termasuk juga anak-anak kita yang jadi tentera ataupun yang jadi polis menjaga keselamatan tanah air kita ni. Terima kasih kepada pihak tentera, polis, misi doktor yang berlaku tu. Yang bertugas tak kira pagi, petang, malam. Bertugas untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan kita. Terima kasih belakang. Kita tambik spring kepada demo-demo ni. Walaupun kita tidur dengan jendera, tetapi petugas-petugas kita tetap menjaga sepadan kita. Macam-macam lah. Kita nak tepat. Untuk memastikan kita ni, tidur jendera, esok boleh bangun dengan baik. Baiklah, kita lani pukul 10.15 hari ekor. Masih lagi kita dengar lagu-lagu yang berada dalam Soho 15. Minggu ni hari ekor. Tadi kita dengar lagu yang berada di tempat kene. Kedudukan kene minggu ni Mimi Ratana. Penyanyi dia lah, bukan lagu dia tu. Mimi Ratana. Lagu dia Mai Mata. Ada dah Mai Mata lani tu, klipah. Mata Nero. Mimi Ratana Mai Mata naik satu anak tangga dari tangga ketujuh. Lagu Heng Lalu lirik oleh Wang Mayo. Mayo. Boleh kira lagu ni. Dan lagu yang seterusnya, lagu kelima. Kita dengar kedudukan kelima itulah lagu daripada Amiro Blale dengan Amalin. Dengan duet lagu ni lah. Amiro Blale dan Amalin. Lagu yang kita dengarkan, Adik Ngaju Abang Rindu. Itu dia. Di dalam rumah tangga begitu juga dia kot. Ni adalah belah-belah ni, ngaju ni. Pandai-pandai lah pujuk moga. Berbelah-belah tahun, berpuluh-puluh tahun dah menikah kahwin. Pandai-pandailah pujuk. Jangan, selagi jangan banyak-banyak merajuk lah. Takutnya tak ada orang nak pujuk kita ni. Sekali dua tu boleh lah. Boleh lah. Baiklah, kita dengarkan lagu yang keempat. Kedudukan keempat minggu ni. Mungkin ada yang boleh teka dah lagu keempat minggu ni. Kalau dah dengar lagu-lagu yang kita minat tu tak ada lagi dalam senarai setakat ni, mungkin dia pergi jatuh ke part ketiga, kedua ataupun juara Soho 15 untuk minggu ni. Baiklah, kita teruskan untuk ketahui tangga yang keempat kedudukan keempat minggu ini. Teruskan bersama Soho 15 Kelantan FM.
1: Gemah, tangguh kemah.

Alhamdulillah, hari ni selesai dah sebab buat kita. Haa, sungguh. Dia beri talimat gapo dia tu ngulu abis mah. Pasal ni lah kena raya keselamatan dari talie ni, Ani Rana. Dia bukan saja pergi ke sekolah. Dia pergi juga universiti pengaji ni. Jadi, kawan nak tanya demo tunggu lu sama bapa Dewi terima royak kita tu tunggu lu sama gini pun bau mu dengar talima ha dia bui ni dia nawi kesedaran orang ramai mengenai keselamatan internet yang keduanya juga

0: media sosial. Kalau pok dia lemai telefon pun, kena ambil tahu. Dapat dia tengok. Ya kepak ni, ramah dah terkena ni. Tu, pok dia mari lagi. Kui tak lima tu. Untuknya, mengelok daripada masyarakat menjadi masa penipuan dalam talian. So, mujur lah juga. Ada tengok sama. Kita tak pergi dengan talimat pun. Talimat sini boleh juga. Tapi nyata boleh lah. Menyini ke je. Macam-macam. Mungkin nyini. Payah nanti. Tengok sama ke ni. Tidak mana boleh main-main.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tanggung tiga.

0: Pak Jeng, teh tarik gelas besar so deh.
1: Air mani pula. Sani air mani dah. Eh, kena kecil mani ke?
0: Alah, tak apa eh. Bukan sama-sama pun.
1: Yalah, bukan sama-sama tapi acak jadi.
0: Bukan sama-sama tapi acak aja. Ingat, sebabnya teh tarik ni, manis dia tu ada sesetengahnya boleh sampai 7 sudu teh gula. Sedekah, pertubuhan kesihatan sedunia WHO nasihat, gula tak boleh lebih 10% pengambilan sehari. Atau KM mudahnya, 10 sudu teh ni bersamaan dengan 50 gram je. Tu pun termasuk sekali dengan gula ada dalam makanan tu. Jadi kalau ikut gak, ramalah orang kata tu. Cuba ubah gaya pemakanan kita, moga hidup sehat sejahtera.
2: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.

Jadi kalau kita tengok, kita dengar dan juga kita ikuti Soho 15 rekod, tak berapa banyak lagunya. Ada dua lagu lagi kita akan dengar. Dua, kedudukan kedua dan juga juara minggu ni lah, Soho 15. Kita telah pun dengar lagu yang berada di tempat ataupun kedudukan kelima minggu ni, Amirul Belalai dan juga Kepak minggu ni, daripada Jaru Anak Limbak. Lagu dia Buona, naik dua anak tangga dari tangga kene. Lagu ciptaan, lagu dan lirik ciptaan Kimi Anak Limbak. Itu dia. Berada di tempat yang keempat kita dengar tadi. Ketiga, Cik Teh. Teringat Wei. Teringat Wei. Itu dia. Lagu dia Teringat Wei. Nyanyi ya. Cik Teh. Turun dua anak tangga dari tangga juara minggu eh. Lagu ciptaan Rozi Kemal Berduri, lirik Rozi dan juga Cik Teh. Itu dia lah. Untuk tempat ke tiga, kedudukan ketiga, Soho 15 minggu ni Kelantan FM. Baik, terima kasih yang setia bersama dengan Mo Gugu kita bersama-sama waktu ni. Tengah makan pun ada deh, baru habis kerja berkali. Tengah makan, tengah buah, macam-macam lah kita ni. Ada kesempatan, tak berasa mengatuk lagi lah tu. Ne, malam masih muda, itulah gomogi lah. Cuma kita lakukan aktiviti-aktiviti yang mendatangkan manfaat kepada kita lah. Ne, kalau dalam keluarga, tanya khabar, cikgu mengajar apa hari ni dek? Anak-anak kita menanya. Ne, dan juga kita apa ni, berkongsi dengan anak-anak lah apa masalah ataupun benda-benda yang tidak boleh selesai hari ni. Begitu. Ahli ayuhnya duk mengira tu. Bila-bila mengira berapa tubik, berapa masuk hari ni. Takut tubik tu lebih. Tubiknya 100 masuk 50 ya. Ha, separuh tak ada. Ne, jadi begitulah. Nak oyak bui. Kehidupan kita ni masing-masing lah. Ada tugas dan juga tanggungjawab. Baiklah, kita masih ada lagi untuk kita dengarkan dua buah lagu rekod. Ngelah ngesuk dua buah lagu ni untuk Soho 15 Kelantan FM, tempat kedua.

dan juga juara minggu ni. Lagu manakah tekaan gugu kita betul ke ataupun tak berapa gelecoh re. Tak berapa kena. Jadi kita akan berkongsi untuk dua lagi lagu yang berada dalam carta Soho untuk minggu ini, tempat kedua dan juga juara minggu ini. Mari kita dengar. Ah,

0: Guana gugu kita dah bocok dero ke pasal dero kibab dero belakang kau. Jalur gemilai kita tu menjadi kebanggaan kita bila-bila masa. Dek. Kau mana-mana pun dia kau beringat dan juga kita tahulah cara-cara dia untuk menghormati jalur gemilai ataupun bendera negara kita ni. Menghormati jalur gemilai adalah tanggungjawab setiap rakyat Malaysia sebagai tanda cinta dan taat setia kepada negara. Bendera ni bukan sekadar kain hiasan, tetapi lambang maruah kedaulatan dan perpaduan rakyat di bawah satu bumbung nama dia Malaysia. Dia ayat 2-3 kara ni hok kita dah buat lah. Cara menghormati jalur gemilai ni, jangan biarkan bendera telah bendera jalur gemilai menyentuh tanah semasa dinaikkan atau diturunkan. Waktu kita kena jaga-jagalah beringat. Dia tidak mendatangkan kudih ataupun bahaya kepada kita. Cuma inilah menghormati menghormati jalur gemilai. Yang kedua, dia nyatakan elok daripada mengibarkan bendera yang sudah koyok rabok. Tu lusuh ataupun kotor. Tu yang dua kara dulu lah. Dah koyok-koyok banyak kara kan. Terlepas kita nak dengar. Lagu juara minggu ni. Gugu kita nak. Apa ni pakat dengar. Lagu juara minggu ni. Baiklah, lagu yang kedua kita dengar tu Ada Azrin bersama dengan Dem Manjo. Soho lagu ni kata Riti. Adik saya habis sorang. Naik satu anak tangga dari tangga ketiga. Penerbit dia tulis, DJ Kid tulis. Naik satu anak tangga dari tangga ketiga. Bedik baca ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan Mekia. Mekia ni. Lirik oleh Fadi Turbo. Itulah. Lagu yang kedua kita dengar tu adalah Soho 15 Kelantan FM Ada Sokmo untuk minggu ni, hari Senin 3 Ogos 2020 ni masih bersama 21 hari akok. Yang lepas gorik ya buah-buah lalu. Tadi 20, ni 21 Safar dah. 1448 Hijriah. Baiklah, kita imbah sekali harung. Ini sepintas lalu untuk tangga kedudukan Soho 15 Kelantan FM pada minggu ni. 15 Fadil Turbo dan juga Aiman, lagu dia Kasih Seberang. 14 Juan Lushiro Rezeki. 13 Jasri Panggung Nasib Diriku. 12 Adikku Putra. Adikku Putra ni penyanyilah, bukan lagu. 12 Adikku Putra, Kasihku Aisyah. Lagu Ku Tok Cago, Syah Emilida, Emilda. 11 10 Skema, paduan suara Fadi Turbo dan juga Jemi Itan Belian Lulik-Lulik. 9 Poi Gasi, lagu dia Hati Duk Saru. Kelapa Manhan bersama dengan Rosalinda, lagunya Made in Klater. Seterusnya ketujuh minggu ni, Mae Anak Kala, Comel Weh Rupa Demo, lagu juara dia, Mae Anak Kala. Kelima, Amiro Blala dan juga Amalin, Adik Ngaju Abang Rindu. Carta Soho 15, keempat minggu ni ada ikut, Jago Anak Limbak. Dengan lagunya bertajuk Brona. Lepas tu ketiga minggu ni Cik Teh, Teringat Weh. Tu dia. Ketiga dan kedua baru saja kita dengar rekod lagu daripada Ada Azrin dan juga Dem Manjo, Adik Saya Abis Sorang. Kita pergi ke lagu juara minggu ni. Ada hak teka betul, ada hak tak betul. Tak apalah. Sebagai menghilangkan rasa kenali kedebah kita. Kita dengar lagu yang menjadikan juara minggu ini.
1: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
2: Ingatan bersama Kelantan FM.
3: Mana-mana apa? Dengar suara noda.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan. 11 hingga 12 malam. Cerita kita Klateh, kemah gong kita.
1: Terima kasih kesian anda masih lagi bersama dengan kami di Kelantan FM. Kelantan FM ada sokmo. Baik, kita teruskan dengan Rentak Kenangan dan kita sudah pasti secara kenangan dan pengalaman mengajar kita arti kehidupan yang mendalam. Rasa, syukur, kesabaran dan kecekalan. Setiap pengalaman lalu, sama ada pahit atau manis, sudah tentu membentuk pribadi kita untuk menjadi insan yang lebih matang pada hari ini.

Masihkah anda ingat hari pertama anda dalam persekolahan? Masihkah anda ingat hari pertama anda dapat duit gaji? Mungkin ada banyak kenangan yang terus anda ingat. Tapi ingat, baik atau buruk kenangan itu, semuanya ada pengalaman dan pengajaran. Semoga anda juga terus ingat pesanan dari kami.

0: Kot.
1: Ya, masihkah kau ingat dan tahukah kita, saudara, penggunaan bendera Malaysia ataupun dikenali dengan jalur gemilang secara terus untuk dijadikan pakaian, kain tudung, sampin ataupun topi adalah tidak dibenarkan kerana ia boleh mencemarkan kemuliaan lambang negara. Walau bagaimanapun, kita dibenarkan untuk memakai pakaian yang menggunakan warna asas dan motif bertemakan bendera. Itu yang boleh kita kongsikan untuk bersama bagi kita faham cara menghormati jalur gemilang yang kita sayangi dan juga yang kita banggakan.

Ya, kita baru saja dihiburkan bersama dengan suara daripada Fauzah Latif, Kau Merubah Segalanya. Jadi kita harapkan sesuatu yang kita nikmati, keamanan dan kedamaian yang kita kecapi sekarang ini, tidak kita melakukan sesuatu yang boleh merubahkan segalanya. Nah, yang baik-baik yang kita doakan dan juga yang kita harapkan. Kenangan adalah diary yang kita bawa ke mana saja. Masa lalu tidak boleh diubah, tetapi kenangan mencorakkan masa depan. Kenangan terpahat di hati, bukan sekadar tersimpan di minda. Masa berlalu pergi, namun memori indah kekal abadi.

0: Kalau masa ni boleh putar kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman silam. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Mae, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Ya, kita baru saja dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Wajah Kekasih. Diharapkan saudara di kalangan kita yang masih lagi belum ingin melelapkan mata dan untuk kita terus bersama-sama saya di Kelantan FM 3 waktu ini, diharapkan perkongsian ini membangkitkan semangat dan juga keazaman kita untuk terus berusaha melangkah menuju kejayaan dan kebahagiaan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Cekok cerita kita oleh Kelantan, rentak kenangan. Dan sebenarnya saudara, dalam kehidupan kita, kita akan melalui saat kenangan manis, kenangan pahit. Ya, kalau semuanya manis, bimbang takut terkena dengan kencing manis. Ya, tapi kenangan manis dan juga pahit sememangnya kita lalui, itu tidak berkait dengan kesihatan kita. Kenangan pahit mengajar kita erti sebuah kecekalan. Setiap parut, kenangan membawa pengajaran yang mendewasakan kita. Jangan tangisi kenangan lalu, namun bersyukurlah kerana ia pernah berlaku dalam kehidupan kita. Kenangan silam adalah guru terbaik dalam sekolah kehidupan kita.

Itu dia lagu daripada Cima yang kita dengarkan berjudul Sepanjang Malam Keresahan. Kita harapkan anda dalam kebahagiaan waktu ini meniti kehidupan bersama dengan keluarga yang kita sayangi. Sebenarnya, saudara, kenangan suatu perkara itu menjadi indah bila mana ia menjadi kenangan. Kita tidak sedar kita mencipta kenangan. Kita cuma tahu kita bahagia. Rumah terbaik untuk kenangan adalah di dalam ingatan yang tulus. Sesungguhnya kenangan bersama orang yang tersayang adalah harta yang paling berharga.

Dan terima kasih untuk gugu kita yang bersama dengan hamba untuk hari ini. Bermula 9 malam hingga ke waktu ini berakhir dengan kita rentak kenangan. Dan insyaAllah ada kesempatan, ada ruang kita akan bersama lagi. Terima kasih semua rakan-rakan di MCR dan iaitu Yusli dan juga Sen. Isa dan juga bersama rakan-rakan saya di di Balai Pengawal Keselamatan Kelantan FM. Kelantan FM akan bersiaran lagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12 malam. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

Otai Rock Tanah Air dengan semangat zaman memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Buruh Hantu kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Menerusi RTM klik, ya. Betul-betul berjumpa. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Selamat bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, abang-abang lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk abang manis, ya. Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni dikata orang, bang, pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada bemikan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

semua Yukis dengan Untuk Apa. Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Geng Buruhantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya. Dan kalau ikut

Jangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya. Fokus 200% ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu. Kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu. Cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya. Kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan ya. Geng-geng Burhan tu jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di Instagram. Juga di live TikTok seketika nanti. UPS. Salam dari Terengganu. Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh. Alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor. Eliana Rosiliana. Ada kata salam manis dan juga pahit dari Saratok Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Hasna Hasrani dari Jerantut Pahang. Syazwan Arif. Kita ada Rohatun Atun. Ikwan Muhammad. Muhammad Yusof Terengganu. Ita Chot dari Ipoh. Abang JJ Kemas. Razak Balangi. Mama Ramli Jaafar Hamdan Harifin dari Kuala Selangor. Janet Zai, Brisa Su, Cik Ma dari Perlis. Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan eh. Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajiran Maha Wajah Wali. Dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han, Hamid juga terus sama-sama. Mazli Zawati Misran. Dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya. Alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syaputra Mesing Johor. Kita ada Nur, Diana Nordin dari Miri Sarawak. Jawa Semizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong. Luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak katanya dibasahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha. Kita ada Zek Pak Ya juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang. Dia kata luncur setiawan pampapan Amal Loria. Kita ada Flat Depan Noveda. Siapa lagi? Dan ramai lagi lah eh. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu yang agak rancah hiburan pelbagai rentak tentunya. Menerusi Nasional Keburuhan tu. Sampai pukul 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melabuhkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Habis spring satu kali, saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia laporkan diri anda pada saya? Oh ya, kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori, pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okey, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah, ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan, warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Percayalah, kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains. Bawa kita ke 1:04 minit pagi. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda, remaja, tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni, kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KPT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyatnya untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KPT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KPT, semua rujukan ialah kementerian luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada kementerian berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, yelah, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Kalau siapa yang tak risau, negara pegang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu kita juga risau. Yang burung tu, terima kasih hadir Pak In Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azlan Abdul Wahid, Siti Fatimah, Su Maihat dari Shah Alam Kasut Buruk, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fikri 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz. Okey, Nur Cahaya dari Perlis, Zainah Rose, GBH dari Terengganu, Terengganu Darul Iman, Negeri Bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je jiwa, tenang je rasa. Cik Pon Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang, Ita Chod, okay, Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga turut hadir. Nur Adila juga turut bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Rohayati Nayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kairo Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Jom terus berhibur lagi, hibur dan pelbagai rentak sehingga 1:30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kap malah kita, ramlah ram, antara kasih, sayang dan cinta, mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus luncur, Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley, lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anan Bashki dengan tajuk lagunya Zara Sa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, ber-12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti terus sambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi

dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi peluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembar elektrik gemas Johor Baru. Juga KTMI memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga merupakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris. Cik Pari-Pari. Faniza Yayang, Abang Bas Kosmik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suela 79, Jajah 83. Ui, ramai betul. Ada Yus, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkullah, Ahmad Jamej, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumain Kromo, Rohayati Nayan, Roslan Osman, katanya dalam perjalanan ke Alustar. Ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rosilah Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria Asia, Muhammad Nosirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rus Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidah Tina Ajira, Farah Manih Wiranti, Kak Zaila, Farif Hakimi, Kak Maruiah Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Cik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Yeah. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujukatil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitiskan air mata bila terkenangkan. Tapi kalau bolehlah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman itu yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia. Mesti dia tanya pengalaman kan. Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syari Amri. Allahyarhamah Niki Ardila menerusi lagunya Aku Takkan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu-Lagu 80-an dan 90-an.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan bulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026. Katanya bermulanya 1 Januari yang lalu mereka menanam azam. Kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam gitu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam Nasional Game Beruhan tu untuk lagu-lagu kenangan. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah, pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Apa Cik Lum katanya, salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wan Sepawi, Azaz No, Mei Suara, ada Ayu, SP, Brambo, Nur Pineng, Adizam Lumut, Siti Mazlifah Pineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Najib 8189, Zaliana, Tansip, Ina, Emon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rinova pun turut bersama-sama. Siapa lagi? Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Angah, Syif Zek dari Nilai, Salmia, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Perlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti, terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamat dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan, hanya beberapa kedai yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Ada yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin, depan Petronas nak ke RTM, jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting, memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahida katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti ya. Dia biar dari Sadung Jaya Samaran Sarawak. Dia nak berjaya Tawau, Nik Mas, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Radin Mas Ayu dari Sarawak merupakan diri bersama-sama dengan saya. Fairuz Ahmad juga. Encik Syah Batu Pahat hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Gemersik suara Aziz menerusi lagunya Melangkah Terpangsa. Tapi saya takkan melangkah.
saya akan ada di sini kekal terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM sentiasa di hati.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tidak ku lupa. Teringat semula seraut wajah kan. Ya betul, kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini, masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan, yang menjadikan sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung, tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2:30 minit pagi waktu ini.

banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan kata orang tu berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100,000 kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, melepasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,257 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya ya. Jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua, bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit, malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah. Bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni, terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond 65, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani Ida, Zam 67, Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di talk pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tiba-tiba lainnya jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Dia kalau tiba-tiba lainnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Okay? Kain juga terus bersama-sama. RG juga. Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya tau. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bucu katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Aero dengan Dah Berpisah Apa Nak Buat. Yalah, nak apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia, dia juga mendoakan kita, semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengannya, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Semua okey. Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini, semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Anissa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasih buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng berhantu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita nak tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribuan petir hujan dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Ian, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di Jajahan, Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beres, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap Segamat, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darro sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adil Akosti, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azuriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Epul, Epul pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Nampak mendunia tau geng buruh hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCE ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dan 6979 Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya tahu, saya entah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah ya. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana, yang tengah dekat warung tu sedang berniaga. Ada yang tengah kemas warung, berniaga burger pun, ada yang tengah kemas kedai. Nak balik hari ni bang katanya. Alhamdulillah syukur rezeki yang ada hadir untuk hari ni. Ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu rezeki yang sangat-sangat berkat kan. Dia kalau RM1 tapi berkat dianya, ianya berkat macam RM100 tau. RM100 kalau kita duit tu tak berkat, macam RM1 je. Jadi yang paling penting keberkatan Allah SWT yang kita cari. Ajan Aziz, Jimish, mantap. Mas Surah katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim. Shima dengan Sepanjang Malam Kerusahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruh hantu sampai pukul 6 pagi.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya Seribu Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nun Alif Zain Alif. Menerusi Nasional Game Burahan tu segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Baik, bagi mereka yang ini terutamanya wanita, bukan saja wanita lah, lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatory farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik, kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Ada juga dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang, dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pom-pom-pom katanya. Nampak su Tanker Shell Community Lion hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malah Ajit, Kela Hasdin, Mac Kembar, Mama Mira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Cik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni, Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Suka Tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata

sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Ada yang kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti, kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa tu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat, sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Flybait dengan mengapa perpisahan yang kau pinta. Kenapa agaknya seseorang itu yang telah pun bersama dengan kita, menyayangi diri kita, kita pun sayang dia, tiba-tiba dia minta perpisahan. Kadang-kadang terkejut juga kan. Apakah salah kita ataupun salah dia? Apakah salah takdir? Ada yang mengatakan salah takdir. Tidak, tidak, jangan salahkan takdir. Kerana pertemuan itu pastinya ada perpisahan. Cuma perpisahan itu sama ada berpisah secara hidup ataupun secara mati. Dan tentunya banyak kenangan yang tak mungkin kita nak hapuskan. Betul. Kadang-kadang kita lebih suka untuk mengingatinya, supaya kita boleh menangis, supaya kita boleh ketawa dalam satu waktu. Kadang-kadang kita menikmati kenangan itu kan. Okey, 4:03 minit pagi. Hashtagnya kenangan lalu, menutup tirainya dengan lagu Flybait tadi, koleksi 80-an. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Masih lagi bertemankan Nun Alif Zaid Alif untuk di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Kita juga nak ingatkanlah kepada pemandu-pemandu motosikal yang pergi, bukan saja pergi RZ members baru-baru ni kan, tapi mungkin ada penganjuran-penganjuran yang lain untuk permotoran. Bagi saya tak salah, sangat-sangat baik kalau kita gunakan platform itu sebagai untuk mengikat lagi silaturahim dan juga ukhuwah yang ada, mengenali antara satu sama lain. Sebab yang pergi ke RZ members tu, terutamanya yang baru-baru ini, bukan banyak golongan-golongan profesional tau. Ada yang doktor, ada yang peguam, macam-macam profession yang datang. Cuma jangan biarkan keseronokan itu bertukar menjadi sebuah penyesalan. Ingat orang yang tersayang, matlamat sebenar bukan sekadar sampai ke destinasi tetapi pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga. Jangan berlumba, bukan kepada saja kepada RZ member saja, tapi kepada penunggang-penunggang motosikal yang lain yang berkonvoi beramai-ramai pergi ke acara-acara permotoran. Jangan berlumbalah, jangan berlumba. Walaupun ada seorang dua dalam kumpulan itu yang mengajak kita berlumba, tapi kita jangan berlumba, jangan ikut hati kita yang panas. Kadang-kadang kawan-kawan kita sengaja membakar diri kita, membakar hati kita. Alah, motor tak laju lah, macam-macam dia cakap kan. Apalah bawa RZ tapi bawa 110 km sejam je, motor tak laju lah, takut ke? Kita pun pula jenis mudah terbakar hati, terbakar jiwa. Kita pun apa lagi, brem, brem, brem, brem. Itu yang berlakunya kemalangan. Bukan saja kemalangan, tapi melibatkan kemalangan yang melibatkan nyawa lah. Kemalangan maut. Okey, Ijal Lori. Selamat pagi, Ijal Lori. Ada Zailan, Nur Baina, Abu Yong Iza, Merpati Butir, Queen of Smoking kata. Ada Askit, Lina Adam, Bakar Wali, Cik Kak Ara Frozen, Kak Zah Frozen, Ina 1075, Ziha, Nita, Rakib, Reza Azman, Azbah Ceras juga terus bersama-sama. Noliana memberikan salam ya. Salam hadir. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih yang hadir. Khalid Haji Tasmin juga terus bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an kan. Paman Ujang, pan-pan-pan. Oh, mantap Paman Ujang. Ini semua pilot darat. Pilot darat sangat-sangat sporting dengan saya. Kurt Cobain, dia kata salam permulaan. Tia Akila, Sibo hadir. Okey, jom. Hashtagnya Seharum Mawar menerusi lagu ini. Saya nak bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Sebelum kita sambung lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Lagu dari persembahan Rob Kumar Ratat. Menerusi lagunya Tujuh Men Rap Dikta Here.

semangat kemerdekaan. Dan kalau betul-betul kita memahaminya, kita memahami pengorbanan pejuang terdahulu mempertahankan perpaduan kaum dan juga mengisi kebebasan ini dengan memajukan negara kita. Dan ianya bukan sekadar mengibar bendera, tetapi kata orang tu, rasa tanggungjawab serta cinta yang mendalam terhadap tanah air, ya. Jadi cara menghayati semangat kemerdekaan, apa dia? Menghargai sejarah dan juga pahit getir perjuangan generasi lalu. Jadi mengukuhkan perpaduan serta menjauhi perpecahan, mengibarkan jalur gemilang yang utamanya, dengan penuh rasa bangga, tahu. Ha, inilah jalur gemilang, inilah maruah negara kita, serta membina negara dan juga membela kesejahteraan rakyat. Itulah cara menghayati semangat kemerdekaan. Oh ya, yeah, jangan lupa terus ikuti pelbagai segmen di National FM. Kita ada 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, dengan pelbagai segmen, National Pagi. Nanti dekat National Aspirasi kita ada perbincangan mengenai rasionalisasi subsidi dalam pembentukan ekonomi negara. Apakah rasionalnya? Bersama dengan pensyarah ekonomi Pusat Pengajian Ijazah dan juga Asasi Space Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Puan Munirah binti Azmi, menerusi Alpha 2.0 pukul berapa? 10.30 minit pagi nanti. Dan selepas Nasional Aspirasi, kita ada Nasional Relax, Geng Kakak Petang, kemudian Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi siapa-siapa yang nak meminta lagu, kan, ada yang bertanya, bang, abang tak buka permintaan lagu ke? Tidak. Sebab permintaan lagu kita telah eksklusifkan menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi anda boleh minta lagu dekat mana? Dekat Facebook rasmi Nasional FM. Nanti pukul 12 tengah hari akan disiarkan pilihan bersama 2.0. Jadi anda minta di situ. Malam-malam baru disiarkan, ya. Dua buah lagu dengan penyanyinya siapa. Kadang-kadang tajuk lagu tu sama, tau. Betul, lagu Misha Omar tajuknya Sampai Bila, lagu dari Kumbhla Lela tajuknya pun Sampai Bila. Jadi kalau anda minta lagu Sampai Bila, kita tak tahu Misha Omar ke Lela ke, macam itulah. Jadi tulis nama tajuk lagunya dan juga penyanyi, ya. Okey, jom terus sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu saya nak menyapa lah, menyapa mereka yang baru je menyapa saya dekat TikTok Nasional FM. Kita ada Cahaya, Cahaya dari Tul Pasar Borong. Guna memerindu. Kita ada siapa lagi? Lan Ganu. Lan Ganu, terima kasih Lan Ganu, katanya mantap GBH. Ayah Long, ada Tensi dari ini, Abang Lori dari Sarawak ni, Black Aqua, Angah Ri, Pilot Darat juga, Mariana Zinon, Ilah Sulaman dan juga Jahitan. Saya di Bagan Ajam. Okey, saya nampak Zul the Red Warrior baru bangun, bang, kerja si pagi. Oh, minggu ni patutlah tak nampak. Patutlah geng-geng perdua ramai yang tak nampak. Rupanya ramai geng-geng perdua kerja si pagi. Selalunya geng-geng berduaan tu yang bersama-sama dengan saya. Lutasva. Kita ada Mama Mira. Salam tengah kelim Karipap Nadira Nistalio. Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ini pula lagu daripada ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, versi dengan Bila Kekasih Merajuk. Ini lagu tahun 1996. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Anmas sendiri oleh Nurisan. Allah Yang Rahmat Sari bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia Menutup Tirai. Menangis tapi bujuk hati. Cukup-cukup menangis hari ini. Ada yang kata tuala dah basah ni bang. Diperah. Oh. Tak apalah lah pakai tuala. Ada yang habis tisu 3 kotak tu. Apa cerita kan? Tapi walaupun pun yang berlaku, kita kena reda lah eh. Pagi ini kita belajar reda. Apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan kita, mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah wahai geng-geng berhantu, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah ya. Jadi ketenangan itu akan lahirlah apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya. 5:06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di jam yang terakhir Nasional Gemburuh Hantu, ramai yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah. Geng-geng Gemburuh Hantu, pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, sangat-sangat setia menerusi Nasional Gemburuh Hantu. Saya bertahun-tahun mengendalikan segmen ini, jadi saya tahu ramai yang setia dan semakin hari semakin ramai pendengarnya. Setiap malam, detik 12 malam menantikan segmen nombor 1 tengah malam anda. Alhamdulillah, syukur. Dan terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional FM. Terutamanya ya, kerana anda menjadikan stesen radio ini sebagai pilihan anda, sentiasa di hati anda, dan menjadikan stesen radio ini juga sebagai wadah ataupun tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tidak benar, melainkan yang benar saja. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa, 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kedah Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5:03 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5:30 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6:01 pagi. Kuala Terengganu 5:52, Kuantan Pahang 5:56, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5:55, Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti, Seri Mandaringi 9, Shah Alam Selangor, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6:01 pagi, Ipoh Perak pula 6:02 pagi, Johor Pulau Pinang 6:03 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa, 5:15 pagi nanti Raudah juga akan menyusul. Dan Raudah hari ini telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, dengan tajuknya Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang, bahagian yang kedua. Jadi jom sama-sama kita berubah. Berubah ke mana? Berubah ke arah kebaikan. Dan kita doakan kebaikan yang kita lakukan, meskipun kadang-kadang kebaikan tu dikata orang tau. Kita buat baik pun dikata orang, buat jahat apatah lagi kan. Buat baik pun dikata orang, alah buat baik tu ada makna lah tu. Ha, takpelah biarlah pun nak kata kan. Biar apa orang nak kata pasal kita. Walaupun badai datang menerpa, hati yang tabah tetap berdiri megah. Ha, gitulah ceritanya. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu bukan lagu kenangan lah, tapi lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, lagu-lagu yang mungkin menyedarkan kita, menginsafkan kita. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Loving One dengan Terima Kasih. Juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar Nasional FM, menjadikan kami terus kekal relevan untuk menyampaikan maklumat sahih, yang betul, yang benar, juga menghiburkan anda dengan hiburan-hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Terus layan, luncur terus Nasional Gemburuh Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Lepas tu kita bincang sikit, apa susahnya, kenapa susah sangat orang nak hijrah, nak berubah ni pasal apa susah? What are the problem, the challenges? Nombor dua. Nombor tiga, apa fadilat dan manfaat hijrah ni? Memang tahu tapi kita kena dapat kekuatan. Ni cucu-cucu Taubah, ada 7 orang. Ni 4 dari 7. Lepas tu langkah bijak untuk lakukan hijrah yang berkesan. Hijrah tang mana? Apa prosedurnya? Sikitlah. Ya, nombor 5, tips untuk istiqamah. Tapi Taubah tak sempat nak tentang tip ni. Tips untuk istiqamah ialah, pertamanya doa, wahai Allah, kekalkan aku berubah. Kekalkan aku solat taubat tiap-tiap malam. Kekalkan aku bermaaf-maafan tiap-tiap malam. Kekalkan aku solat witir tiap-tiap malam sampai mati. Kekalkan aku solat fardu on time dan qabliyah ba'diyah tiap-tiap hari. Kekalkan aku solat tahajud tiap-tiap hari. Kekalkan aku duha 4 rakaat tiap-tiap hari. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Itu cara yang terbaik. Dan cara kedua ialah beritahu orang tersayang untuk sama-sama pesan-memesan. Beritahu orang tersayang. Yang ketiganya, cara terbaik untuk istiqamah ialah ajak orang lain bertindak. Kita pun akan dapat kekuatan untuk bertindak. Kita akan dapat taufik. Hidayah ialah petunjuk. Taufik ialah kekuatan dan semangat untuk melakukannya. That is taufik. Orang banyak hidayah, dapat hidayah tapi tak ada taufik, maka dia tahu tapi tak buat. Bila Taubah buat kajian 30 tahun yang lepas, 30 tahun ya, remember, 18-20% saja orang Malaysia masa itu kajian yang solat 5 waktu sempurna. Yang 80% solat tapi tak lengkap 5/5 tiap-tiap hari. That was 30 years ago. So 10 tahun yang lepas ada pihak yang buat kajian, dia kata sekitar 25% orang Malaysia yang solat 5 waktu, yang lain tak lengkap 5 waktu. That is a big problem. As-salatu imaduddin, solat yang agama. Itulah masalah yang paling besar. The pain point yang paling teruk dalam Malaysia ialah ramai orang Islam tak solat 5 waktu. Tapi tak glamour isu tu. Lebih glamour ialah, oh, mental health. Betul, kesihatan mental, oh, masalah ketagihan, masalah penama dadah, masalah macam-macam masalah. Tapi pada Taubah yang paling teruk masalah ialah tak solat 5 waktu, itu masalah yang paling besar. Tapi tak glamour. Kalau buat kempen politik pun tak banyak undi lah dapat. Gamaknya lah, wallahualam. Kita bukan orang politik ya, Taubah tak tahu. Alright? Okay, moving forward, please ya. Itu sebenarnya semua orang, please, mulai malam ni kalau belum buat, dah buat, teruskan, jangan sombong. Dah buat, jangan sombong. Belum buat, jangan kecewa. Kita boleh berubah. Kun fayakun, Allah akan, selagi kita masih bernyawa, bertaubat, Allah terima. So, semua orang, terutama yang bercakap, jangan lupa surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni mukimas solati wa min zurriyati. Rabbana wa taqbal du'a. Tolong semua orang, baik bujang, baik tak bujang, terutama yang tak bujang, tolong jangan tinggalkan. Rabbi ja'alni mukimas solat. Imam pun selalu baca, ya Allah, jadi dan aku jaga solatku, begitu dengan zuriatku. Ya Allah Tuhan kami, perkenankan doa kini, doaku ini ya. Ibrahim, surah Ibrahim ayat 40. Please everybody, untuk memastikan kita dan zuriat kita jaga solat. Very very important. Hijrah yang paling penting, sebab majority, please ya, I tahu bertanggungjawab, majority orang Malaysia masih belum solat 5 waktu. That is a big problem. Inna solatat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah fahsyat dan munkar. Kalau solat kita tak buat dengan sempurna, tak buat sempurna pun belum garanti kita akan bebas dari dosa. Kita tak maksum, ini kan pula tak jaga solat. So that is the biggest problem, the pain point yang paling penting untuk kita hijrah. Tolong ya, tak apa pesan ni, tu pun tak panjang umur dah, dah tinggal dah 75. Anytime can go. Jadi kena cakap keras sikit, banyak sikit, kuat sikit. Mungkin tak ada kesan pun, tapi asbab. Jadi kalau Allah tanya, kau dulu boleh bercakap, ada peluang bercakap, kau tak pesan pun orang untuk solat. Tuan Abah jawab, aku dah cakap, ya Allah, tapi dia orang ada batu dalam kepala. Kepala mereka ada batu, banyak keras kepala. Jadi pernah buat, ya? Yeah? Okey, faham ya? Yeah? Gurau-gurau juga, serius. Ya? Yeah? So, Tuan Abah tak cakap banyak tentang tu, topik tu. Hijrah wajib, apakah hijrah wajib yang kita patut buat? Tuan Abah tak akan sempat bincang, so cakap sekarang. Apa hijrah wajib? Hijrah akidah, betulkan akidah kita. Sentiasa ingat ya, sentiasa banyak tiap-tiap hari, jangan lupa kita kalimah thayyibah la ilaha illallah syahadah itu buat ya. Jangan tinggal untuk kuatkan balik akidah kita ya. Buat yang wajib, buat yang banyakkan yang sunat, yang makruh jauhkan, yang haram apatah lagi, jauh sekali ya. So kita kuatkan, so hijrah akidah, hijrah hati. Hijrah hati mean seketul daging kalau bersih, satu badan jadi hebat. Ini semua dah biasa dengar hadis ni. Seketul daging kalau bersih, satu badan sehat. Seketul daging kotor, satu badan sengsara. Seketul daging itu ialah qalbu. Ya muqalibal qulub, sabiq qalbi ala dinika. Ya, kita minta Allah tetapkan qalbu kita untuk sentiasa atas agamanya. So, semua orang, ya, hijrah yang wajib ialah cuci hati. That's why, cuci hati dengan solat, taubat, istighfar, selawat. Maafkan orang, minta maaf, sedekah subuh, solat, taubat, istighfar. Ini semua part and parcel of cuci hati. Cuci hati itu hijrah yang paling besar. Cuci hati. And then hati kawal fikiran. Tukar cara berfikir. Ana inda zani abdi bi. Hadis Qudsi. Nabi bersabda, aku Allah berfirman, ana inda zani abdi. Aku, kata Allah, bertindak ikut sangkaan hambaku. Therefore, we must change our paradigm. Tukar cara berfikir. Hijrah. Bersentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah sentiasa maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha memberi, maha melihat. Moving forward. Okay? Ni antara hijrah yang wajib. Betulkan kita punya akidah, betulkan hati, betulkan kepala, of course betulkan tindak tanduk. Setiap tindak tanduk kita betulkan step by step. Ikut sunnah. Ikut kajian antara punca rakyat Malaysia banyak masalah juwana, masalah merempit, masalah dadah, masalah juwana ni, masalah remaja sebab makan malam selepas maghrib. Apa kena mengena makan malam selepas maghrib dengan masalah juwana, dengan masalah merempit? Makan malam sebelum maghrib 90 minutes settle. Makan pukul 6, 7:30 anak boleh mengaji, boleh belajar, perutnya sudah sempurna, otaknya bila kepala mereka penuh untuk belajar. Belajar pula duduk kat kerusi menghadap kiblat, menghadap kiblat sunnah ya. Badan kita dicipta dari tanah, jadi bila kita menghadap kiblat, ion dalam badan dan ion kat bumi selari, mudah fokus, mudah mengingat, mudah menghafal, mudah. Masya-Allah, berapa orang di rumah masing-masing, pastikan anak-anaknya masa belajar duduk kat kerusi menghadap kiblat sebagai sunnah, kan cantik ya. Doakan cikgu-cikgu, survey tak apa, 2% pelajar doakan guru-gurunya. Kenapa? Mak bapak tak pesan, mak bapak tak pesan, mak bapak tak didik. So I keep telling my kids, jangan kamu lupa doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. Hijrah. Hijrah daripada tak amalkan sunnah kepada amalkan sunnah. So kita cakap yang basic, cakap yang basic, yang benda kecil tapi kesannya Masya Allah, Tabarakallah, jauh ya. Kita jadi orang sebab ajaran guru. Untuk dapat keberkatan ilmu, doakan cikgu, doakan cikgu. Kat universiti, doakan pensyarah, doakan pensyarah, doakan cikgu-cikgu, doakan lecturer, please ya, dapat keberkatan ilmu. Dan pesan guru Taubah Allahyarham Ustaz Arundin, dia kata, barang siapa doakan orang lain selalu dalam diam, kita sayang hormat orang kita doakan, orang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Banyak masalah selesai. Just imagine kalau pemimpin doakan rakyat, rakyat doakan pemimpin, semua sayang menyayang. Wow. Kalau orang tua doakan yang muda, bukan umatku, kata Nabi, orang muda yang tak hormat orang tuanya atau orang muda tua yang tidak sayang orang mudanya. Sahih. Just imagine kalau itu pun kita pegang ya, orang tua semua sayang orang mudanya, orang muda semua hormat orang tua. But we have problem, mental health problem, sebab kurang ajar. Yang muda tak hormat yang tua, yang tua tak sayang yang muda. And we have so many problems because melawan sunnah. Hijrah lah. Ini semua benda yang patut kita hijrah. Ya, bukan, ni bukannya teori, ni praktikal. Kita kena buat, kita boleh buat dan kita wajib buat step by step. Dan cara untuk kekuatan diri, sampaikan ke orang lain. Bila kita sampaikan ke orang lain, kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Sebab Allah bagi warning, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la tafalun kabura maktan indallah an takulu ma la tafalun. Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Senang ke orang bercakap? Wahai orang beriman, kenapa engkau cakap tapi engkau tak buat? Amat besar murka Allah kalau kamu cakap kamu tak buat. Therefore, bila taubat tak kata, jom kita solat taubat tiada malam, taubat dah jatuh wajib solat taubat. Kalau tidak, Allah menyampah marah murka. Be careful. So untuk dapat kekuatan, untuk dapat hidayah dan taufik untuk bertindak, sampaikan pada orang tersayang, pada keluarga kita. So mak ayah dakwahkan pada anak, suami dakwahkan pada isteri, isteri dakwahkan pada suami. Moving forward, step by step, hijrah yang sangat cantik. Langkah ni praktikal, bukan teori. Praktikal, kena buat. Ramai orang dah buat. Moving forward ya, kita kena banyak doa, banyak doa, banyak doa.
1: Allahumma

0: hati.
1: Dato' Dash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Lagu ini membawa kita ke 5.39 minit pagi. Saya boleh anggap kurang lebih 20 minit sajalah masa yang ada untuk saya sampai pukul 6 pagi. Sebab ruang udara Nasional FM saya berikan laluan pukul 6 pagi nanti kepada Nasional Pagi pula bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Sudah tentunya anda terus kekal setia kerana pelbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya nanti ya, menerusi Nasional Pagi. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang akan diberikan untuk menceriakan dan juga menghiburkan pagi anda. Seperti biasa, pukul 6 pagi juga RTM Negeri akan beroperasi seperti biasa. Akan mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Bukan saja RTM Negeri, RTM Daerah pun ada. Seperti sahabat saya DJ AA yang berada di Langkawi FM tau. Kalau anda pergi bercuti, pergi bercuti pun boleh dengarkan RTM. Kalau tak nak dengar Nasional FM, dengarkan Langkawi FM. Kerana itu adik-beradik saya, adik-beradik kami tau. 34 stesen radio kami secara mainstream ya, memberikan yang terbaik untuk anda di seluruh negara di seantero dunia. Dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Kerana kami mahukan rakyat Malaysia menjadi masyarakat yang tahu, yang juga ada pengetahuan yang betul. Yang tak betul kita tolak ke tepi. Dan kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. RTM 80 tahun bersama dengan anda. Bertapak di bumi penyiaran tanah air 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak juga atas sokongan anda kepada RTM yang tidak berbelah bagi. Bukan saja kepada radio, malah juga kepada TV ya. TV 1, TV 2, kita ada TV OK, saluran sukan RTM. Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada kami selama ini yang terus menjadikan kami kekal relevan. Dulu, kini dan insyaAllah untuk selama-lamanya. 80 tahun yang akan datang yang lebih hebat lagi. Okey, untuk geng-geng Burhan tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menceriakan malam anda bersama dengan saya. Juga kepada mereka yang nak pergi ke tempat kerja tu, hati-hati di jalan raya. Ini satu lagi yang nak ke tempat kerja. Pagi-pagi, kelang kabut je bawa kereta kan. Kelang kabut je. Kita kena ingat bahawa kita nak cari rezeki. Rezeki itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Bukan kita nak mencari maut. Jadi janganlah laju-laju. Ikut peraturan, biarlah lambat asalkan selamat. Kalau kita dah lambat tu, janganlah tergopoh-gopoh. Tak apalah sampai office tu lambat, sampai pejabat tu lambat kan. Kalau bos tanya, kenapa lambat? Jalan jam, bos. Saya memang, maafkan saya, saya memang keluar lewat hari ni. Bagi tahu terus terang je. Kalau kita bagi tahu terus terang, takkanlah bos kita nak marah-marah kita selalu kan. Tak ada juga, bos pun manusia, ada hati dan perasaan, ada pertimbangannya. Saya terbangun lewat. Begitu juga dengan anak-anak kita dekat rumah tu. Sekejap lagi dah kena kejut lah dengan ibu dia tu. Ibu pula menjadi penyampai radio kat rumah. Bangun, bangun. Pergi sekolah. Ada pula yang tanya dengan saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Mana ada cuti? Semalam je. Semalam je cuti umum. Hari ini kena sekolah, hari ini kena kerja. Seperti biasa. Nak cuti berapa hari lagi? Cuti peristiwa semalam je. Ada juga yang teks saya, bang, Negeri Sembilan masih cuti lagi ke? Boleh cuti, boleh. Ambil cuti sendiri namanya. Tolak cuti sendiri. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan. Sempena Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini kan. Jadi tolong kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. juga di premis perniagaan, di kenderaan anda. Jangan lupa kita semarakkan bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan, bulan Hari Malaysia dengan penuh, kata orang tu, bangganya kita mengibarkan jalur gemilang, kerana itu adalah maruah negara kita. Kita tunjukkan kepada dunia, bumi Malaysia, bumi berdaulat. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya, saya nak kongsi sedikit lah mengenai kata-kata ini. Kecantikan yang abadi itu terletak pada keelokan adab dan juga ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan juga pakaiannya. Yang meninggikan darjat seseorang itu ialah akal dan adabnya, bukan asal keturunannya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Pagi ini bersama dengan DJ Syah dan juga Syira yang akan terus setia untuk menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Pertemuan kita pada tanggal 4 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijriah. Jadi permulaan pertemuan kita di awal pagi 6 pagi hingga 10 pagi untuk edisi hari ini. Kami mengharapkan semoga anda terus berada dalam keadaan baik dan juga sihat sejahtera hendaknya walau di mana-mana saja anda berada. Dan untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.55 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Dan sebelum itu pukul 5.54 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Kami di Kelate FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat dan mengharapkan kesetiaan anda serta mendoakan anda supaya sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga sejahtera. Dan sementara itu marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohon semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini dalam kita melakukan rutin harian kita. Dan seterusnya teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, pastinya mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka.

yang sempurna dari kemurkaannya dan kejahatan hamba-Nya. Aku berlindung dari hasutan-hasutan syaitan dan dari kedatangan mereka, yakni syaitan itu, kepadaku.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Ria, bismillah.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

0: tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Dengarkan kami di Gupagi Kelantan FM. Ado semua.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda semua yang terus setia bersama di mana-mana saja anda berada? Pagi ini kembali bersama dengan Syah dan juga Syirah yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Okey, dan seperti biasalah, kepada anda semua yang rasanya nak beri ucapan kepada kita ni, boleh telefon kita. Talian kita tetap sama, 743-3858, 7488-830, ataupun WhatsApp kita pun boleh juga, 014-97-5555.

0: 0395.
1: Ya, boleh pakai telefon untuk buat ucapan lah pagi ni.
0: Okey, jadi dah bersedia di talian kita lah ni. Ada pemanggil yang pertama yang akan kita sambut, yang akan kita ambil untuk sampai ke ucapan. Pemanggil yang pertama kita, hello, assalamualaikum, terima kasih. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah, siapa tu?
2: Wah,
1: ya, kamu
0: khusus lah. Alah. Saja je, Pak. Ya, kita dah saja-saja nak tanya. Tak kenal.
1: Walolok je. Nak tahu setara mana. Pak, ya, pagi ni sihat ke?
2: Alhamdulillah, kau kena air teh obeng. Dah pagi ni belum berada.
1: Oh, teh obeng?
0: Awas sangat teh.
1: Awas teh sejuk-sejuk pagi ni.
2: Awas tu pasal panas dalai kau kena
1: air. Ya, mana panas dalai tu?
0: Hujan kau semalam kau tahu di kawasan Jelawak tu?
2: Tak ada hujan. Cuaca pun malik. Malik pagi ni pun cuaca pun malik kau ni.
0: Eh, pelik kita dekat Kota Baru ni hujan semalam.
2: Ayolah, dia kawasan-kawasan tu lah. Mungkin rezeki orang Kota Baru.
1: Tu yang dia tap obeng pagi lagi. Tu berasa panah kita ujek.
2: Panah
0: tu rasanya bersebab lah. Tu rasanya tu.
2: Dia tidur waktu panah lalu kan.
1: Ada Pak Ayah dia agak. Pagi ni. Dia dah lalu suka dia agak. Tak berhenti dah lah Aisyah. Pak Ayah. Ucapan untuk siapa tu?
2: Ucapan selamat pagi buat sahabat apa lah ke ni. Kita siapa bakul tu. Selamat menyambut hari lain lah dia hari ni. 48. Dan seorang lagi sahabat amur juga lah. Tu Haji Rusli Ismail dengan Pak Hussein ni. Selamat hari jadi hari ni dia tu. InsyaAllah ada sehari dua tu lagi makan nasi lah. Belekit tu. Lepas tu buat apa ni. Asyam Abdullah lah guru saya sekademi luar pada pagi ni. Tu Haji Amiruddin Ibrahim pengurusi di Kampung Rusa. Kita pun nak dan ni bodoh apa ni di Kampung Rusa bermandi dengan jalan gemelih tu.
1: Alhamdulillah. Pakai gato dah lah.
2: Kita nak ambil arah apa ni.
1: Nak lawe. Bagus kita pakai lawe deh.
2: Apa ni satu Ogos tu pasal ada bendera gergasi di cabai masuk ke
1: Pusat. Oh, bagus.
0: Ya.
2: Besar ada itu je.
1: Rumah Pak Ayah ada ke tak? Jalan gemilainya?
2: Dalam proses je.
1: Buat biar banyak lah.
0: Pusat
2: kita bermandi jalan gemilai tahun ni di Kampung Rusa.
1: Itu kita nak.
0: Pasal molek dera tu ke? Pasal molek dera tu?
2: Ai pasal molek.
0: Takut-takutnya salah tak betul ke orang
2: ni. Kita tengok dah muka ramai ke.
1: Jangan duduk pasal hak buruk-buruk lah nya. Pasal hak baru.
2: Baru beli belakang.
1: Comel Pak Ayah, comel.
2: Dan terima kasihlah pada pun duduk kampung kuso. Muka tu roja pasal bendera tu. Nasihat saya lah pada pagi ni. Posisi amur di sana tu. Haji Mek amur Haji pun. Semoga Haji Mek kita siasat galu. Dan buat isu hari ayu lah. PKPSK Puapura pada pagi ni. Cikgu Mahdi Daud. PKMSK Puapura. Asyik dolar lah. PKPSK Jelawak 2 pada pagi ni. Semua lah pada yang. Peringat-peringat KTRN pada pagi ni. Tak kira di mana juga anda berada. Itu saja sah yang syarah pada pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ayah. Itu dia bersama dengan Pak Ayah kita dari Kampung Rusa. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bersama dengan Pak Jak kita. Apa khabar Pak Jak?
3: Pak Jak kaya Pak. Khabar baik saya alhamdulillah.
0: Sehat seadanya Pak Jak dah.
1: Pak Jak ni kalau Pak Jak daripada mana? Syak jari Syirah ni dapat Pak Jak.
0: Pak Jak kok kiyok kita ni gak.
1: Lagu mana pagi ni okey ke?
3: Pagi ni sejuk gelak sikit ni pasal pagi.
1: Pasal pagi yo lo dah deh. Waktu cik pun gelak ni bukit sikit banyak lagi ni.
3: Dalam pagi ni.
0: Ya. Hari ni adalah ke mana Pak Jak?
3: Tapi Macam mata kerja.
1: Ada kerja lah.
0: Ada pekerjaan di Macam.
3: Kalau lah.
1: Jadi pagi ni ucapan untuk siapa tu Pak Jak?
3: Ucapan pada isteri di sebelah ni. Kakak rambut tu. Diri-diri tersaya tu. Rumah dan rezeki. Dimana ikut siya.
1: Amin.
3: Dan kepada semua penduduk Bukit Bakar ni. Kepada Daya. Kepada semua peniaga lepasan macam tu. Macam baru ni tu tukar pasar tu.
1: Comel dah lah.
3: Tapi tak pergi lagi ni.
0: Tak pergi lagi.
3: Pasar tu dia alik atas ni pula. Tak lama tu masuk tu.
1: Pada
3: Puan ni lubuk pukul tu. Lama tu di khabar ni. Paling tak tengok merah. Pak Mek Seribu, Pak Ya Kebu Kosak ni, kepada Abis Mokhtar Kusia, kepada Pak Juga Tapanje, Abis Pak Adil Redak Masu, Abis Semai Goodbye, kepada kepada Zun Ali, kepada Mak Besuk, Mak Kuala Bute, kepada Pak Abis Jela, Pak Suli Bacok, kepada Abis Hi, Kak Jaspi Dia tu, Haji, kepada Kak Su Bacok, Anipo, Kak Syima, kepada semualah sahabat-sahabat kelas FM dan juga kepada adik-adik pajak lagi lah.
0: Ya. Yeah.
3: Dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih pajak. Pemanggil seterusnya, halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi. Kak Su kita dari Bacok.
4: Ya, betul.
0: Khabarnya selama mana ini, Kak Su?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin. Semoga Kak Su sentiasa dipermudahkan lah segala urusan Kak Su dah.
4: Amin.
0: Alright. Baik Kak Su.
4: Ya.
0: Ucapkan kau siapa pagi ni Kak Su?
4: Ucapkan Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Syirah. Pagi sama tugas. Dan kepada Pak Mamsu, Umi Johor, Pak Ku, Pak Nasibo, Pak Jatok Piyok tadi. Dan Abang Usman Gubah, Kak Haji Halijah, Kak Su Berutaya dengan Jidis. Abang Mak Dutu Hijah, Pak Jitu, Pak Belirano Baca, Pak Kak Ati, Kak Ruh, Kak Tisliti, Kak Mabed Demelo, Kak Nuniko, Kak Simah Macet. Abang Pak Adi di Pedah Kemasu, Abang Hei dengan Kak Yadi Tupak, Abang Suling dengan Mok Su dan semualah pendengar Kelas FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi. Dan tak lupa juga pada Kak Soh di Bukit Panah. Itu saja Syakira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
0: Terima kasih Kak Su Bacok. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Kumpulan Akar. Ini dia dengan lagunya baru betul. Terus dengar kami Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Menemani anda.
1: Sepuluh pagi.
2: Kepagi.
1: Ada semua.
3: Kelantan FM, penuhi
4: citarasa
3: anda.
4: Masih lagi terus setia bersama mendengar kegu pagi gu kita belakang. Lain pukul 48 minit pagi dah. Selamat pagilah kita nak ucapkan kepada anda semua yang mungkin baru je dengar kita di mana-mana saja anda berada. Pagi ni bersama dengan DJ Syah dan juga Syira. Mm-hmm. Yeah. Yang akan terus setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Yeah. Ada lagi kesempatan Syira untuk kita nak ambil pemanggil kita.
1: Boleh. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Salam.
4: Pak Su Lili kita. Apa khabar Pak Su?
5: Baik.
1: Pak Su main dengan suara lembut pagi ni.
4: Ha.
5: Pak Su dah kutulah.
1: Ha, deh.
4: Pak Su ni ada di Kelantan ke? Duduk di mana? Kuala Lumpur ke mana ni?
1: Ha.
5: Balik dah.
1: Balik hari hak. Balik hari hak. Sapa dah lah. Lama dek pun Pak Su duduk KL lupanya.
4: Ha.
5: Dah ada lah. Puas. Dia puas juga. Muka. Udah tahu sekat. Tengok gitu lah.
4: Ada urusan bergapa tu di Kuala Lumpur tu?
1: Ha.
5: Maksu lah. Ada urusan dia lah.
1: Ada urusan maksu. Paksu ikut sekali. Gitulah paksu deh.
5: Rupai-rupai lah. Nak gitu lah.
1: Tak apalah. Bila-bila lagi berderak. Orang kata.
4: Ha.
1: Paksu pagi ni nyalah ke mana?
5: Pasal apa yang ada. Anak tu tak ambil lagi. Dia boleh ambil ke?
1: Boleh lagi.
4: Kalau hadiah tu masih lagi ada, boleh mari ambil lah. Kalau tak ada kan, sajalah.
5: Cuba lagi.
4: Ya. Cepat-cepat sikit Pak Su dah.
5: Tak apa.
4: Okey, baik. Ucapkan Pak Su, silakan.
5: Ucapkan pagi ni, terima kasih. Apa ni, dapat extra ambil tali Pak Su. Tak pagi, selamat pagi. Pak Su tak berpokok pada Pak Jakob Kio. Pak Su Kak Sima. Perua baju tanah merah tu Abang Mokta.
4: Okey.
5: Tua Jiri, Tua Jimmy. Kat Pulau Melaka tu. Apa ni Kak Mah Batuk tu. Kat apa ni Puan Mak tu Abang Mesri Bung. Abang Harun, Abang Padi Betung. Dan semua sekali lah peminat apa ni Kelantan. Itu sajalah. Okey, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli.
1: Dan kita ada juga Abis Syah, kiriman WhatsApp daripada kita punya pendengar ni, Kak Ha Petaling Jaya, katanya assalamualaikum dan selamat pagi untuk DJ yang bertugas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Untuk Mok Kak Ha, Kak Ayah Jabi, semoga Mok selamat dalam perjalanan balik pagi ni. Safe flight Mok. Okay. Maksudnya balik kapal terbang Kak Ayah Jabi kita ni.
4: Duk Kuala Lumpur lah tu.
1: Duk Kuala Lumpur nak balik hari ni. Dan kita ada juga daripada Haji Resli Kota. Assalamualaikum DJ dapat dengan setia gu pagi Kelantan FM bersiara pagi ni. Semoga urusan kita hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi ketenangan serta dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Gu pagi selalu di hati.
4: Amin.
1: Katanya.
4: Terima kasih.
1: Kita ada juga ni soal lagi habis Syah. Kita bacakan daripada Abel Lirana. Abel Lirana kata selamat pagi Syah dan juga Syira. Selamat bertugas. Ucapkan selamat pagi ni untuk semua pendengar Kelantan FM. Dan buat semua pendengar semoga sihat-sihat selalu dan dalam lindungan ilahi selalu. Daripada Abel Lirah katanya. Terima kasih Abeli. Atas WhatsApp kita ni.
4: Alright, itu dia bersama dengan Abeli Rana. Sebelum tu bersama dengan Kak Ha Petaling Jaya.
1: Ya,
4: yeah,
1: betul.
4: Okey, kita nak ambil satu lagi pemanggil sebelum kita pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Hello.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima.
1: Kak Shima tunggu pukul berapa lagi ni depo kita ni?
6: Pukul 15 lagi tunggu.
1: Ya, dia berkali gak bangun pagi tu celik mata tu gak nombor Kelantan FM lalu lah. Deh.
6: Ha, memang dah kita dai dulu.
1: Dai dulu letak nak biar boleh masuk ni deh. Terima kasihlah Kak Shima dia gak sama-sama ada. Jadi Kak Shimanya hari ni ni gapo dianya? Plannya hari ni.
4: Ha.
6: Plan kat gapo nak ngemah rumah, ngemah mastan nak habis lu.
1: Tak ikak habis ngemah dia tu daripada baru ni lagi.
6: Ye, kan.
4: Okey.
1: Okey Kak Shima pagi ni ucapkan untuk siapa tu?
4: Ha.
6: Nak bagi pada Syah dan Syira dan juga terima kasih pada Kak Su, pada Ukiyo, Pak Sendi dan pada Kak Mamelo Bede, kepada Umi Abibah Gunung, kepada Kak Mi sebab, dan juga kepada Kak Yah Jabi, Kak Yah Kota Baru, dan Makta, dan juga Pak Awak Jelo, dan semualah peminat-peminat setia KTSN di mana saja berada. Semoga bahagia dan ceria selalu. Itu saja.
4: Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan
1: Kak siapa Syima tadi? Macang.
4: Okey, selepas ini kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita, tapi selepas ini juga ada lagu ini.

prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi Anjiliar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Anda sedang mendengarkan Gu Pagi Gu kita belaka hari ni 4 Ogos 2020 ni 7.19 minit pagi habis Syah.
4: Okey.
3: Kita rasa macam kita nak kongsi berkenaan dengan ramalan cuaca lah.
4: Kalau kita tengok luar tu cuacanya telah pun terang ya. Matahari telah pun memancarkan sinarnya. Jadi walaupun mana pun kita nak tengok jugalah ramalan keadaan cuaca kita yang kita ambil daripada Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana ramalan bagi negeri Kelantan hari ini menunjukkan keadaan cuaca yang umumnya baik pada waktu pagi. Namun begitu menjelang pada sebelah petang hingga ke malam ke arah, ada beberapa tempat di kawasan pendalaman itu dijangka mengalami ribut petir beserta dengan hujan lebat dan juga angin kencang. Dan suhu dia pulaknya dijangka berada antara 20 hingga 35 darjah Celsius.
3: Jadi gak orang ramai ni habis Syah dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada lah sebab cuaca kita ni tak netu deh. Terutama untuk mereka yang merancang melakukan aktiviti luar lah. Kalau belah petang dengan belah malam tu kalau boleh kita elok dulu.
4: Betul.
3: Lepas tu kalau kita tengok adalah tanda-tanda cuaca tu macam berubah, langit dah nak gelap tu. Cepat-cepatlah jangan pergi tempat berlindung.
4: Betul.
3: Kalau nak naik motor ke apa tu kena pandai-pandailah hejah lagu mana masanya. Sebab law ni boleh kata kalau di negeri Kelantan Kota Baru sendiri pun ala ke petang dia berangin, dia hujan macam ni.
4: Betul. Jadi elok ke juga berada di kawasan-kawasan yang mana ada pokok besar ataupun berhampiran dengan struktur yang berisiko ketika ribut petir lah. Jadi walaupun apa juga keadaan cuacanya, semoga dipermudahkan segala urusan pokok-pokok kita hari inilah. Bagi anda yang sedang memandu, selamat memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan diri dan juga keluarga. Dan pastikan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan kami Kelantan FM, penuhi cita rasa anda ada semua.

0: Hai, saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM. Penuhi cita rasa
1: anda. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. 7.28 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semualah kepada anda semua yang tetap setia bersama mendengar Kegu Pagi untuk waktu learningnya.
2: Ya, betul. Dan kalau kita tengok, habis hari ini 4 Ogos kita ni dah masuk dah ke Bulan Kebangsaan.
1: Ya. Yeah.
2: Ha, jadi Bulan Kebangsaan ni macam biasalah kita nak semarakkan rasa semangat patriotik, sayangkan negara kita ni. Kita kenalah cari inisiatif lagu mana, Bishah?
1: Ya, yeah, betul.
2: Ha, antaranya, Bishah, kita boleh buat.
1: Okay.
2: Kita boleh kibarkan jalur gemilang, Bishah.
1: Ha. Jadinya, inilah masanya, Syirah, sebenarnya. Aha. Untuk kita menjayakan kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Yang terus diperkasa bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni. Kempen ni juga bukan sekadar menggalakkan rakyat Malaysia mengibarkan bendera, tetapi juga menyemai rasa cinta, bangga dan juga bertanggungjawab lah terhadap negara kita.
2: Dan menariknya deh, tahun ni, Abis Syah, inisiatif ni bukanlah terhad kepada rumah je. Tapi ia turut diperluaskan ke pejabat, premis perniagaan, sekolah, institusi pengajar tinggi dan pelbagai lagi lah lokasi. Supayanya lebih ramai rakyat dapat bersama-sama semarak ke semangat kemerdekaan ni.
1: Ya, yeah, di beberapa kawasan termasuklah di Wakaf Cik Yeh kita ni juga. Kalau kita tengok bendera-bendera kita telah pun dipasang sebagai menandakan kita nak menyambut dan juga meraihkan sambutan Hari Kebangsaan di negeri Kelantan kita ni.
2: Sama macam di RTM kita lah, Abis Syahri.
1: Betul.
2: Sebenarnya ke jalur gemilang ni, dia bukanlah kata kain berwarna je. Dia adalah lambang maruah, kedaulatan dan identiti negara.
1: Betul.
2: Setiap kibaran ni ingatkan kita kepada pengorbanan pejuang terdahulu. Hak berusaha ni mempertahankan keamanan dan kemerdekaan hak kita nikmati hari ni.
1: Okey, sebab tu, Syirang, jangan fikir tak apa rumah orang lain pasal dah. Dan kempen ini membawa mesej bahawa setiap individu mempunyai peranan. Dan kalau setiap rumah mengibarkan jalur gemilang, seluruh negara akan kelihatan lebih meriah dengan semangat patriotik yang dapat dirasai bersama.
2: Lebih penting ni, semangat cinta ke negara bukan hanya ditunjukkan melalui kibaran bendera, tapi juga melalui sikap kita saling hormat menghormati.
1: Betul.
2: Kita jaga perpaduan kita orang ramai ni, Melayu, Cina, India. Lepas tu kita hidup bermasyarakat lah dengan semangat sama-sama kita nak bangunkan negara kita ni.
1: Jadi sempena dengan Bulan Kebangsaan ni, marilah kita sama-sama menyahut seruan Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Pasis jalur gemilang dengan cara yang betul dan pastikan ia bersih dan berada dalam keadaan baiklah sebagai tanda penghormatan kepada simbol negara kita.
2: Jadi gitulah, kita untuk Bulan Kemerdekaan ni kita kena sama-sama bersemangat menyambut Hari Kemerdekaan. Oleh berapa ya jah jalur gemilang, tapi Syah,
1: betul lah, berpesennya. Tapi nilai dan juga semangat yang ada dalam diri kita tu tak boleh kita pergadaikan.
2: Betul.
1: Alright. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Dengarkan kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belaka.
3: Jalur gemilang, itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
4: Cita kami yang menggunakan

0: de Lincoln, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Kelantan. 10 pagi. Pagi. Ada semua. Kelantan FM,
1: penuhi
0: citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlakon di pukul 7.42 minit pagi. Sementara lagi 7.45 minit pagi. Sepaskala lah kita nak bersama dengan Sketsa Wakyo Samad Said. Hari ni dia nak cerita pasalnya ni satu-satunya kebanggaan negara kita juga ni, Syirah.
2: Ya, betul.
1: Iaitu Menara Merdeka 118. Yang mana ini adalah merupakan mercu tanda untuk rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia yang mari ke Malaysia ni, dia boleh tengok dengan lebih dekat lagi lah. Menara Merdeka 118 ni.
2: Betul. Yang menjadi kebanggaan kita dan menjadi mungkin boleh jadi salah satu daripada destinasi pelancongi lah untuk orang luar ke negara kita juga, Bishar.
1: Paling istimewa kita nak tanyalah kepada anda semua, dah sapa ke Menara Merdeka ni?
2: Bishar sapa dekat?
1: Hari tu gi dah. Tapinya tak boleh nak masuk lagi. Sebab masa tu dia tak buka lagi.
2: Kalau Syida tengok daripada jauh. Lalu ke.
1: Mungkin tengok kot dalam gambar kita dah.
2: Ada. Tengok dekat dah. Tak ada masuk juga Pak Besyah lah. Gitu.
1: Jadi bila kita cerita mengenai dengan Menara Merdeka 118 ni. Jadi sebenarnya Menara Merdeka 118 ni merupakan bangunan kedua tertinggi di dunia dengan ketinggi dianya 978.9 meter ataupun kalau dalam perkira kakinya iaitu 2,227 kaki.
2: Oi, tinggi ya Bishar.
1: Termasuk pucuk dia lah. Dia bangunan ni mempunyai 118 tikat. Dan angka 118 tu diambil daripada jumlah tikat dia lah. Dianya terletak di Kuala Lumpur bersebelahan dengan Stadium Merdeka yang juga merupakan lokasi bersejarah tempat Tengku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.
2: Itulah sedikit sebanyak sejarah berkenaan dengan Menara Merdeka ni. Dan kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia sepatutnya kena tahulah asal-usul ni. Supayanya orang kata kalau orang mari kat kita boleh cerita dengan yakinnya bercerita berkenaan dengan Menara Kebanggaan kita ni.
1: Okey, dan nama tu juga Cirang. Nama Merdeka 118 ni dipilih bagi memperingati semangat kemerdekaan dan juga sejarah negara kita lah. Dan reka bentuk bangunan ini diinspirasikan daripada gerak ke tangan Tengku Abdul Rahman ketika melaungkan perkataan merdeka sebanyak 7 kali. Jadi kalau anda yang mungkin tak tahu lagi, bangunan ini menempatkan ruang pejabat, hotel mewah, pusat beli-belah dan juga dek pemerhatian yang menawarkan pemandangan Kuala Lumpur dari aras yang sangat tinggi.
2: Jadi kita boleh pergi shopping sambil kita kenal lah. Orang kata sejarah-sejarah ataupun bangunan kebanggaan kita di Malaysia ni.
1: Betul. Jadi bangunan ni mula dibina pada tahun 2014 dan struktur utamanya siap pada tahun 2023 sebelum dibuka secara berperingkat lah. Dari puncak Menara 118 ni, pengunjung boleh menikmati panorama Bandar Kuala Lumpur selain daripada boleh juga menyaksikan gapo-gapo semua lah sehingga puluh kilometer pada cuaca yang cerah. Dan Merdeka 118 ni direka dengan ciri-ciri bangunan hijau dan juga mampan serta memperoleh pensijilan bangunan mesra alam bertaraf antarabangsa.
2: Nampaknya kena pergi Kuala Lumpur lah kita, Besha.
1: Pergi
2: naik etek Menara Merdeka ni.
1: Menara Merdeka 118. Jadi apa pun, teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.
3: Saik, aku bangga jadi rakyat Malaysia. Aku tu ngulu ni, Saik. Bangga lagu mana, Pak Mak? Aku bangga lah, Saik. Sebabnya, lepas so-so, Saik. Banyak sejarah tentito, Saik. Tak kena, dia mak kata mula. Mau tak apa, Pak. Banyak sejarah. Banyak sejarah tentito, Saik. Di Malaysia ni, Saik. Mu tahu kau tak, Saik. Stadion negara, Saik. Tak tahu apa, Pak Mak. Pakai main bola ke, Pak Mak? Olah, Saik. Mu kenal kau tak, Saik. Kena tanya mu. Stadion Merdeka. Mu kenal kau tak? Waktu ke pakai main bola juga ke, Pak Mak? Tak kisahlah, Saik. Main kapa-kapa pun kita kira stadion. Stadion, Saik. Cuma aku nak ayah kamu ni, Saik. Kita ada so lagi. Ni hebat, Saik. Menara Merdeka ekor saya. Satu lapis saya. Gapu dia amo nak tanya be mak merdeka satu lapis ni. Abe mak royak jelah gapu dia be mak betali royak kalau cikgu tak royak ke. Menye kata gitu saya ke bandar saya. Mendengar saya. Menara merdeka satu lapis ni saya. Menara yang paling tinggi di Malaysia saya. Dan yang kedua tertinggi di dunia saya. Serba bus Khalifah saya. Hari ni abang mak lama sembuh nak malu korang macam tu air becik lah. Duk lah aku nak ayah kemunya saya. Mendara merdeka ni saya. Setak buatnya tahun 2016 saya. Kita kena kisah saya jangan geduk tidur rumah ke maji. Kita nak ayahnya merdeka 118 ni saya. Membawa ke semangat keluarga Malaysia saya. Mau tahu ke

0: Kau kamak aku sidik pula dah. Jadi amo nak tanya bemak ni, bapa orang panggil menara mendeko ni bemak satu-satu lapis bapa bemak cu ya? Benda spesial saya. Sebabnya saya ada 118 tikak saya. Ada juga amo bodoh-bodoh tak kerti saya. Sedak lah kau orang bemak tak pandai saya.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Terima kasih kerana terus mendengarkan Gu Pagi di Kelantan FM hari ini bertemu KWS, Syah dan juga Syirah lah. Dan selepas ni, Syah, pada pukul 8 kita akan ada berita Kelantan sana sini.
1: Alright.
0: Tapi sebelum tu, kita nak cerita sikit lah berkenaan dengan kebakaran terbuka ni. Hak di Kelantan, dalam suat khabar pun tubik. Dalam berita sebelum ni pun tubik, katanya semakin melonjak naik ni. Kesnya.
1: Okay, jadi ni peringatan lah, penting lah untuk kita semua, terutama rakyat Kelantan. Yang mana Jabatan Bomba dan juga Penyelamat negeri Kelantan kini mempertingkat ke tahap kesiapsiagaan sesulit fenomena Super El Nino yang dijangka mencapai kemuncaknya menjelang hujung tahun ni.
0: Bila cuaca makin panas dengan kering ni, risiko kebakaran terbuka juga meningkatlah. Sebab tu pihak bomba ingatkan orang ramai ni supaya tidak melakukan pembakaran terbuka walaupun dengan alasan nak bersihkan kebun ataupun halaman pun tak boleh.
1: Okey, jadi menurut pengarah JBPM Kelantan, Farhan Sofian Burhan, statistik tahun ni memang membimbangkan. Dari Januari hingga ke awal Ogos sahaja sebanyak 2,197 panggilan berkaitan kebakaran terbuka diterima, sedangkan sepanjang tahun lalu hanya 373 panggilan direkodkan.
0: Jadi marilah kita ni sama-sama bertanggungjawab. Kita eloklah pembakaran terbuka kerana api hok kecil ni boleh merebak dengan cepat ketika cuaca hok tengah panas dan berangin. Ia bukan kata saja Aceh atau benda, tapi juga boleh bahayakan nyawa kita jugalah.
1: Okey, jadi penting untuk kita semua sentiasa memastikan kawasan persekitaran kita tu supaya kita tidak dedahkan dengan pembakaran terbuka.
0: Kalau saja-saja nak bakar pun kena fikir dulu, tengok atas cuaca dululah. Kat daerah berangin ni memang ia cepat merebak, Abisyah.
1: Betul. Jadi bimbel lah kitanya. Jadi terlalu tengok-tengok etik lah awi-awi kawasan kita tu dah. Jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.
2: Terima kasih, Mak, sebab sentiasa sokongan lu.
3: Terima kasih, bro. Belanja makan tadi.
2: Terima kasih, awak. Tolong saya siapkan assignment.
4: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.
5: Kelantan FM.